0: kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
1: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu, salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
0: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
1: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
2: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertemuan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam MIUK untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
3: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
1: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
5: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan, dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
6: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Duyana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak beserta MTQ cabang hafalan satu juz dan tilawah yang dilaksanakan di rumah dinas wali kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di acara MTQ nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi musabaqah tilawatil Quran nasional 31 di kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam Ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra

0: diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafiz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, Dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Keberagaman adalah keniscayaan. Mengapa harus dipersoalkan? Bukankah justru menciptakan keindahan? Semestinya kita akrapi perbedaan. Toleransi, itulah kata kunci untuk kita hidup tak saling benci. Jangan ada caci maki. Sebab kita adalah saudara senegeri.

cappuccino sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun di balik ketidakfamiliaran itu, tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Cappuccino mungkin terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Bahkan bagi orang yang bisa dan memahami bahasa Jawa, akan mengartikan kalau cappuccino adalah aku orang Cina. Tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya, ternyata bekas air itu disebut cappuccino. Terungkap dari KBBI Daring, ini adalah kata yang bersumber dari bahasa Italia, cappuccino. Cappuccino yang menyajikan analogi yang menarik dalam konteks sosial. Bagaimana jejak air di meja bisa menjadi metafora kecil untuk dinamika dan interaksi manusia.

0: Selamat pagi mendengar program 1 di kesempatan kali ini dalam dialog Jogja Menyapa. Satu tema besar yang akan kita angkat dalam perbincangan kami kali ini berkaitan dengan penanganan stunting. Ini masih menjadi PR hampir di seluruh Indonesia, di mana angka stunting atau kita boleh bilang ini gizi buruk begitu ya, di usia 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK, di mana memang ada intervensi-intervensi yang harus dilakukan supaya kondisi bayi atau balita ini juga tidak mengalami stunting atau gizi buruk. Nanti kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Keluarga sadar gizi dan kesehatan, stunting lenyap, lahirkan generasi impian. Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Titi Supriyati, MPH, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi, Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Sri Raharjo, MSc, Guru Besar Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung tentunya dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi melalui telepon di 580333. WhatsApp tentunya bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911. Dan di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti kita akan bisa menyimak perbincangan melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Target penurunan stunting ini tentunya juga menjadi PR bersama kalau sudah berkaitan dengan penanganan gizi buruk di Indonesia, yang kemudian ini menjadi PR bersama pemerintah Republik Indonesia bersama dengan pemerintah daerah, bagaimana menurunkan angka stunting atau gizi buruk pada balita. Kita sapa pendengar yang bergabung dalam opini publik kali ini. Selamat pagi, opini publik.
1: Ya, pagi Mbak Prima.
0: Selamat pagi Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya,
1: Yogyakarta ya. Salam sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Ramadan, percepatan angka penurunan stunting ini, kalau di Sorong sendiri ini kayaknya masih juga berada dalam daerah dengan kondisi penanganan stunting yang cukup tinggi di Indonesia ya Pak ya.
1: Secara presentasi ya pasti seluruh Indonesia, Sabang Merauke itu masih sangat banyak. Jadi kalau kita bicarakan hitungnya kan persentase dari total penduduk kan, di itu yang dilihat nanti. Kalau saya melihat jika masalah-masalah stunting ini tidak ada perbaikan atau penurunan angka stuntingnya, maka sangat sulit untuk dibilang akan tercapai Indonesia Emas 2045 itu. Saya rasa susah, nggak bisa, karena dia nggak berdiri sendiri. Indonesia Emas itu banyak aspek kan, aspek pendidikan terutama yang betul-betul udah baik ya, dalam segala macam penilaian kan, infrastruktur lah segalanya, kemudian tim pengajar ya, staf pengajar dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu harus betul-betul terpenuhi kuota dan kualitas pendidikannya, ya kan? Karena pendidikan kita masih sangat jauh di mata dunia internasional. Kemudian masalah kesehatan, dua pokok ini tidak bisa terpisah. Satu mata rantai ini yang harus kuat. Jika ini tidak, salah satunya di antara dua institusi, instrumen atau institusi ini tidak benar, tidak baik, ada ketimpangan di situ, maka sulit buat masyarakat itu nggak bisa tercapai, ya. Masalah-masalah sangat banyak kita lihat sendiri ya, kenapa Indonesia Emas ini jangan dibilang masih jauh, tak terasa waktu ini bisa beberapa belas tahun saja ya, sekarang 2026 ya 19 tahun atau berapa itu nggak terasa itu. Nanti kalau tidak diperbaiki tadi sambal jadi dua masalah pokok, pendidikan terutama, kemudian kesehatan
0: ini erat kuat. Kaitannya ya Pak ya,
1: air sangat erat kaitannya, harus kuat. Karena apapun kalau pendidikannya jebol, apa yang akan dilakukan oleh bangsa ini, ya kan? Bangsa ini nggak bisa membangun. Itu baru dari sisi penguasaan ilmu dan teknologi, belum lagi sisi mental spiritualnya. Itu harus berimbang, berbanding, berjalan bersama-sama. Dia menguasai ilmu dan teknologi, tapi mental spiritualnya rusak, ya apa itu namanya, kecerdasan emosionalnya parah ya, percuma, nggak bisa juga membangun ya. Dan begitu sebaliknya, kuat di mental ilmunya ini, tapi pendidikan masih rendah di bawah lulusan SMA misalnya, masih sangat jauh di bawah ya dibanding negara lain. Dan kemudian juga kesehatannya masih sangat ini, sementara kesehatan masih banyak rakyat miskinnya, mungkin gak bisa mau yang BPJS, pengurus BPJS dengan sistem-sistem yang begitu rumit juga ya, banyak masalah-masalah sampai di apply daerah-daerah yang jauh ya, yang kurang fasilitas teknologinya, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, segala macam infrastruktur masih kurang lah, susah mbak ya, harus dibenahi satu persatu gitu mbak. Dengan sama tidak gampang kalau itu tidak dilakukan ya. Kita bisa lihat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan ya, gimana hasilnya ekonomi kita sampai di mana di titik ini ya kan. Ekonomi kita, hukum, politik, segala macam kita urai satu persatu, itu sangat banyak dan bisa kita baca dan kita bisa memberikan statement dan apa bukti-bukti yang konkret, yang mana yang belum dan mana yang sudah dan mana yang dilakukan pembiaran dan sebagainya, penegakan hukum yang tidak benar, yang tidak ini, semua bisa dibuktikan itu, kita bisa melihat sendiri itu ya kan. Mbak Prima begitu mbak ya.
0: Siap.
1: Jadi itulah, semoga saya bisa teratasi lah ya. Ya fokus, harus fokus ya, bisa. Masalah MBG juga banyak begitu, apa yang bisa jamin, saya bilang saya yang bisa jamin bisa berhenti itu apa namanya siswa keracunan. Mereka menimbulkan mentalnya menjadi terganggu, mereka takut itu, takut makan, orang tua juga banyak pasti melarang juga dan bagaimana ya, mereka jadi trauma mbak ya. Jadi harus evaluasi total ya, atau diganti, bukan di ya bagus ya tetap jalan, tapi caranya berbeda ya, jangan seperti ini, nanti ada keracunan. Menghindari keracunan seperti apa ya, harus yang efisien, yang tidak ada risiko ya, menyalurkan saja bantuan itu langsung kepada siswa melalui database di sekolah-sekolah ya kan, itu sudah cukup, bisa orang tua mengerti tentang apa namanya gizi yang baik, apalagi di zaman sekarang, di era sekarang, apapun bisa belajar dari teknologi kan, begitu Mbak Prima ya. Nah, yang praktis lah, jangan bikin begitu. Karena semakin rusak, apa yang bisa jamin tidak ada keracunan, nggak ada itu, Mbak. Dan juga gangguan fiskal dan seterusnya, karena apa? Karena ini yang tidak tepat, peruntukan yang tidak tepat begitu. Ya, begitu Mbak Prima ya.
0: Terima kasih. Pak Ramadan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada catatan penting yang disampaikan oleh Pak Ramadan tadi, bahwa memang pendidikan dan kesehatan itu menjadi faktor utama ketika kemudian juga percepatan penurunan angka stunting ini menjadi perhatian bagi pemerintah. Artinya ketika berbincang terkait dengan keterpenuhan gizi, itu erat kaitannya juga dengan bagaimana tercapainya tujuan-tujuan pendidikan begitu ya. Ketika kemudian anak ini juga tercukupi dari segi gizi, mau tidak mau bisa kemudian juga bersekolah, kemudian juga melakukan aktivitas dengan lebih baik di sekolah. Nah, mau tidak mau kemudian juga pendidikan dan faktor kesehatannya pun juga terpenuhi begitu. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi, keluarga sadar gizi dan kesehatan, stunting lenyap, lahirkan generasi impian. Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Titi Supriyati, MPH, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi, Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Sri Raharjo MSC, Guru Besar Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Kami tunggu atensi Anda melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami. Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Anda tentu tahu Gunung Krakatau. Tahukah Anda, letusan Gunung Krakatau tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Pada 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dahsyat. Kekuatannya setara 150 megaton TNT atau lebih 10.000 kali kekuatan bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Suara ledakan dan gemuruh letusan Krakatau terdengar sampai radius lebih dari 4.600 km hingga terdengar sepanjang Samudra Hindia. Letusan tersebut tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Siapapun yang berada dalam radius 10 km niscaya menjadi tuli. The Guinness Book of Record mencatat bunyi ledakan Krakatau sebagai bunyi paling hebat yang terekam dalam sejarah.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, keluarga sadar gizi dan kesehatan, stunting lenyap, lahirkan generasi impian. Kita akan membahasnya pendengar bersama dengan Dr. Titi Supriyati MPH, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi, Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, bersama dengan Profesor Dr. Insinyur

0: yang dalam Dialog Jogja Menyapa. Satu informasi dihadirkan rekan Harun Susanto, ini berkaitan dengan mendukung peningkatan gizi dan mendorong upaya mengatasi angka stunting di Kabupaten Kulon Progo. Injourney Airport ini memberikan bantuan gizi bagi 115 anak stunting di wilayah Panjatan. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
1: Kami berharap keberadaan Kesatuan Indonesia dapat bermanfaat buat lingkungan Jakarta sekitar. Semoga kegiatan ini bantuannya untuk kesehatan juga bisa diperhatikan terhadap dengan beberapa penyakit yang perlu mendapatkan perhatian di area desa ini.
2: Intervensi stunting terus dilakukan di Kulon Progo. Sebanyak 115 balita di wilayah tersebut mendapatkan bantuan gizi melalui program Injourney Airport Pangan Berdaya tahun 2026 yang dilaksanakan di Pleret Panjatan. Program ini menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan gizi dan mendorong penurunan stunting. General Manager YIA Muhammad Tamrin mengatakan, bantuan berupa makan siap santap tersebut akan diberikan sehari sekali selama 28 hari hingga 29 September mendatang. Program ini melibatkan berbagai pihak seperti kader kesehatan, masyarakat, hingga pemerintah. Bantuan yang diberikan seperti makanan tambahan, multivitamin, hingga edukasi gizi.
1: Dengan pemberian bantuan ini, investasi yang dilakukan akan turut memberikan kontribusi di mana-mana sekitarnya 10-15 tahun ke depan.
2: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menegaskan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Persoalan gizi buruk bukan hanya disebabkan kurangnya materi, namun juga terkait dengan pola asuh dan asupan kesehatan yang kurang tepat.
3: Tetapi hal itu tidak bisa hanya sendiri. Kita harus bisa bergandengan tangan, bersatu padu. Pemerintah harus terlibat juga, harus berkoordinasi.
2: Ambar menegaskan pihaknya akan terus berupaya menekan angka stunting di Kulon Progo.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa berkaitan dengan satu tema keluarga sadar gizi dan kesehatan, stunting lenyap lahirkan generasi impian. Pada saatnya nanti pendengar, kami akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam perbincangan kami di dialog Jogja Menyapa, tentunya melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Pendengar, silahkan bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama, kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Titi Supriyati, MPH. Beliau ini Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi, Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Dr. Titi, Assalamualaikum, selamat pagi, kabar baik dok?
1: Salam, semangat dan tetap sehat.
0: Dan bahagia, betul sekali dok. Harus sehat dan jangan lupa bahagia begitu. Matur sembah nuwun sangat ini Dokter Titi bisa menyapa pendengar program satu di kesempatan Jumat pagi ini untuk kita membahas juga bagaimana percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kulon Progo. Matur nuwun Dokter Titi. Iya, dan kita juga sudah terhubung ini bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Sri Raharjo MSC. Beliau ini Guru Besar Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Prof. Sri Raharjo, Assalamualaikum, selamat pagi. Inci, baik. Kita akan mencoba untuk terhubung bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Sri Raharjo MSC, Guru Besar Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, untuk kita berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Baik, saya ke Dr. Titi terlebih dahulu ini dok. Di awal tadi saya sampaikan ini berkaitan dengan percepatan penurunan angka stunting. Ini sebenarnya masih menjadi PR begitu dok, untuk Indonesia begitu. Khususnya juga kita melihat di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebenarnya ada prestasi juga di DIY ini, beberapa wilayah ini terjadi juga penurunan angka stunting. Ini merupakan harapan bersama kedepannya ini seterusnya juga, meskipun pelan tapi pasti penurunan ini bisa kita rasakan begitu. Tapi kita ingin tahu ini Dr. Titi, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo untuk juga mencapai target penurunan angka stunting di Kulon Progo. Silakan Dr. Titi.
1: Ya, terima kasih. Senang sekali ya bisa berbagi kegiatan yang ada di Progo kaitannya dengan penurunan stunting. Saya ingin menganalkan bahwa kita pernah nggak membayangkan di 2 tahun dari sekarang anak cucu kita di Kulon Progo tumbuh menjadi generasi yang cerdas, posturnya juga tinggi tegap begitu ya, dan siap bersaing memimpin masa depan. Dan ternyata rahasia besarnya untuk mewujudkan impian ini tidak dimulai dari mereka masuk sekolah ya, tetapi ditentukan dari apa yang terjadi di 1000 hari pertama kehidupan mereka. Sejak di dalam kandungan sampai berusia tahun. Dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kulon Progo, mungkin juga ini menjadi apa ya, anak untuk masyarakat, bahwa stunting ini seperti perjalanan estafet kepedulian dari remaja hingga balita. Kalau target kami tahun 2026 ini adalah diturunkan menjadi 16, yang tahun 2024 berdasarkan data SKI, data kami capaiannya adalah 18. Dan sekarang berdasarkan pengukuran yang setiap bulan dilakukan dan kita pantau, kita sekarang di posisi 10,64. Nah, kembali lagi bahwa stunting ini merupakan perjalanan estafet kepedulian dari remaja hingga balita. Apa yang sudah kita lakukan untuk menurunkan stunting? Seperti lari estafet ini ya. Dan di tongkat pertama itu adalah remaja putri dan calon pengantin. Perjuangan dimulai dari mbak-mbak remaja putri. Ada program yang tablet tambah darah, kemudian dilakukan cek beban anemia, sebelum menikah, calon pengantin juga menjalani pemeriksaan kesehatan dengan fisik-fisik yang benar-benar siap untuk memasuki masa kehamilannya. Gitu. Kemudian ada tongkat kedua di masa kehamilan ibu. Ini upaya yang kita lakukan. Tongkat ini di masa kehamilan ibu, begitu garis dua di testek muncul, ibu hamil wajib periksa kehamilan. Minimal kali. Selama hamil, ibu mengkonsumsi suplemen juga, tablet tambah darah. Nah, bagaimana ada ibu yang kurang energi kronis, atau kita sering bilang dengan KEK? Nah, pemerintah menyalurkan bantuan PMT. Dan kita juga memberikan PMT kepada ibu-ibu hamil dan kondisi energi kronis tadi. Sehingga terharap bahwa ibu hamil di tongkat estafet kedua ini mereka mempunyai kondisi nutrisi yang terpenuhi dan janin tumbuh dan baik begitu. Kemudian ada tong ketiga, ya estafet ini memang harus kita perhatikan untuk semuanya karena di tongkat ketiga ini masa bayi lahir dan balita. Saat si kecil lahir, proses persalinan didampingi, kemudian ada inisiasi menyusui dini, disusul pemberian ASI eksklusif, itu kita pastikan betul bahwa ASI eksklusif selama 5 bulan setelah itu, pemberian PMT itu dipastikan dulu supaya mereka mempunyai gizi terpenuhi selama bayi. Dan pada masa ini juga balik diberikan obat cacing, juga imunisasi lengkap, apabila ada kekurangan diberikan juga PMT. Nah, tongkat berikutnya memang membutuhkan dukungan dari keluarga, ini yang penting. Keluarga dengan lingkungan, supaya anak-anak bisa tumbuh sehat, tidak tumbuh di lingkungan yang kotor, kemudian pastikan air bersihnya, jambannya, kemudian perlindungan JKN-nya, dan dapat mengakses layanan kesehatan bila diperlukan. Nah itu. Jadi itulah tongkat estafet yang tidak bisa diputus dan itu merupakan rangkaian menangani stunting di siklusnya. Begitu Mbak Bima untuk mengawali ya cerita ini.
0: Baik, jadi memang tadi disampaikan Dr. Titi, siklus untuk kemudian juga intervensi dari penanganan stunting ini dimulai dari remaja putri begitu ya. Ada sebuah joke juga ini Dr. Titi, ketika kemudian juga remaja putri akan masuk ke mahligai pernikahan begitu, pasti ditanyain gini, sudah cukup belum lingkar lengannya gitu ya. Jadi joke-nya sampai segitu Dr. Titi. Artinya ketika kemudian si remaja putri ini betul-betul dari keterpenuhan gizi itu bagus, kemudian bisa memasuki mahligai rumah tangga. Artinya ketika nanti akan menyusui, akan hamil, itu betul-betul siap begitu. Nah, Dr. Titi, kalau tadi disampaikan ini kan berkaitan dengan upaya-upaya dari sisi kesehatan yang kemudian juga perlu dipenuhi ketika kemudian penurunan angka stunting ini tercapai. Tapi kita ingin tahu juga ini, Dr. Titi, berkaitan dengan intervensi dari sisi bagaimana kemudian juga edukasi-edukasi kepada ibu-ibu muda yang nantinya juga hamil dan menyusui ini seperti apa ini, Dr. Titi, yang juga dilakukan di Dinkes Kulon Progo. Monggo, Dok.
1: Ya, nah kita mempunyai tantangan ini dengan ibu-ibu muda. Yeah. Ibu-ibu Gen Z ya ceritanya kalau yang sekarang ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kita sudah banyak melihat pola hidup yang berbeda dengan pola hidup dulu ya. Yeah. Jadi ada pergeseran pola hidup dan polakannya. Mereka lebih senang memakan makanan yang teh jumbo atau teh tubruk. Kita teh tubruk. Mereka mungkin teh jumbo. Kemudian mereka sukanya lalap ya, beda dengan kita sukanya kok urap gitu ya. Jadi itu yang menjadi tantangan kita bahwa makanan yang bernutrisi seimbang itu harus dipenuhi. Bahkan kami memberikan tablet tambah darah, menginformasikan bahwa tablet tambah darah hanya diminum saja itu nggak ada efeknya, harus diimbangi dengan vitamin C. Dari mana dapat vitamin C-nya? Dapatnya ya dari sayur yang kita konsumsi. Selama tablet tambah darah ini diminum, tapi konsumsi nutrisinya tidak seimbang, kurang vitamin C dari buah dan sayur, maka penyerapannya juga tidak maksimal. Nah, ini yang terus kami sondingkan dan suarakan kepada Panaja untuk sangat memilih, begitu, bukan picky eater, tapi memilih bahwa makanan gizi seimbang itu harus terpenuhi. Dan tantangan kami dari gizi juga itu menjadi tantangan yang nyata bahwa pola makan ini menyebabkan banyak remaja kami yang anemia.
0: Yeah.
1: Begitu, sehingga kami juga perlukan kebijakan untuk di lingkungan industri, gitu. Sehingga apa yang kami programkan untuk pemberian tablet Tambara juga didukung oleh industri terkait bahwa makanan cepat saji itu harus dibatasi, bahwa sayur dan buah seharusnya lebih mudah, gitu. Nah, konsumsi ini tidak mudah karena ternyata tidak semua meja menyediakan sayur dan buah setiap saat. Nah, ini yang kemudian disondingkan dan disuarakan bahwa germas itu harus dilakukan. Pagi-pagi itu ya gotokan deh, enggak gorengan. Kalau gitu ya. Tapi kalau anak muda, wah, tantangan besar ini. Gitu ya.
0: Baik, jadi mengubah kebiasaan-kebiasaan begitu ya, teman-teman Gen Z ini tadi yang perlu ada effort khusus begitu. Baik, Dr. Titi, kita sudah terhubung ini bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Sri Raharjo MSc, Guru Besar Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Prof. Sri, Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Prima.
0: Alhamdulillah. Inzi, terima kasih ini Prof. Ri juga menyediakan waktu di kesempatan pagi ini Prof. untuk kemudian juga menyapa pendengar program Masatu. Baik, Prof. Ri, kalau tadi disampaikan oleh Dr. Titi bagaimana kemudian juga intervensi secara spesifik begitu yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Nah, kita ingin tahu juga ini Prof. Ri, kalau berkaitan dengan intervensi secara sensitif ini juga berkaitan erat dengan bagaimana nutrisi atau gizi yang kemudian juga menjadi hal penting ini bagi keluarga-keluarga Indonesia, seperti tadi juga digarisbawahi oleh Dr. Titi, keluarga muda begitu, untuk kemudian juga membiasakan makan bernutrisi. Dalam hal ini juga sebenarnya tidak perlu mahal begitu, tapi ini ternyata juga betul-betul memiliki kandungan gizi yang nutrisinya baik dan juga tinggi begitu. Nah, Prof. Sri, bagaimana kemudian sebaiknya masyarakat ini khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bisa memahami terkait dengan ketercukupan gizi dalam makan yang seimbang ini? Silakan Prof.
2: Iya, baik Mbak Prima. Memang kalau terkait dengan tadi dikatakan kok pada remaja putri atau mungkin kebanyakan anak-anak juga kurang menyukai mengkonsumsi pangan segar, terutama sayur dan juga buah segar ya.
0: Iya.
2: Ya itu karena satu tadi itu sudah sampaikan ya, kalau tidak disediakan di meja mungkin juga tidak akan berpeluang untuk dikonsumsi. Tapi juga tidak jarang itu sebetulnya menu keseharian di rumah sudah disajikan sayur, itu juga tidak habis dikonsumsi juga. Artinya yang menjadi apa ya, yang mendikte atau mendorong dia untuk mengkonsumsi makanan itu memang lebih banyak didikte oleh keberterimaan secara apa, secara sensorisnya gitu ya. Artinya yang rasanya lezat gitu ya, yang enak, kemudian ya yang sesuai dengan selera mereka. Nah, berarti kalau makanan-makanan yang tadi diharapkan dikonsumsi karena banyak zat gizinya, seratnya, tapi kok mereka kurang. Nah, ini memang tidak cukup kuat motivasi dari yang mengkonsumsi ini untuk mengalihkan atau menambah konsumsi untuk buah-buahan ataupun yang sayur-sayuran tadi. Jadi ya ini sebetulnya juga bukan menjadi satu-satunya apa ya, kelemahan atau kekurangan, tapi sebetulnya kalau toh misalnya konsumsi buah sayur itu masih kurang, ya itu masih bisa apa ya, di bisa dikompensasi ya dengan menu-menu yang lain yang mungkin tidak kita saksikan dikonsumsi dalam bentuk segar, tapi dalam bentuk pangan olahan gitu loh. Nah, seringnya pangan olahan itu sering dipersepsikan kan gizinya rendah atau mungkin bahkan hanya memberikan cita rasa saja, tapi gizinya kosong bahkan gitu kan. Sehingga itu menutup adanya pangan-pangan olahan sebetulnya yang masih bergizi, tetapi kadang advokasi dari advokasi kepada publik itu sudah membuatnya agak terjauhkan. Jadi saya rasa ketika para katakan remaja putri atau mungkin ibu-ibu usia muda yang juga harus bekerja, artinya waktu yang digunakan untuk mempreparasi menyiapkan makanannya itu sangat terbatas, sehingga kehadiran dari pangan olahan yang siap konsumsi atau mudah dipreparasi sehingga waktunya lebih singkat untuk penyajiannya, itu kan mestinya menjadi salah satu pilihan. Karena ya kami dari teknologi pangan kan memang arahnya itu bagaimana menghadirkan pangan olahan yang masih memiliki nilai gizi yang baik dan juga aman dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kepada masyarakat saya rasa juga perlu untuk bisa diluruskan bahwa contohnya seperti tadi misalnya seolah-olah gorengan itu menjadi sesuatu yang atau makanan gorengan itu sesuatu yang harus dihindari. Padahal kan sebetulnya para ahli gizi pun juga sudah tahu bahwa yang direkomendasikan itu kan asupan lemak total sehari itu kan disarankan tidak lebih dari 30% kalorinya. Jadi kalau kalori kita katakan sehari 2100 kilokalori, maka itu adalah sekitar 700 kilokalori. Itu adalah setara dengan kira-kira 70 gram minyak atau lemak. Nah, itu dari data survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan, secara konsumsi lemak kita itu sebetulnya pada masyarakat tertentu itu masih di bawah 30% kalori. Artinya kehadiran produk pangan gorengan yang memang digoreng pakai minyak itu tidak otomatis dimaknai bahwa itu akan menyebabkan konsumsi lemaknya melebihi batas. Toh juga kalau seharinya itu disarankan tidak lebih dari 70 gram, saya rasa konsumsi lemak dari masyarakat itu juga relatif pada umumnya ya, kebanyakan itu masih di bawah itu. Jadi sekalipun dipersepsikan negatif tentang makanan gorengan, tapi kan faktanya masyarakat memang tidak akan mudah meninggalkan itu karena insentif utamanya waktu makan itu ya rasa lezat, nikmat, dan itu sebagiannya memang dihadirkan melalui proses menggoreng. Dan kalau menggoreng itu sesuatu yang sangat negatif bagi kesehatan atau kurang baik, ya itu kan peralatan dapur kita itu kan memang juga sudah banyak berupa wajan, ada minyak dan seterusnya. Itu kan menunjukkan secara turun-temurun secara budaya menggoreng itu sudah bagian dari kebiasaan makan kita, kebiasaan dari masak kita juga. Nah, mestinya ini jangan langsung dikatakan bahwa gorengan itu selalu buruk ya. Gimana nanti sesuatu yang sebetulnya gizi yang ada di misalnya di telur goreng atau di ayam goreng atau di tempe goreng itu sebetulnya baik, tapi karena digoreng seolah-olah itu menjadi kebaikannya hilang. Ya, padahal kan tidak. Saya demikian dulu, Mbak Prima.
0: Baik. Jadi dari sisi tadi disampaikan Prof. Sri, jadi dari pengolahan, kemudian di satu sisi ini juga bahan-bahan pangannya yang kemudian juga perlu menjadi perhatian. Nah, Prof. Sri, kalau kita melihat ini kan juga tadi ada beberapa hal ketika kemudian juga sebenarnya kebiasaan-kebiasaan misalnya anak-anak Gen Z saat ini yang belum terbiasa mungkin memakan real food begitu ya. Jadi karena ketersediaannya juga, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam rumah tangga begitu. Nah sebenarnya Prosperi, kalau kita melihat ini berkaitan dengan feeding practice atau praktek untuk kemudian juga memilih bahan-bahan pangan yang kemudian ini sebenarnya cukup baik ke depannya, seperti apa yang kemudian perlu diedukasi begitu Prof. Sri untuk keluarga-keluarga muda begitu, bahwa memang terkait dengan kandungan gizinya, di satu sisi ini juga bahan-bahan pangan lokal juga bisa dipilih, kemudian juga cara-cara pengolahan sebagai salah satu bentuk juga untuk variasi menu begitu, ini yang belum terbiasa mungkin dipahami oleh keluarga-keluarga Indonesia begitu. Seperti apa ini Prof yang perlu ditanamkan dari sisi edukasi, bahwa berkaitan dengan makanan ini juga perlu ada variasi pengolahan yang ini bisa menjadi pilihan bagi anak-anak begitu Prof?
2: Wah, itu pertanyaan yang sangat memerlukan jawaban yang sangat masif sekali itu ya.
0: Iya, yeah.
2: Baik, jadi ya oke, kita gunakan apa alur pendekatannya bahwa katakan zat gizi itu masih dalam kondisi yang terbaik ketika ada di bahan pangan yang segar gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Maka tapi ketika mau dihadirkan dalam bentuk menu keseharian, ada yang memang harus dilakukan pengolahan gitu kan. Tidak semuanya dalam bentuk segar atau ya mentah. Nah, sekarang pengolahan itu sendiri yang kebanyakan adalah menggunakan panas. Maka yang perlu kita pahami kalau dari kerusakan zat gizinya, ya semakin lama kita panaskan, maka kerusakan zat gizi pun akan tambah atau semakin tinggi suhu yang kita pakai untuk pemanasan seperti menggoreng, itu memang kerusakan zat gizi pun juga akan lebih cepat. Ya. Tapi ya kembali tadi, orang makan itu kan bukan hanya karena kandungan zat gizinya yang lengkap, kandungan zat gizi yang penuh. Pembuka pertamanya itu ya, untuk memutuskan, ya ini yang saya pilih mau saya makan, itu mau tidak mau tetap adalah cita rasa. Ya, kenapa kita setiap hari selalu merasa lapar dan pengen makan, dan makan pun milih-milih, itu karena memang yang mendorong kita itu adalah ingin mendapatkan kepuasan dari sisi cita rasa tadi. Nah, zat gizi yang ada di makanan yang kita konsumsi itu adalah mengikuti. Nah, tadi yang dikhawatirkan kan kalau hanya sekedar mengikuti kelezatan, jangan-jangan yang kurang bergizi pun akan dikonsumsi dan itu mestinya yang dihindari gitu kan. Nah, maka dari sisi pengolahannya tadi, ya, kalau saya berikan saran, pangan-pangan yang memang pangan segar yang memang harus diolah dengan panas, entah itu direbus, dikukus, atau digoreng, atau dipanggang. Ya. Nah, tujuan pengolahan tadi kan membuatnya bisa dikonsumsi dalam arti misalnya yang tadinya keras menjadi cukup lunak, yang tadinya masih terasa mentah menjadi rasanya sudah masak, yang tadinya kurang beraroma kurang bercita rasa menjadi tertimbul cita rasanya. Tujuan pengolahannya kan berdiri situ. Nah, berarti pada jendela waktu pengolahan, misalnya tadi memasak itu berapa menit atau memanaskan berapa menit, itu adalah proses yang harus kita tempuh untuk menghadirkan makanan sesuai dengan pilihan-pilihan dari keluarga muda tadi, tanpa harus terlalu banyak katakan kehilangan zat gizi yang ada di dalamnya. Dalam arti ya jangan juga menghindari proses menggoreng gitu ya, misalnya bahwa sekarang juga sudah banyak dibeli atau digunakan di rumah tangga, ada itu apa air fryer misalnya, itu kan juga bukan berfungsi untuk bisa menggantikan wajan yang untuk menggoreng tempe atau tahu. karena tidak akan memberikan cita rasa kelezatan yang sama ketika digoreng dengan minyak di wajan dengan yang di air fryer itu. Nah, jadi kalau demikian, saya sarankan untuk keluarga-keluarga muda itu jangan dulu antipati terhadap cara-cara pengolahan di rumah, terutama saya rasa kalau masakan yang direbus, masakan yang dikukus, masakan yang sejenis itu dibandingkan dengan masakan yang digoreng atau yang dipanggang, yang digrill, kayaknya lebih disukai yang belakangan ini kan. Dan hanya kelompok makanan tertentu saja yang bisa dilakukan, katakan dipanggang atau di grill gitu ya, misalnya untuk berjumpang yang diwani, yang ikan dan seterusnya. Nah, ini kan juga karena kenapa itu disukai ya, kan apa ayam bakar, ikan bakar itu kan karena juga ada cita rasa yang tidak bisa didapat dari cara pengolahan yang lain. Jadi dalam apa banyak kesempatan caranya rumah tangga muda itu bisa memilih cara pengolahan yang sesuai dengan apa tingkat kesukaannya tanpa harus apa ya terlalu banyak apa mengkhawatirkan kerusakan gizi dari pangan olahan. Demikian Mbak. Terima kasih.
0: Baik, jadi memang dari sisi pengolahan ini yang kemudian juga perlu menjadi perhatian supaya cita rasa ini juga bisa menggugah selera untuk juga feeding practice ini tadi ya Prof. Sri ya, untuk kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan ini. Baik, Prof. Sri dan juga Dr. Titi, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa di kali ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Namun sebelumnya kita rehat dulu sejenak, J, Prof. Sri dan juga Dr. Titi, untuk kita kembali lagi di sesi berikutnya dalam perbincangan di Dialog Jogja Menyapa. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: sendiri.
1: Mau yang pedas? Ada nasi Padang dari Tanah Minang. Suka dengan yang manis? Gudeg Jogja menyapa lidah kita. Jangan lupa juga kesegaran Soto Banjar dari Kalimantan. Semuanya ada dalam keragaman kuliner Nusantara. Mencintai kuliner daerah? Cerminan mencintai produk Indonesia.
2: Kalau lagi menyelami dunia maya gini, serasa tamasya keliling Indonesia, Blimbing dari Maluku, Salak dari Sleman Yogyakarta dan Pulau Dewata, Duku Sumatera Selatan, Manggis dari Kalimantan dan Sunda.
3: Hey, ada yang lagi asyik nih.
2: Seneng aja. Nih, lihat nih.
3: Mana?
2: Ternyata banyak buah asli berasal dari alam Indonesia.
3: Yoi, tentunya senang dengan buah lokal, cinta produk alam Indonesia.
4: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan keluarga sadar gizi dan kesehatan, stunting lenyap, lahirkan generasi impian. Masih bersama dengan para narasumber kami pendengar, Dr. Titi Supriyati MPH, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi, Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga, dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Sri Raharjo MSC, Guru Besar Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Prof. Sri dan juga Dr. Titi, ini saya bacakan beberapa WhatsApp yang dikirimkan oleh pendengar di kesempatan kali ini dalam Dialog Jogja Menyapa. Yang pertama dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Dr. Titi, bagaimana bentuk edukasi dan intervensi yang berfokus pada calon pengantin dan ibu hamil agar risiko stunting ini bisa dicegah sejak awal begitu? Baik, Pak Tumin di Kulon Progo, nanti akan diterangkan oleh Dr. Titi, meskipun di awal tadi ini sempat disinggung beberapa edukasi dan intervensi khususnya juga untuk caten atau calon pengantin ini. Kemudian satu lagi ini dari Pak Tugiman yang ada di Sleman. Apa saja kesalahan umum, Prof. Sri, yang sering dilakukan masyarakat saat memasak atau mengolah makanan, sehingga nutrisi penting bagi anak ini malah justru hilang begitu? Baik, terima kasih Pak Tugiman di Sleman, Pak Tumin di Kulon Progo. Luar biasa ini bapak-bapak kita yang kemudian malah lebih care begitu terkait dengan resiko percepatan ini tadi. Bagaimana untuk penurunan angka stunting ini? Bahkan Pak Tugiman tadi, apa yang bisa dilakukan ketika dalam pengolahan makanan ini supaya ya nutrisinya tetap terjaga begitu? Nanti akan ditanggapi Prof. Sri, tapi saya ke Dr. Titi dulu ini, Dok. Menanggapi Pak Tumin di Kulon Progo ini, bentuk-bentuk edukasi, intervensi khususnya untuk caten, calon pengantin dan juga ibu hamil ini. Monggo Dr. Titi.
5: Baik, terima kasih Pak Tumin.
4: Iya, tapi nyun sewu Dok, ini sudah ada pendengar yang bergabung melalui telepon ini Dr. Titi. Mohon izin ini kita tanggapi terlebih dahulu di line telepon sebelum ditanggapi. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
6: Pagi, Mbak.
4: Selamat pagi nih Pak Joni Susanto di Sleman ini. Monggo Pak Joni.
6: Pagi Dr. Titi sama Prof. Sri ya.
4: Iya, leres Pak Joni.
6: Selamat pagi, salam sehat.
4: Salam sehat. Monggo Pak Joni.
6: Terkait stunting ya.
4: Nggih.
6: Pemicu utama mungkin ini ya. Rendahnya pendapatan keluarga ini membatasi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi seimbang ya, anak dan ibu hamil.
4: Baik.
6: Belum lagi minusnya literasi para orang tua. Ini juga sebagai pemicu, sebagai trigger. Bagaimana pemerintah hadir untuk bisa kesejahteraan, artinya ekonomi yang layak, tempat tinggal yang layak, karena hunian yang tidak ideal juga bisa membuat pemicu stunting juga, hidup yang tidak sehat. Jadi perlunya pemerintah hadir untuk memberikan kesejahteraan, terutama di aspek ekonomi. Padahal kita masih kesulitan banget ya, lapangan kerja luar biasa sulit. Banyak masyarakat kita mengalami ekonomi rendah banget. Nah, ini bagaimana Dr. Tini dan Prof untuk mengatasi stunting, prevalensinya terus meningkat ini. Saya rasa itu, matur nuwun, selamat pagi.
4: Selamat pagi, terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini menyoroti dari sisi ekonomi, kemudian minusnya literasi, nanti ditanggapi. Baik, saya ke Dr. Titi dulu ini, menanggapi Pak Tumi di Kulon Progo dan juga Pak Joni Susanto. Monggo Dr. Titi.
5: Ya, yang menarik adalah ternyata pertanyaan dari bapak-bapak semua ini ya.
4: Leres. Bapak-bapak begitu care gitu sih.
5: Ini suatu hal yang membahagiakan bagi kaum ibu ya, dan juga remaja putri, karena bapak-bapak peduli dengan pertanyaannya saja, itu membuat kami, wah ya. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Pak Tumin. Pak Tumin, betul, jadi calon pengantin itu harus dipersiapkan ya. Manakala tidak dipersiapkan, maka selama kehamilannya berpotensi akan menjadi ibu hamil dengan risiko tinggi atau kurang energi kalori, atau bahkan jadi ibu hamil yang kurus begitu ya. Nah, calon pengantin ini harus diperhatikan. Sudah ada programnya untuk pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin. Ya, kami bekerja sama dengan KA untuk pemeriksaannya dilakukan. Ya, konselingnya juga ada edukasi dari KUA, dari keagamaan, kemudian ada pemeriksaan kesehatan secara lengkap yang bisa diakses puskesmas. Nah, kenapa ini harus dipersiapkan? Karena kita ingin pastikan ibu hamil dalam kondisi yang sehat secara fisik. Nah, sebelum kehamilannya, saat capin ini, kita juga memberikan tablet tambah darah ya, supaya tidak terjadi anemia dalam kehamilannya. Jadi memang tidak hanya kesehatan saja yang bisa mengawal para remaja putri dan calon pengantin ini, tapi juga ada lintas sektor atau institusi terkait yang juga mempunyai peran dalam mengawal dan melakukan persiapan untuk calon pengantin. Edukasinya adalah itu tadi. Meskipun ini sudah biasa ya, bahwa makan bergizi ya gitu, tapi orang tidak tahu makan bergizi itu seperti apa. Nanti Prof. Siri juga bisa menambahkan ini, makan bergizi dan imbang, tidak harus dalam bentuk yang mahal, juga tercukupi begitu. Nah, makan bergizi ini untuk mempersiapkan asam folat di dalam tubuh. Asam folat yang terpenuhi karena di trimester pertama akan terbentuk organ-organ yang sangat penting, organ vital, seperti organ-organ mata, indera, dan sebagainya, begitu ya. Sehingga kenapa harus diperkan dari awal, bebas anemia, kemudian nutrisi yang mencukupi. Nah, intervensi yang sudah dilakukan dari pemerintah, ada screening layak hamil yang selalu bisa diakses apabila mempersiapkan menjadi calon pengantin. Screening layaknya, kemudian bisa diberikan tablet tambah darah. Begitu, begitu ya Pak Tumin. Semoga nanti bisa memberikan pencerahan. Mungkin nanti akan ditambahkan Prof. Sri kaitannya dengan nutrisi yang seimbang itu tadi. Kemudian dari Pak Joni.
4: Yeah.
5: Joni, pertanyaannya sangat regulasi dan kebijakan ini. Bagaimana pemerintah hadir saat keluarga tidak cukup pendapatannya untuk menyediakan makanan di meja, kemudian lingkungan yang mendukung untuk pencegahan stunting supaya insiden atau stunting-stunting baru ini tidak muncul gitu ya. Nah, kalau di pemerintahan, Kabupaten Progo ya, pastinya juga di Sleman, kami sudah membentuk tim di tingkat kabupaten untuk percepatan penurunan stunting. Yang jelas terlibat adalah unsur-unsur dari berbagai OPD, unsur yang mempunyai peran kan, dan memang sasarannya tidak semua, ya mungkin belum mencapai semua ya, karena kita harus mengawal betul kegiatan-kegiatan dari masing OPD dalam bentuk yang terintegrasi begitu ya. Mungkin bahasanya menjadi lebih mudah adalah bahwa misalnya dari PU harus memakan bangunan atau adalah yang layak huni dengan ventilasi, kemudian dengan jambanisasi begitu ya. Kemudian dari air minum juga terjamin memiliki akses air minum yang layak begitu. Nah, itu menjadi faktor yang sensitif, yang kesehatan tidak bisa intervensi itu. Hanya kami bisa memberikan edukasi bahkan vokasi begitu. Kemudian dari sisi pembiayaan, ayo BPJS harus mempunyai peran bahwa stunting-stunting boleh dong dibiayai oleh BPJS ya, sehingga JKN ini juga bisa untuk pembiayaan di tingkat lanjut rumah sakit misalnya, begitu Pak. Kemudian ada regulasi lagi di Kulon Progo adalah kawasan tanpa rokok, artinya untuk area publik, taman bermain, tempat ibadah tidak boleh, ya harus bebas dari asap rokok begitu. Sehingga ini mungkin yang bisa dilakukan, karena untuk menambah pendapat keluarga mestinya juga sudah ada dari dinas sosial ya, dari dinas yang mempunyai kebijakan untuk membantu sebagai untuk menambah pendapatan. Saya tidak memahami ya jumlah nominalnya, tapi sudah masuk dalam bantuan seperti itu. Yang menjadi pertanyaan oleh Pak Joni mungkin bagaimana yang belum memenuhi secara keseluruhan begitu ya. Nah, ini perlu juga diidentifikasi keluarga mana yang perlu diintervensi, apa yang harus kita lakukan bersama. Karena apabila masyarakat tidak menyampaikan, bisa saja ini menjadi hal yang belum teridentifikasi. Saya percaya dan yakin dari kelurahan sudah mempunyai data mana ya keluarga-keluarga yang belum mendapatkan bantuan, padahal mereka harusnya sebagai sasaran penerima bantuan. Mungkin begitu Pak Joni, tidak bisa bicara cara terlalu banyak untuk kebingungannya ya.
4: Ya, baik. Begitu? Baik, begitu Pak Joni dan juga Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Nah, Prof. Sri ini kemudian juga tambahan untuk Pak Tumin dari sisi edukasi untuk gizi, kemudian Pak Tugiman di Sleman dan Pak Joni ini. Monggo silakan, Prof. Sri.
0: Iya, saya merespon tadi pertanyaan tentang cara-cara pengolahan mana yang dipandang paling baru saja gizi gitu. Ya. Yeah. jadi begini, kita urutkan secara keseluruhannya. Kan kalau kita mengolah, memasak, itu kan berawal dari pangan segar. Nah, pangan segar yang baik itu kan berarti yang katakan cemarannya sedikit atau mutunya baik gitu ya. Dengan kondisi pangan segar yang bersih, yang mutunya baik, itu ketika diolah itu tidak perlu waktu yang terlalu lama. Karena tujuannya pada pengolahan bahan segar yang kualitasnya sudah bagus, yang bersih tadi, itu tujuannya hanya untuk membuatnya bisa dimakan gitu ya. Yang tadinya mungkin keras menjadi lunak, yang tadinya mungkin agak alot menjadi lunak dan seterusnya. Jadi tidak perlu pemanasan yang berlebihan. Nah, kenapa kadang harus dilakukan memanaskan itu terlalu lama? Itu karena ada tujuan-tujuan lain yang arahnya adalah membuatnya lebih aman. Karena apa? Karena kondisi kualitas bahan segarnya mungkin ya, mungkin sudah tidak segar lagi atau cemarannya sudah mulai bertambah ya, terutama yang kuman gitu ya atau bakteri. Juga misalnya parasit dan seterusnya. Nah, itu kadang kan perlu dipastikan bisa betul-betul diinaktifkan atau dimatikan dengan panas ketika kita memasak. Nah, untuk itu kadang perlu dilakukan perpanjangan atau tambahan waktu masaknya beberapa menit lebih lama misalnya. Nah, itulah yang perlu kita pahami, kalau pangan segar kita itu kondisinya memang bersih, tidak terlalu banyak cemaran, ya maka itu sudah bisa kita nikmati dengan pengolahan yang relatif singkat, apakah itu direbus, apakah itu digoreng, apakah itu dipanggang gitu. Nah, jadi kalau pengolahan apapun itu masih bisa dipakai atau masih bisa digunakan ya, sepanjang memang tujuannya adalah untuk membuatnya bisa dinikmati, bisa dikonsumsi. Dan tentu meskipun dimasak, diolah dalam waktu yang pendek, itu dari sisi keamanannya memang sudah bisa tercapai atau bisa dipastikan aman ya. Karena pangan segarnya dari awal kondisinya sudah baik. Ya, kalau sekarang kita saksikan beberapa kejadian keracunan di MPG, itu kan bisa jadi masalahnya proses pemasakannya ini belum tentu bisa tuntas untuk melemahkan, mematikan semua katakan bakteri yang menyebabkan keracunan tadi. Ya. Jadi itu. Kemudian kalau tadi yang Pak Juni ya, yang berkaitannya dengan masalah penghasilan keluarga dan kaitannya dengan stunting. Jadi memang pada kelompok yang masyarakat yang berpenghasilan rendah itu memang sebagian besar dari penghasilannya kan dibelanjakan untuk makanan. Nah, untuk belanja makanan itu, let's say misalnya keluarga suami istri dengan dua anak, penghasilan misalnya sebulan 4 juta, itu yang dibelanjakan untuk makanan misalnya 60%-nya. Itu kira-kira sehari untuk 4 orang tadi 100 ribu. Nah, itu dengan 100 ribu ini kan kondisi yang sangat mepet ya, karena per orang jatuhnya 25 ribu untuk satu hari. Nah, ketika nanti dihadapkan dengan prioritas mau membelanjakan untuk makanan yang mengenyangkan dan memenuhi kalori, atau mau ditambahkan dengan yang katakan yang berprotein tinggi atau berprotein hewani bahkan. Nah, itu kan mereka tidak punya banyak pilihan, karena yang lebih diutamakan ya mendapatkan makanan yang mengenyangkan dan menghasilkan energi kalori yang banyak. Nah, itu memang yang bisa terbeli dengan budget yang relatif, apa, dengan anggaran rumah tangga penghasilan yang terbatas tadi, itu memang kebanyakan isinya ya karbohidrat, kemudian juga minyak atau lemak tadi. Kalau ada protein, maka itu adalah kebanyakan protein nabati, ya, tahu tempe tadi. Nah, jadi pada kelompok ini memang begitu ada kenaikan harga, ini memang akan sangat terpengaruh kemampuannya untuk mendapatkan makanan yang bergizi seimbang tadi. Tapi sebagai perbandingan, pada keluarga yang berpenghasilan tinggi pun itu juga masih ada data dilaporkan anaknya atau balitanya yang stunting. Itu kan berarti stuntingnya bukan karena ketiadaan budget untuk membeli makanan, tapi lebih tadi dikaitkan dengan pola asuhnya yang tidak benar, sehingga si anak tadi ya menderita stunting bukan karena ketiadaan makanan, karena tidak bisa dibeli. Nah, untuk itu kan pendekatannya memang akan berbeda. Ya, kalau ada pertanyaan tadi, terus gimana untuk mengatasi? Ya, kalau untuk meningkatkan pendapatan tadi, itu lebih sesuai untuk mereka yang memang keluarga yang rawan stunting karena income-nya yang rendah. Nah, itu opsinya untuk meningkatkan pendapatan apa? Nah, itu menjadi tugasnya dari pemerintah di daerah untuk mencari cara bagaimana keluarga-keluarga tadi bisa mendapatkan penghasilan minimum yang bisa digunakan untuk membeli makanan yang lebih bergizi gitu. Demikian Mbak Prima, terima kasih.
4: Baik, begitu Pak Joni dan juga Pak Tugiman yang ada di Sleman, dan tadi tambahan untuk Pak Tumin di Kulon Progo. Prof. Sri dan juga Dr. Titi, tidak terasa ini 55 menit lepas dari jam 8 pagi, tapi kita ingin ada pesan penting untuk juga keluarga-keluarga Indonesia, karena tadi juga tema besar kita ini adalah keluarga yang sehat, kemudian juga sadar gizi, yang pasti ini kedepannya ini bisa melahirkan generasi impian. Saya berikan kesempatan ke Dr. Titi dulu untuk beberapa pesan pentingnya ke masyarakat, khususnya di Kabupaten Kulon Progo, nanti pamungkasnya ke Prof. Sri Raharjo ini. Monggo, Dr. Titi terlebih dahulu pesan pentingnya untuk masyarakat ini. Silakan, Dr. Titi.
5: Ya, mencegah stunting bukanlah tugas tunggal dokter, bidan, atau kader posyandu semata. Ya. Ini ada tafet kepedulian bersama. Satu piring makanan bergizi yang disiapkan ibu, satu tablet tambah darah yang diminum remaja putri, satu kali penimbang rutin di posyandu, serta lingkungan rumah yang bersih adalah bentuk investasi terbaru yang bisa kita berikan untuk masa depan anak cucu kita, terutama di Sempurna. Mungkin itu ya, Mbak Prima.
4: Baik, sinergi tugas bersama, karena ini bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak saja begitu, Dr. Titi. Terima kasih, Dok. Prof. Sri, beberapa pesan pentingnya ini khususnya untuk keluarga-keluarga Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan, Prof.
0: Oke, jadi terkait dengan cara mengolah makan.

0: itu sudah bisa dinikmati, dan zat-zat gizinya yang baik itu masih cukup tinggi ada di sana, sehingga tidak terlalu khawatir akan kehilangan atau ke zat gizinya terlalu banyak berkurang, karena proses pengolahannya pun juga relatif singkat. Saya rasa demikian, Mbak Prima, dari saya.
1: Baik, terima kasih Prof. Sri. Jadi budaya-budaya untuk kemudian mengolah makanan dengan berbagai cara ini tetap bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk juga penganekaragaman variasi menu makanan begitu ya, Prof. Sri. Terima kasih sekali Prof. Sri. Matur nuwun, Dr. Titi sudah bersedia berbagi pengetahuan yang luar biasa ini, percepatan penurunan angka stunting. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun Prof, matur nuwun Dr. Titi. Terima kasih, Dok. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Julius Caesar adalah komandan perang yang berhasil merebut pantai Britania karena strateginya yang cukup unik. Dalam catatan sejarah tercatat bahwa ketika Caesar berhasil mendaratkan pasukannya pada tengah malam yang dingin, sang komandan berdiam diri sejenak. Sementara pasukannya sibuk merapatkan dan menyembunyikan perahu-perahu yang sudah mereka tumpangi. Mereka berpikir, setelah pertempuran selesai, akan kembali lagi ke kapal induk dengan menggunakan perahu tersebut. Namun, betapa kagetnya seluruh pasukan begitu mendengar perintah sang komandan, bakar semua perahu yang sudah kamu daratkan. Sebagai pasukan yang taat kepada komandan, mereka pun dengan ragu-ragu akhirnya membakar seluruh perahu sampai hangus. Kemudian semua pasukan bertempur habis-habisan karena mereka berpikir tidak akan kembali lagi. Jadi harus menang atau mau bertempur. Pendengar, John C. Maxwell pernah mengatakan, kekhawatiran akan menghambat tindakan. Tiadanya tindakan menuntun pada tiadanya pengalaman. Tiadanya pengalaman menuntun kita pada ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan akan melahirkan kekhawatiran. Jadi, ketakutan jika tidak disikapi dengan baik justru akan melahirkan sejumlah kekhawatiran baru. Saya Rika Disaputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin HPV dapat menyebabkan seorang terinfeksi HIV. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI, hanya di 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Kiváló RRI.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi Halo RRI hadir di ruang dengar Anda yang pastinya akan tersaji hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya sendiri, tidak ada teman, begitu ya, tapi tidak masalah. Yang pasti nanti ketika Anda akan menyampaikan aduan Anda atau juga berkait dengan informasi-informasi terkait dengan fasilitas publik yang sampai saat ini terbengkelai, tidak ada kelanjutan, atau mungkin fasilitas publik yang digunakan masyarakat namun rusak dan belum ada perbaikan juga, Anda boleh banget bisa menyampaikan kepada kami di 580333 di kesempatan siang kali ini, pagi menjelang siang kali ini. Pastinya Anda bisa bergabung tidak hanya melalui line telepon, namun Anda juga bisa menyampaikan melalui line WA di 0811 2711911. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, memang ada kabar yang pastinya ini membuat peserta didik boleh dikatakan trauma, karena memang ada seorang satpam di SMA Negeri 1 Sentolo Kulon Progo diduga melakukan pelecehan terhadap salah satu siswi sekolah tersebut. Meski demikian, pihak sekolah tidak memecat satpam itu dengan alasan kasihan. Yang pasti, dari pihak sekolah telah menghubungi penyedia jasa satpam dan meminta agar satpam tersebut dipindahkan alias tidak ditugaskan lagi di SMA Negeri 1 Sentolo. Dan pendengar, memang kejadian ini bermula saat dua siswi kelas 10 hendak mengambil barang yang tertinggal di kelas setelah latihan baris berbaris di bulan Agustus beberapa waktu yang lalu. Dan sekitar bulan Agustus awal itu ada dua siswi, dan siswi tersebut perempuan. Setelah rampung dan latihan baris, ada yang ketinggalan di kelas, dan saat itu kondisi sekolah sudah sepi, dan siswi tersebut kemudian meminta bantuan satpam untuk mengambil barang di dalam kelas tersebut. Yang pasti, setelah mengambil barang yang tertinggal, satpam tersebut mencoba merangkul salah satu siswi, namun siswi tersebut menghindar atau menolak begitu. Dan kejadian tersebut kemudian diketahui pihak sekolah setelah siswa tersebut melapor kepada guru bimbingan konseling. Dan rekaman CCTV juga diperiksa untuk memastikan kejadian tersebut, pendengar. Dan memang dalam kamera CCTV terlihat jelas begitu ya, oknum satpam di SMA Negeri 1 Sentolo tersebut melakukan tindakan yang tidak senonoh begitu ya. Yang pastinya tindakan senonoh, maksud saya, merangkul siswi dan di mana siswi menolaknya atau menghindar. Dan memang viral ya di media sosial bahwa siswi tersebut dilakukan pelecehan oleh oknum satpam di SMA Negeri 1 Sentolo. Baik pendengar, bagi Anda yang mempunyai informasi berkait dengan hal lainnya, dan ini merupakan salah satu informasi yang mungkin sudah viral begitu ya, pastinya juga sudah ada follow up dari pemerintah setempat bekerjasama dengan kepolisian dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh yang mungkin harus dihindari begitu ya, karena hal yang tidak patut dilakukan oleh siapapun pula terkait dengan pelecehan di sekolah. Dan hal ini dilakukan oleh oknum satpam di SMA Negeri 1 Sentolo. Semoga tidak terulang kembali di sekolah yang lain atau mungkin di SMA Negeri 1 Sentolo juga, begitu ya. Dan pendengar, bagi Anda yang mempunyai permasalahan, namun Anda takut untuk menyampaikan kepada kami, tidak usah takut, karena memang melapor itu baik dan melapor itu pastinya akan mendapatkan solusi, sehingga ketakutan Anda ini akan terjawab dengan follow up tindak lanjut dari pihak-pihak terkait. Ketika Anda pengen merahasiakan nama, alamat, dan suara Anda, pastinya Anda bisa menyampaikan kepada kami melalui line WA di 0811 2711911. Pastikan ketika Anda sudah menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, instansi-instansi terkait yang sudah dilakukan koordinasi atau mungkin sampai saat ini Anda belum mendapatkan jawaban dari instansi atau pihak-pihak terkait, Anda bisa menyampaikan kepada kami, begitu ya, minimal 14 hari kerja, yang pasti Anda sudah melaporkan, mengadukan, namun tidak ada follow up, atau mungkin boleh dikatakan dicuekin, begitu ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 580333 atau juga di 0811271111. Berita kehilangan, kehilangan orang atau mungkin barang dan lain sebagainya, ini Anda juga bisa memanfaatkan di 91,1 FM karena kami juga akan membantu untuk mencarikan solusinya. Dan ketika Anda akan berbagi informasi yang mungkin sampai saat ini Anda sudah mengetahui informasi berkait dengan fasilitas publik yang rusak tapi belum ada pembenahan, begitu ya, boleh juga, atau hal yang lainnya yang akan Anda sampaikan kepada kami, boleh juga di 580333 atau juga di 0811271111. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi yang Anda sampaikan ini pastinya juga akan kami follow up, tidak hanya kami tampung saja, karena kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu pendengar, ada pendengar yang sudah menyampaikan aduannya terkait dengan jalan yang rusak dan juga fasilitas publik seperti halnya tiang listrik yang doyong dan juga tiang provider yang doyong juga sudah di follow up oleh pihak terkait. Dan ini hal yang sangat luar biasa yang pastinya ketika Anda akan menyampaikan kepada kami, ini solusi yang jitu yang bisa Anda lakukan, begitu ya, untuk bisa menyampaikan aduan Anda. Pastikan juga terkait dengan kegelisahan Anda yang sampai saat ini masih menyelimuti, namun Anda masih ragu untuk melaporkan kepada kami. Nggak usah ragu, nggak usah malu, nggak usah takut, begitu ya. Pastikan Anda bisa menyampaikan kepada kami. Kita akan bersama pula menjelang derby DIY dalam laga kompetisi BRI Super League 2026-2027. Supporter PSS Sleman dan PSSM Yogyakarta ini berkomitmen untuk mewujudkan pertandingan yang aman dan kondusif. Jadi kita berharap dengan adanya derby DIY dalam laga kompetisi BRI Super League 2026-2027 ini bisa berjalan langsung karena memang sudah ada komitmen, begitu ya, dari dua kubu, ada PSS Sleman dan juga PSSM Yogyakarta, sehingga perjalanan pertandingan ini berjalan dengan damai, indah, tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya, sehingga bisa berjalan dengan apik tanpa adanya kericuhan. Karena kita tahu bahwa derby DIY pastinya juga sudah mendekat, begitu ya, dalam laga kompetisi BRI Super League 2026-2027. Di mana memang sudah ada komit yang luar biasa antara supporter PSS Sleman dan juga PSIM Yogyakarta. Dan ini hal yang perlu kita contoh, begitu ya, dengan adanya komitmen, sehingga diharapkan tidak ada kericuan, pertandingan berjalan lancar dan juga tertib. Baik, kami tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung melalui telepon atau juga melalui WA juga boleh ya, di 580333 atau juga di 0811271111. Kami tunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang pasti bagi Anda yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kami, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Halo RRI. Dan Halo RRI tidak hanya bisa Anda dengar melalui 91,1 FM, namun Anda juga bisa menyimak, mendengarkan melalui RRI Digital. Jadi bagi Anda yang belum mendownload, begitu ya, silakan di-download di smartphone Anda, karena Anda bisa menikmati informasi-informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tidak hanya untuk hari ini saja, namun sepanjang masa, begitu ya, ketika Anda masih menikmati Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar dimanapun Anda berada, memang masa depan anak ini ditentukan sejak 1000 hari pertama dalam kehidupannya. Karena itu, untuk mencegah stunting membutuhkan lebih dari sekedar makanan bergizi, tetapi juga lingkungan sehat dan dukungan dari keluarga. Dan hal ini perlu ditekankan, apalagi ini bagi keluarga baru begitu ya, yang pastinya baru saja mempunyai anak begitu ya. Untuk gizi yang seimbang pastinya ini juga harus diawali dan juga diatur begitu ya, sehingga masa depan anak ini terjamin, karena memang masa depan anak ditentukan sejak 1000 hari pertama kehidupannya. Tidak hanya memberikan makanan asal, karena ini juga akan mencegah yang namanya stunting begitu ya, diperhatikan. Namun apabila Anda masih ragu untuk nilai gizinya, Anda bisa berkonsultasi dengan ahli gizi di puskesmas atau juga di tempat-tempat yang lainnya yang Anda anggap nyaman. Anda bisa berkonsultasi agar anak Anda ini untuk kebutuhan terkait dengan gizi dalam badannya ini tercukupi. Baik pendengar, kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung melalui telepon di 580333 atau juga di 0811 2711911. Halo RRI, hadir dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi dalam seminggu ini kami hadir 3 kali menyapa Anda, memberikan yang terbaik untuk Anda, pastinya solusi-solusi yang ciamik yang akan kami hadirkan di Indra Dengar Anda. Bagi pendengar yang baru saja menemukan frekuensi kami, terima kasih Anda bersama kami dalam Halo RRI. Dan silakan bagi Anda yang mempunyai aduan yang sampai saat ini belum terselesaikan, yang belum terpecahkan, tidak usah ragu-ragu begitu ya, di 580333 atau juga di 0811 2711911. Ini ada yang bergabung melalui WA, akan kami bacakan. Selamat pagi RRI, selamat pagi juga ini. Saya Finora, izin menyampaikan pengaduan terhadap sampah yang berserakan dari malam hingga pagi yang mengganggu pengguna jalan, baik menggunakan kendaraan maupun pejalan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu ya. Ini ada bungkusan-bungkusan yang pastinya sudah ada di sekitaran pinggir jalan, tepatnya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, ada beberapa bungkusan yang mana ini jangan disepelekan, bungkusan-bungkusan kecil begitu ya. Karena memang dari bungkusan kecil ini nanti akan memicu warga masyarakat yang lainnya juga akan meniru untuk membuang sampah atau menitipkan sampah di bahu jalan. Padahal tidak diperkenankan dan dilarang begitu ya. Dan ini hal yang tidak boleh dicontoh. Karena contoh yang tidak baik membuang sampah di pinggir jalan atau tepatnya di bahu jalan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka dari itu ketika Anda mempunyai sampah di rumah, ya dipilah dulu. Ketika memang ada beberapa sampah yang masih bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan, jangan asal dibuang begitu ya. Dan ketika memang sampah itu harus dibuang, ya memang kewajiban kita untuk membuang, tapi ya harus di tempat sampah yang sudah ditentukan. Jangan sampai Anda sembarang membuang sampah dan ini sangat membuat kotor begitu ya untuk pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung, baik di line telepon 580333 atau juga di 0811 2711911.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Matur nuwun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan di kesempatan yang luar biasa begitu ya, di pagi hari ini, pastinya silakan Anda bisa menyampaikan aduannya. Dan ada yang bergabung ini terkait dengan jalan, dekorasi jalan menutupi papan penunjuk arah dan rambu lalu lintas. Ya, pendengar yang pastinya ada di Jalan Juminahan Yogyakarta, di sana ada berupa umbul-umbul begitu yang menutupi penunjuk arah, dan ini juga sangat mengganggu. Dan dekorasi umbul-umbul serta unofficial sticker ini menutupi penunjuk arah dan rambu lalu lintas sehingga mengurangi keinformatifan rambu tersebut. Mohon di follow up. Baik, terima kasih. Ini pastinya yang mempunyai kewenangan adalah dari pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga nantinya kami juga akan berusaha untuk coba memfollow up begitu ya terkait dengan hal tersebut. Dan ini informasi yang sangat luar biasa untuk pendengar yang sudah melaporkan kepada kami, menyampaikan aduannya kepada kami. Dan kita ketahui bersama bahwa kita sebagai warga negara yang pastinya taat dengan aturan, harusnya juga paham begitu ya terkait dengan pemasangan umbul-umbul yang sangat mengganggu ini, juga sangat tidak dianjurkan begitu ya, karena hal ini membuat penunjuk arah ini tidak terlihat, sehingga warga masyarakat mungkin, kalau warga dari Jogja sendiri mungkin agak paham begitu ya tempat-tempat untuk melakukan perjalanan. Namun apabila banyak warga masyarakat dari luar kota, meskipun sampai saat ini juga ada yang namanya Google Maps begitu, tapi ketika ada penunjuk arah ini juga akan meyakinkan kembali, ya, menambah yakin bahwa memang ini adalah arah yang benar begitu, ya, dalam arti ketika menggunakan Google Map dan di situ ada penunjuk arah yang untuk meyakinkan kembali. Dan semoga saja tidak terulang kembali hal tersebut dengan adanya dekorasi umbul-umbul yang pastinya ini menutupi penunjuk arah dan juga rambu lalu lintas, tepatnya di Jalan Juminahan, Yogyakarta. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Halo RRI, halo juga ini, ya. Ya, sudah bergabung, ada siapa ini? Saya Bayu, izin melaporkan terkait infrastruktur jalan rusak yang ada di Jalan Anggrek Perumnas Condong Catur. Jalan tersebut sudah lama rusak. Terlihat banyak lubang dan kondisi aspal yang tidak rata. Kondisi ini sangat mengganggu para pengguna jalan dan terlebih lagi bisa membahayakan apabila tidak berhati-hati. Baik, sudah mengirimkan Google Map-nya dan juga sudah mengirimkan fotonya begitu. Namanya ini Jalan Kampung, ya. Coba nanti kita follow up dulu apakah memang ini merupakan tugas dari pemerintah Kabupaten Sleman atau bahkan ini untuk warga masyarakat sekitar. Baik, di 580333 ada yang bergabung, coba akan kita sapa. Selamat pagi, halo RRI.
3: Sugeng Enjang, Mas Agus.
2: Sugeng Enjang. Pak Joni.
3: Ji, Mas Agus.
2: Selamat pagi. Sehat Pak Joni, ya?
3: Alhamdulillah.
2: Luar biasa. Baik, Pak Joni.
3: Pak pendengar, ya. Mm-hmm. Ibarat makan gudeg tanpa nasi. Prakaru-karuan rasanya. Ini Mas Agus, saya mau menyoroti sedikit kondisi kota Jogja, ya. Kota Jogja itu memiliki luas sekitar 32,50 km persegi,
2: ya.
3: Kemudian jumlah penduduk lebih kurang 500 juta jiwa, jadi tidak balance luas dengan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk itu 12.000 jiwa per kilometer persegi. Ini sudah mepet banget, sudah padat banget. Kita memiliki jumlah kecamatan 14 kecamatan, lantas kelurahannya 45 kelurahan. Nah, ini kalau terus ke depan, beberapa tahun ke depan, wah, semakin padat banget, Mas Agus. Kalau pemerintah melakukan pemekaran, rasanya tidak mungkin, karena ya harus ada penggabungan otonomi daerah. Ini harus usul ke Kementerian Dalam Negeri. Namun kalau tidak ada solusi, ya akan sangat-sangat padat nanti. Nah, ini harapan kita sudah harus dipikirkan jauh-jauh. Kan semakin bertambahnya hari, bulan, tahun, bertambah penduduk, bertambah jumlah kendaraan dan sebagainya. Apakah salah satu solusinya, apa ada tidak ada kebijakan pembatasan kepemilikan kendaraan? Nah, terus untuk penduduknya mungkin tapi lebih digencarkan lagi ini untuk mengurangi pertambahan jumlah penduduk. Itu yang harus dipikirkan, Mas Agus, karena semakin padat. Belum lagi kalau hari-hari weekend, long weekend, ya, yang dari luar kota masuk itu jumlahnya sampai ratusan ribu kendaraan, itu luar biasa. Nah, ini PR besar nih bagi pemerintah kota untuk memberikan rancangan ke depan seperti harus seperti apa, kan begitu, Mas Agus. Kalau enggak, luar biasa, betul-betul padat banget, Mas Agus. Semoga pemerintah kota ada solusinya ke depannya, ya, karena laju pertambahan penduduk tidak akan berhenti, Mas Agus, termasuk pertambahan kendaraan bermotor. Kita sedang melakukan ASN, ya, melakukan work from home, ya. Ekspektasinya kan untuk menghemat energi kita, energi BBM kita.
2: Betul.
3: Namun kenyataannya di jalan masih padat seperti itu. Platnya habis semua, bukan luar kota, Mas Agus, ya. Jadi kurang aware mereka. Artinya tidak mau memahami kondisi. Ya, siapa yang akan melakukan investigasi? Wah, ASN ini kok masih keluyuran dan sebagainya. Harapannya ya kembali ke individu masing-masing, harus betul-betul mendisiplinkan diri sendiri untuk menghemat energi BBM kita, termasuk jangan satu rumah 5 motor, 2 mobil, ini harus paham juga, harus dipahami. Saran saya itu dulu, Mas Agus.
2: Ya.
3: Afternoon,
2: selamat pagi. Terima kasih Pak Joni, luar biasa ini. Ini satu masukan yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan Pak Joni, dan nanti akan kami sampaikan juga begitu ya, berkait dengan luasan kota Yogyakarta yang boleh dikatakan ini terbatas, namun semakin bertambahnya tahun begitu ya, kendaraan ini nampaknya tidak bisa dibatasi, atau bahkan regulasinya kayak apa sih sebenarnya begitu ya. Dan ini mungkin lebih ke Kepolisian Republik Indonesia begitu ya, atau mungkin Dinas Perhubungan begitu ya Pak Joni. Namun demikian, tapi kami akan berusaha untuk menyampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, apakah memang ini menjadi ranahnya dari kepolisian atau juga Dinas Perhubungan, atau mungkin dinas terkait lainnya begitu. Terima kasih Pak Joni. Kami akan segera untuk menyampaikan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut, kita akan jeda sejenak. Ada sebuah koleksi lagu dari Jamal Mirdad, Nasi Hangat, di mana ini memang memberikan motivasi ya, dan juga semangat kepada warga Indonesia yang pastinya sampai saat ini masih menikmati yang namanya MBG dari Presiden Prabowo. Kita dengarkan bersama-sama.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi e?
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

Di hari Jumat ini masih ada waktu untuk Anda yang akan menyampaikan aduan dan informasi-informasi yang mungkin sampai saat ini belum ada follow up ya. Di 580333 atau juga di 0811-2711-911. Terima kasih yang sudah bergabung. Pastinya bagi Anda yang nantinya akan menyampaikan informasi yang lainnya juga boleh begitu ya. Di kesempatan kali ini, dan ini ada yang bergabung kembali melalui line WA di Pro 1 RRI Yogyakarta, akan saya bacakan. Saya Arlin, ingin menyampaikan aduan mengenai jalan rusak karena kondisi jalannya sudah banyak yang rusak dan cukup mengganggu aktivitas warga sekitar. Lokasinya ada di Google Map, dan ini memang ada jalan yang rusak, dan pastinya ini kami juga akan memfollow up-i. Untuk yang sudah bergabung ada Arlin begitu ya, kami akan memfollow up ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar, tak terasa sudah di penghujung kebersamaan. Yang pasti terima kasih dari pendengar, tadi ada Pak Joni yang melalui line telepon, ada juga Arlin, ada juga Bayu, ada juga Finora yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, sudah menyampaikan aduan Anda. Kita tunggu apakah memang ketika sudah diverifikasi ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten atau kota ataupun hanya tanggung jawab dari warga sekitar, sehingga memang harus diverifikasi terlebih dahulu dan kita tunggu dulu. Dan untuk Pak Joni juga kami akan sampaikan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik pendengar, saya Agus Pramana harus pamit undur di ruang dengar Anda. Selamat menjalankan berbagai aktivitas. Selasa ini Anda akan ditemani Dina Febrina yang sudah bersiap menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Salam sehat.

0: memerlukan keuletan serta ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Sementara nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemainnya yang tidak boleh berbuat curang saat permainan, tetapi juga tertanam dari sikap mau menerima kekalahan dengan lapang dada.
1: Ya, pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Marilah kita sejenak bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini, untuk jumpa kita dalam Jogja siang ini di edisi yang ke-18 September 2026. Cuaca cukup panas di luar sana. Anda yang mungkin juga mengawali aktivitas di kesempatan pagi kali ini, semoga juga bisa terhibur dengan teman-teman bersada dan juga manca, serta beberapa informasi dan tips dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya. Untuk Indonesia Sehat Pendengar, belum dapat kami hadirkan di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Baik, karena aku dan dirimu Anji, bersama di Pro 1.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
4: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Oke, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Dan itu dia, begitu nyata. Nah, satu hal yang juga cukup nyata bahwa saat ini kondisi kemarau begitu ya, saat musim kemarau. Satu yang harus diwaspadai, bagaimana upaya kita untuk tidak membakar sampah secara sembarangan di musim kemarau ini. Dan hal tersebut juga terjadi di wilayah Bantul, di mana Kepala Bidang Damkarmat BPBD Bantul, Kristanto Kurniawan, yang menyampaikan terjadi kejadian kebakaran kawasan usaha PT Sasongko yang berada di Jalan Bantul, Kelurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sewon, Bantul. Dan peristiwa kebakaran bermula pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana salah satu karyawan PT tersebut sedang membersihkan sampah, kemudian membakar sampah di dekat tumpukan kabel. Namun naas, karyawan tersebut tidak menunggu aktivitas membakar sampah dan ternyata api hasil pembakaran sampah tadi merembet ke tumpukan kabel dan menimbulkan kobaran api yang besar. Salah satu karyawan kemudian menghubungi Pusdalops BPBD Kabupaten Bantul untuk membantu memadamkan api tersebut yang ditakutkan api akan merambat ke bangunan tempat usaha. Dan proses pemadaman juga dibantu sejumlah pihak mulai dari Polsek Sewon Tagena, EPRB Pandowo Harjo, TRC BPBD Bantul hingga masyarakat setempat. Dan tepat pada pukul 15.47 waktu Indonesia Barat, kobaran api yang sudah berhasil dipadamkan. Tentunya menjadi satu kewaspadaan kita pendengar untuk tidak membakar sampah secara sembarangan, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ya. Temani kebersamaan Anda dari Geisha, Cinta Itu Kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Oke, pernah dipopulerkan Ghost Plus itu dia, Andai Kau Datang, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, tentunya satu hal ini sangat ditunggu terutama oleh para siswa. Yang datang adalah mobil MBG begitu ya. Tetapi kadangkala kemudian berubah menjadi ya satu masalah yang cukup besar ketika kemudian sejumlah bakteri ditemukan dalam sampel makanan sehingga menimbulkan keracunan. Dalam beberapa kasus di DIY, sampel dinyatakan positif Bacillus cereus, kemudian Staphylococcus aureus, dan juga bakteri E. coli hingga Salmonella dan Coridium perennis. Bakteri yang hampir sama juga ditemukan di beberapa kasus keracunan seperti di Karo, Sidoarjo, dan lain-lain. Nah, pakar keamanan UGM Profesor Dr. Insinyur Endang Sutriswati Rahayu MS menyampaikan bahwa bakteri memang secara alami bisa ditemukan di bahan pangan. Beliau mencontohkan bakteri Bacillus cereus yang sporanya tidak rusak saat dimasak dan menghasilkan toksin. Dengan kata lain, memasak saja tidak langsung menghilangkan atau mengubah seluruh mikroba yang ada. Dalam kasus keracunan MBG, beliau menyoroti rantai panjang mulai dari pengolahan hingga proses distribusi. Pasalnya setelah makanan selesai dimasak, masih harus dilanjutkan dengan pemorsian yang membutuhkan waktu. Setelahnya masih ada tahapan distribusi ke sekolah yang juga tidak sebentar, kemudian tidak langsung dikonsumsi. Nah, waktu krusial itu adalah setelah ditata, kemudian dibawa ke sekolah masing-masing. Kalau waktunya memang lama, apalagi nanti tidak langsung dimakan, bakteri-bakteri tersebut tumbuh. Pengiriman juga berisiko. Mungkin suhu pengirimannya juga bukan box dingin. Kemudian dikirim, terkena sinar matahari, dan sebagainya, suhunya akan naik. Kalau suhu tersebut tepat, maka bakteri tentunya juga senang untuk tumbuh di sana. Dan guru besar Fakultas Teknologi Pangan tersebut menekankan, masakan yang sudah dimasak harus segera dikonsumsi. Dengan kata lain, yang paling efektif untuk mencegah pertumbuhan bakteri adalah memasak di sekolah yang kemudian langsung dikonsumsi.

dan aktivitas Anda di siang hari. Tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya baik pendengar, nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga. Bersama satu lagu berikut dari Neji, Sumpah dan Cinta Mati.

Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Boltemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importanti.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me danno quella fiducia lì che uno.
2: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from McAdoo for number 5, and that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan

0: Kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
1: Yeah, absolutely. I said since day one.
2: Tentu saja. Sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
1: So happy with the performance.
0: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
2: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
0: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

0: bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Joe Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
2: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop KC Bubur, Jakarta Timur kemarin, BTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. BTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain BTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat etek tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, BTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi timnya yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Ya. Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang, tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas, bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat siang yang menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan nantinya kita jelang untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Ahmad Dahlan Kampus UMY Yogyakarta. Wawancaranya insya Allah dengan Imam Nanda Ardika dengan khotib beliau Bapak Ustadz Husnul Azhar SPDI MPDI. Menemani kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang kali ini hadir To'al Badru Alaina.

0: Baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan semari kita menantikan untuk pelaksanaan ibadah salat Jumat dari Masjid KJ Ahmad Dahlan UMY. Pastinya kita akan dengarkan untuk pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an berikut.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأنح

0: منهم أمة مقتصدة.
1: Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Ahmad Dahlan Kampus UMY dengan Imam Nanda Adhika dengan khotib beliau Bapak Ustadz Husnul Azhar SPDI MPDI. Pendengar Pro 1 dan Pro 4 RRI Yogyakarta, selamat mengikuti.
2: Larangan atau tuntunan tadi itu adalah memang untuk mengatur kehidupan kita di dunia, yang tujuannya adalah untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan kita di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nah, maka definisi ini ya kemudian bisa kita jadikan landasan untuk introspeksi diri kita ya, di dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, atau juga misalnya dalam kehidupan berbangsa. Sehingga bisa kita pahami bahwa Islam itu memang sebagai pedoman, Islam itu sebagai tuntunan untuk dipraktekkan. Maka di dalam bukunya Kiai Haji Raden Hajid, beliau adalah murid termudanya Kiai Dahlan, yang itu merupakan catatan harian ya, selama menjadi santri daripada Kiai Dahlan, kemudian ditulis ulang oleh ahli warisnya dalam buku yang diberi judul 7 Falsafah Hidup dan 17 Kelompok Ayat. Di situ ditegaskan bahwa Islam itu adalah bagaimana kita pahami dengan benar. Kemudian kelanjutannya adalah kalau itu perintah sudah belum kita lakukan, kalau itu larangan sudah belum kita tinggalkan. Sehingga dengan pemaknaan agama semacam itu, ya, maka sebenarnya beragama itu sangat mudah untuk dipahami. Setelah kita pahami, gitu, ini bentuknya perintah atau ini bentuknya misalnya larangan, sudah belum itu kita taati, kita praktekkan dalam kehidupan keseharian. Sehingga agama itu memang untuk menyelesaikan permasalahan hidup, ya, untuk menyelesaikan permasalahan sosial, untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan dan sebagainya. Sehingga otomatis kalau kita itu melaksanakan agama tadi, maka akan memunculkan nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, ya. Nilai-nilai kebenaran misalnya keadilan, kemudian kejujuran, kesejahteraan dan sebagainya akan terwujud kalau kita menaati agama itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Nah, ayat ini menyampaikan inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an ini, sesungguhnya agama ini yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, yahdi, akan terus menunjukkan, di sini menggunakan fi'il mudhari, akan terus menunjukkan, tapi menunjukkannya di sini ya selama kita jadikan sebagai pedoman tadi. Lillati hiya aqwamu, kepada petunjuk yang paling lurus, kepada petunjuk yang paling lurus. Wa yubashirul mu'minina, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Alladzina ya'maluna sholihati. Nah, tentunya adalah bagi orang-orang mukmin yang mengamalkan apa yang diyakininya itu. Jadi diyakini sebagai pedoman, kemudian diamalkan dalam wujud, dalam bentuk amal soleh tadi. Annalahum, maka bagi mereka ajron kabiro, pahala yang sangat besar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka kemudian di dalam hadis Nabi yang sangat panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tertulis juga di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, yeah, di hadis yang nomor 2. Itu kan mengungkapkan tentang 3 tingkatan orang beragama, yeah, Muslim, kemudian mukmin, yang ketiga muhsin. Nah, muhsin atau ihsan itu dimaknai dengan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang kemudian menaati agama itu pasti dia akan memiliki, ya, memiliki sifat ihsan itu. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Apapun yang dilakukan mesti dia itu akan merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, tapi jika masih sulit, ya, untuk menghadirkan perasaan melihat Allah itu, maka fa innahu yaraka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita semua, melihat apapun yang kita lakukan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan kalau kemudian kita itu selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang muncul itu mesti adalah kebaikan, karena ketaatan hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam surat yang lain, surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin, maka berbuat baiklah kalian kepada orang lain. Nah, ini sikap daripada orang yang taat kepada agama tadi, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu berbuat baik kepada orang lain. Kama ahsanallahu ilaika, seperti apa yang sudah Allah perbuat dalam bentuk kebaikan kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ardi, maka kamu jangan berbuat kerusakan di bumi. Nah, kalau sudah taat kepada Allah, sudah merasa dilihat oleh Allah tadi, maka ya tidak mungkin, ya, kemudian malah berbuat, ya, sesuatu yang itu mengakibatkan kerusakan pada bumi ini. Ya. Tidak mungkin kemudian mendzalimi orang lain. Ya. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka di dalam kitab tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menyampaikan, ya, segala potensi berupa kekayaan, mungkin berupa jabatan atau mungkin berupa kekuasaan yang dimiliki oleh manusia tidak boleh disalahgunakan untuk menindas, menyombongkan diri atau merusak tatanan kehidupan di bumi ini. Karena kalau kita baca dalam kelompok ayat-ayat yang lain, misalnya rangkaian surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 33 misalnya, itu kan diantara tujuan diciptakan manusia itu adalah menjadi khalifatullahi fil ardi. Ditujukan memang untuk menjaga bumi ini, menjaga alam ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. جماعة kaum muslimin rahimakumullah, maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, kesemangatan untuk selalu berusaha untuk mendalami agama ini dengan baik, dengan benar, sehingga kita bisa memiliki pemahaman agama yang benar, sehingga perilaku kita juga bisa menjadi benar. Di dalam hadis Imam Muslim disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Muawiyata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man barang siapa yuridillahu bihi khairan, yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala,

0: kebaikan keluarga kita, kebaikan masyarakat kita, kebaikan kampus kita, kebaikan bangsa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Pendengar, Anda baru saja mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat di kesempatan kali ini langsung dari Masjid Kampus UMY Yogyakarta. Baik pendengar Pro 1 dan Pro 4 RRI Yogyakarta, untuk kali ini dengan imam beliau Bapak Nanda Andika, dengan khotib beliau Bapak Ustadz Husnul Azhar SPDI MPDI. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Penyiar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini di edisi hari Jumat, hari yang ke-18 September 2026, kita akan mengetahui beberapa pantauan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Saya sarikan dari harga pangan kota Yogyakarta. Pendengar, untuk harga daging sapi tetelan 1 kg sebesar Rp90.000 per kilogramnya. Untuk minyak goreng kemasan premium 1 liter Rp20.000 per liter. Kemudian minyak kita 1 liter Rp15.700. Kemudian untuk telur ayam ras 1 kg Rp25.000 per kilogram. Kacang hijau 1 kg Rp26.000. Untuk harga bawang putih cutting Rp26.000, garam halus 1 kg Rp12.000, daging sapi padepan Rp150.000 per kilogram. Kemudian untuk kacang tanah 1 kg Rp38.000 per kilogramnya. Nah, pendengar, sementara untuk pantauan harga pisang lokal Rp16.000 per kilogram, tahu putih Rp9.000 per kilogram, beras IR64 medium Rp13.000 per kilogram, bawang merah Rp21.000 per kilogram, untuk bawang bombay Rp30.000 per kilogram, untuk tempe bungkus Rp15.000 per bungkusnya, dan untuk pantauan dari harga kedelai impor Rp11.000 per kilogram, jeruk lokal Rp13.000 per kilogram, untuk mentimun sedang Rp5.000 per kilogramnya. Saya sarikan dari informasi harga pangan kota Yogyakarta.

0: Pada saat kita menyerah, maka pada saat itulah kita kalah.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Peniar untuk kebersamaan dish yang kali ini kita juga akan mengetahui bagaimana pantauan terkini untuk stok darah PMI dan juga tempatnya di mana peniar Anda bisa berdonor darah. Yang pastinya saat ini sudah terhubung Mbak Yani dari Palmera Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Oke, kalau begitu kita sapa. Selamat siang nih Mbak Yani.
1: Mbak Dina, selamat siang, semangat pagi, okay. Ketemu lagi ya di hari Jumat gitu.
0: Senang
1: ya.
0: Senang nih ketemu Mbak Yani, beneran. Oke, tetap semangat di hari Jumat ini, hari yang penuh berkah ya.
1: Benar, Jumat berkah dengan donor darah. Cuman kalau kemudian Mbak Dina, ada yang menstruasi. Ini karena kalau perempuan itu kan biasanya, kalau laki-laki sih langsung gitu ya, bisa beberapa penasaran. Tidak ada halangan menstruasi.
0: Iya, boleh apa enggak ya kalau lagi menstruasi
1: gitu ya. Boleh enggak itu. Kalau menstruasi gitu ya, nah itu kalau misalnya kita merasa bahwa tubuh kita itu cukup kuat dan sehat untuk melakukan donor darah, itu diperbolehkan. Tetapi ada syaratnya nih Mbak Dina, ada syaratnya, asalkan asalkan tetap mengikuti standar operasional prosedur dari dokter atau petugas donor darah, salah satunya dengan pengecekan kadar hemoglobin. Seringkali gitu ya Mbak Dina ya, menstruasi atau donor darah ini yang bersamaan itu kan menyebabkan penurunan hemoglobin yang dikhawatirkan memicu anemia nih Mbak Dina sebenarnya. Nah, kalau kemudian nanti kan begitu datang, kemudian akan dicek nih sama dokter nih, diperiksa ya, dokter atau petugas donor darah itu menyatakan oke. Cukup sehat, tidak terindikasi untuk mengalami anemia, misalnya begitu ya. Oke, silakan untuk donor darah. Tetapi bisa jadi dokter atau petugas itu tidak mengizinkan kalau kemudian memang terindikasi, oh ini anemia, kemudian hemoglobinnya turun dan sebagainya. Nah, itu ditunda sampai dengan menstruasinya selesai. Jadi pilih yang mana? Biasanya kan kalau menstruasi lemes ya Mbak Dina ya.
0: Iya, betul. Iya. Kadang-kadang
1: jadi lebih baik menunda gitu ya. Jadi lebih baik menunda gitu ya.
0: Oke, baik Mbak Yani. Kemudian juga tempatnya di mana nih pendengar bisa donor darah dan juga informasi stok darah PMI. Silahkan nih Mbak Yani.
1: Mbak Dina dan juga pendengar untuk informasi stok darah di siang hari ini. Edisi hari Jumat, hari ke-18 bulan September 2026. Sebelum kita ke informasi stok darah, kita informasikan kepada Anda untuk kegiatan donor darah diselenggarakan di luar Palmera Indonesia. Di hari ini sebenarnya ada 4 kegiatan, namun sudah diakhiri di pukul 12 waktu Indonesia bagian barat dan tentu saja tidak mengurangi semangat ya. Karena besok di hari Sabtu biasanya jadwalnya banyak dan benar. Karena tercatat di kita itu sudah ada 5 kegiatan yang bisa Anda ikuti nih pendengar. Bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, tempatnya ada di Masjid Pantai Sunda. Ini bersama sedulur panter Gunung Kidul. Wah, sembari vitamin C ya di Pantai Sunda ya. Ini di Sidoharjo Tepos Gunung Kidul. Wah, ini bisa bergabung gitu ya Mbak Dina ya. Dimulai pukul 8 pagi Mbak Dina di Gunung Kidul. Kemudian bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, ada di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Ini di kampus 2 nih Mbak Dina, di Jembatan Merah Soropatan Condong Catur Depok Sleman. Dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Masih bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta. Tempatnya ada di Honda Tunas Jaya nih, di Jalan Laksda Adi Sucipto, Demangan Gondokusuman, dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Masih bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Tempatnya ada di Klinik Amarta Pratama, ini di Jalan Gudian Semarangan Sidokarto Gudian Sleman, dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Sementara itu bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman, tempatnya ada di Kantor Kalurahan Taman Martani, ini di Jalan Tulung Taman Martani Sentono Taman Martani Kalasan Sleman, dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Ada 5 kegiatan besok di hari Sabtu, dan Anda juga bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi gitu ya Mbak Dina ya, untuk bisa menambah stok darah. Karena memang Mbak Dina, mayoritas stok darah sudah mencukupi, namun memang ada beberapa komponen darah di siang hari ini yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Langsung kita informasikan Mbak Dina untuk stok darah di siang hari ini.
0: Silakan nih Mbak Yani, ditunggu.
1: Mbak Dina dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB, Hulbat Berisi Seluruh Komponen Darah, PRC, Mekra sel berisi sel darah merah dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WB3 PRC 113 TC 8. Kemudian di golongan B-nya WB3 PRC 116 TC-nya ada 6. Sementara untuk golongan O di Sleman WB3 PRC 131 TC-nya ada 11. Golongan AB WB2 PRC 52 TC-nya ada 4. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman, Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, ada di Jalan Rajimin Sujantri Haji Sleman. Line telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A PRC 4 TC 5, golongan B-nya WB1 TC 8, golongan O B1 PRC 36 TC 6, golongan AB-nya tercatat PRC 5 TC-nya ada 3. Nah, untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A dan juga golongan B ini pendengar yang masih perlu merawatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Surut Pangasih, Kulon Progo. Line telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Untuk golongan A-nya WB4, PRC 63, golongan B WB21, PRC 18, golongan O WB28, PRC 23, sementara untuk golongan AB WB6, PRC-nya ada 1. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul. Anda mau donor darah boleh banget, membutuhkan pelayanan darah ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 394500. Kemudian kita ke Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan A WB2 PRC 15 TC 5. Golongan B WB1 PRC 112 TC 6. Golongan O WB5 PRC 48 TC 7. Sementara untuk golongan AB-nya WB1 PRC-nya ada 5. Untuk Bantul di siang hari ini, golongan A yang masih perlu merapatkan perhatian dari kita semua nih pendengar. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya 281-0022. Dari Bantul, kita bergeser ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Di golongan A PRC 25 TC 8, kemudian di golongan B PRC 81 TC 25, golongan O PRC 98 TC 5, sementara untuk golongan AB PRC ada 88 TC-nya ada 9 kantong. Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta di golongan A juga masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih pendengar. Jadi Anda masih ditunggu di siang hari ini, Jumat Berkah dengan Donor Darah gitu ya. Di seputaran Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372176. Mbak Dina.
2: Aduh, seru banget. Terima kasih banyak nih Mbak Yeni, lengkap informasi yang disampaikan. Terima kasih ya, tetap saya ada semangat ini Mbak Yeni.
1: Tetap semangat di siang hari ini. Jangan lupa makan siangnya Mbak Dina.
2: Salam untuk rekan-rekan PMD ya. Sehat dan sukses semuanya
1: Mbak Yeni. Matur nuwun, amin Mbak Dina. Selamat siang, semangat Pak.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: UMKM merupakan usaha mikro kecil dan menengah. Bukan hanya sekedar penyelamat ekonomi saat krisis terjadi, namun juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, sumber inovasi, dan menciptakan banyak peluang kerja. UMKM memiliki peran strategis dalam hilirisasi industri karena mampu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai yang siap bersaing di pasar global. Hilirisasi industri juga menjadi jembatan antara kekayaan sumber daya dan kemajuan teknologi antara desa dan pasar global. Dengan adanya integrasi hilirisasi industri dan pemanfaatan platform digital, memungkinkan para pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Bersama, kita mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 18 September 2026, bahwa secara memhasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis 17 September 2026, terdapat 6 kejadian kebakaran lahan antara lain yang pertama di PT Sang Saka, Diro, Pendowo Harjo, Sewon, Bantul, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat karena membakar sampah merembet ke tumpukan kabel optik bekas dan sebagian seng dinding pembatas lahan. Yang kedua di Plesetan, Sri Mulyo Piyungan Bantul pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 1 hektar terbakar dikarenakan membakar sampah. Yang ketiga di perumahan Giripeni, Gunung Kempal Giripeni Wates Kulon Progo. Keempat, kebakaran rumpun bambu di Kedondong 2, Banjar Arum, Kalibawang, Kulon Progo pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat karena membuang puntung rokok ke rumpun bambu. Yang kelima di Bali Harjo, Wonosari, Gunung Kidul pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang keenam di Jelantir, Karangmojo, Gunung Kidul. Selanjutnya terdapat kejadian 3 kebakaran kandang antara lain di Sodorejo, Banaran, Galur, Kulon Progo dan di Planjan, Sabtosari, Gunung Kidul. Yang terakhir terdapat kejadian kebakaran akibat kebocoran gas di Semanu, Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati 3 kali guguran lava ke arah barat daya yaitu Kalisat atau Putih dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini, hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 9 kali guguran lava ke arah barat daya yaitu Kali Kerasa dan Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, langkah sederhana untuk mencegah kebakaran, pastikan kabel dan peralatan listrik dalam kondisi baik untuk mencegah korsleting listrik. Jangan menumpuk colokan atau menggunakan terlalu banyak alat elektronik dalam satu stop kontak. Cek secara berkala selang dan regulator dalam kondisi baik untuk mencegah kebocoran gas. Pastikan sumber api dalam keadaan padam sebelum ditinggalkan. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook @bbbddiy, Instagram @bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz. Dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

Pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Nah, satu informasi yang saya sarikan dari rri.co.id di mana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distrik Pora Kabupaten Bantul yang mencatat ada sebanyak 114 satuan pendidikan memperoleh alokasi program revitalisasi sekolah pada tahun ini. Jumlah tersebut terbagi menjadi 17 SMP, 36 SD, dan 61 PAUD. Sekretaris Distrikpora Bantul, Titi Sunarti, yang juga menyampaikan bahwa seluruh penerima program telah memasuki tahap pelaksanaan revitalisasi. Meski begitu, perkembangan pekerjaan di setiap satuan pendidikan tidak sama karena dipengaruhi waktu penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS masing-masing. Dan program revitalisasi bermacam-macam tergantung pada tanggal PKS, tanggal dimulai setelah dana diterima masing-masing lembaga. Selain itu, bentuk pekerjaan dilakukan menyesuaikan kebutuhan setiap sekolah. Fasilitas yang dibenahi antara lain ruang kelas, kemudian ruang administrasi, unit kesehatan sekolah atau UKS, toilet, sanitasi, hingga lingkungan sekolah. Pendengar, informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya, nantinya Anda juga bisa mengikutinya dalam Warta siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hadir menemani kebersamaan Anda dari Kio Lelaki.

Pendengar, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meresmikan Forum Parlemen Nyawiji sebagai salah satu wahana untuk penyerapan aspirasi publik yang lebih efektif, khususnya dalam penyusunan regulasi daerah. Komisi 10 DPR RI mendorong evaluasi terkait pemutakhiran desil. Bersama saya Dina Fabrina, inilah Warta Siang.

0: DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meresmikan Forum Parlemen Nyawiji sebagai salah satu wahana untuk penyerapan aspirasi publik yang lebih efektif, khususnya dalam penyusunan regulasi daerah. Beritanya hadir bersama Rozian Anwar.
1: Nah, kalau itu bicara perda, itu kan sudah mengikat menjadi lembaran daerah. Sehingga siapapun warga Yogyakarta harus mentaati, suka tidak suka, baca tidak baca.
2: Langkah maju untuk menjaring aspirasi publik yang lebih luas dilakukan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta lewat pembentukan dan peresmian Forum Parlemen Nyawiji. Keberadaan forum ini melibatkan lintas sektor dari beragam entitas yang ada di Yogyakarta. Mulai dari entitas pendidikan, dunia usaha, pelaku pariwisata, komunitas dan ormas, sampai organisasi perangkat daerah OPD yang ada di seluruh Yogyakarta. Nuryadi, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan, selama ini legislatif telah mengadakan public hearing atau forum dengar pendapat dalam penyusunan regulasi yang dilakukan. Meski demikian, Nuryadi menilai forum tersebut masih belum komprehensif dalam menyerap aspirasi publik.
1: Jadi kan kita hanya ingin apapun jadi kita menjadi berkualitas. Berkualitas itu menurut Tuhan kami semua aspirasi bisa disampaikan. Sebenarnya kita sudah ada sih sama nanti, tapi belum kita formalkan. Makin formalkan jelas bahwa kalau nanti kita mau bincangkan ya proses-proses itu harus dilakukan apapun. Kan legislasi pada kita. Ya itu. Sehingga apakah kemarin perlu sudah kita sering ada, tapi kan hanya belum kita formalkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi nyata bahwa produk kita nanti betul-betul aspiratif dan dapat diterima di masyarakat.
2: Sementara itu, Yudi Ismono, Sekretaris Dewan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta memaparkan, Forum Parlemen Nyawiji telah menghadirkan beragam unsur yang ada.
3: Yang pertama, proses pendataan. Universitas, LSM, media, dan organisasi bisnis di Daerah Istimewa Yogyakarta telah kami lakukan untuk menentukan kelompok sasaran atau target group calon anggota Forum Parlemen Nyawiji. Kemudian kami mengirimkan surat kepada Kepala OPD di lingkungan Pemda DIY untuk meminta masukan serta rekomendasi dari berbagai lembaga yang memiliki concern yang sejalan dengan Forum Parlemen Nyawiji. Lalu kami melakukan diskusi publik dan perkenalan atau pengenalan terhadap forum pada tanggal 21 Agustus yang lalu.
2: Gagasan untuk dibentuknya Forum Parlemen Nyawiji dimulai pada 21 Agustus lalu dengan mengumpulkan seluruh perwakilan kelompok masyarakat dan entitas yang ada sebelum akhirnya dilakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung program Forum Parlemen Nyawiji. Forum ini nantinya akan menjadi wahana untuk menyerap aspirasi publik dalam pembahasan raperda yang dilakukan oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong evaluasi terkait pemutakhiran desil. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
4: Berbagai persoalan terkait dengan penggunaan data statistik itu akhir-akhir ini menimbulkan sedikit permasalahan. Karena memang mungkin di dalam sistemnya ada tidak melibatkan orang-orang ataupun stakeholder yang bisa memberikan sesuatu data yang lebih valid.
5: Komisi 10 DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh pada penggunaan desil sebagai parameter tunggal penyaluran bansos dan juga bantuan pendidikan. Aturan yang kaku dan juga lambatnya mekanisme pemutakhiran data banyak memicu persoalan di masyarakat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, melihat fakta di lapangan bahwa pendesilan yang tidak akurat memicu keresahan di masyarakat. Hal ini karena desil kerap menjadi syarat mutlak tanpa ruang koreksi faktual bagi pemangku kepentingan setempat. Karenanya, Komisi 10 mendorong BPS melibatkan pemerintah di daerah terkait dengan pemutakhiran pendesilan.
4: Masih perlu pembaharuan untuk kemudian bisa menggunakan desil yang dikeluarkan oleh Badan Statistik ini

0: jadi patokan. Sehingga jangan dipaksakan untuk dipakai 100% saat ini. Masih ada hal-hal lain yang harus menjadi pertimbangan. Tidak menjadi parameter satu-satunya, harus dasar 1 sampai 4, nggak bisa. Nah, semula kan PIP, KIP itu harus dasar 1 sampai 4. Faktanya, masih banyak yang salah.
1: Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Ateng Hartono menjelaskan, pihaknya terus menyempurnakan pengelolaan data terpadu sosial ekonomi nasional. Data tersebut dipadukan dengan data dari berbagai pihak terkait.
2: Ya, saya yakin kalau kita kolaborasi, kita bersama-sama, ya insya Allah ya kita akan melahirkan hasil yang optimal. Ya. Semuanya di situ ya, teman-teman semuanya.
1: Ateng berharap dengan kolaborasi yang dilakukan, hasil pendesilan bisa makin optimal dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Harun Susanto, RRI melaporkan.
3: Barah Mus Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong RRI memiliki museum radio sebagai upaya melestarikan sejarah dan perkembangan radio di Indonesia. Vika Asalia melaporkan.
4: Keluarkan gamelan panggung khusus, nanti mereka pentas yang nonton banyak, sehingga nanti RRI itu tidak mati.
5: Badan Musyawarah Musea atau Barah Mus DIY mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI memiliki museum radio sebagai upaya pelestarian sejarah dan perjalanan perkembangan radio di Indonesia. Ketua Barah Mus DIY Ki Hajar Pamadi mengatakan RRI memiliki nilai sejarah yang kuat khususnya di Yogyakarta. Berbagai catatan sejarah perkembangan radio di Indonesia memiliki keterkaitan dengan Yogyakarta.
6: Belum ada museum radio di Indonesia. Saya harap Pak Topan bisa mengangkat menjadi museum radio atau museum RRI di Indonesia. Karena RRI di Indonesia ini adalah yang kedua setelah Jakarta. Ya, apa-apa semua ada di Jogja sejarahnya. Tadi saya cerita Masa Mafro, Wisu Koku, itu semua kan dari Jogja semua. BRV itu semua dari Jogja kan. Dan kerjasama dengan Solo itu masih dalam kaitan ini. Kenapa enggak berani diangkat menjadi museum radio di Indonesia yang pertama kali?
5: Ki Hajar juga menilai museum RRI nantinya tidak hanya menampilkan koleksi benda-benda bersejarah, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai living museum. Konsep tersebut memungkinkan museum menjadi ruang kegiatan seni dan budaya yang melibatkan masyarakat. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas menyambut baik wacana tersebut. Menurutnya, gagasan Barah Mus DIY menjadi tantangan bagi RRI untuk turut mendukung Yogyakarta sebagai kota museum.
7: Nah, ini juga tantangan buat RRI nih. Seperti apa RRI bisa ikut berjuang bersama-sama gitu ya kepada Bamus ini untuk mewujudkan Jogja sebagai kota museum. Bahkan tadi tawarannya museum radio gitu. Nah, karena menurut Bamus RRI sudah punya semua, tinggal kita digitalkan, tinggal kita.
5: Taufan menambahkan menurut Barah Mus DIY, RRI telah memiliki berbagai koleksi dan arsip yang dapat mendukung pendirian museum radio.

0: Menjelang derby daerah istimewa Yogyakarta di kompetisi BRI Super League 2026-2027, rivalitas PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman di lapangan diiringi komitmen menjaga keamanan dan kondusivitas. Manajemen klub dan perwakilan supporter kedua tim pun sepakat menciptakan pertandingan yang aman dan tertib. Berita selengkapnya dilaporkan Vika Azalia.
1: Atas kehadirannya kita berharap ke depan seluruh gelaran pertandingan kedua tim dalam menghadapi kompetisi BRI Super League 2026-2027 dapat berjalan.
2: Perwakilan supporter PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman beserta manajer klub dan panitia pelaksana menandatangani komitmen bersama menjelang kompetisi BRI Super League 2026-2027. Komitmen tersebut sebagai upaya menjaga pertandingan derby DIY berlangsung aman dan tertib serta menjaga keselamatan seluruh pihak yang terlibat. Kegiatan yang diinisiasi Polda DIY tersebut turut dihadiri dan disaksikan oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo serta Bupati Sleman Harda Kiswaya. Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan komitmen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan pertandingan yang aman, tertib, dan kondusif.
1: Sesuai dengan harapan kita, dapat menjadi hal baik untuk mengawali pertandingan kedua tim. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh rangkaian pertandingan baik dari PSIM maupun dari PS Sleman dapat berlangsung dengan aman, kemudian tertib, dan tentunya yang paling utama keselamatan dan keamanan dari seluruh pihak khususnya masyarakat dapat terjamin.
2: Ihsan menekankan keamanan pertandingan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, namun membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Sementara itu, Wakil Ketua Slemania, Tato Indarto, menegaskan komitmennya untuk menjaga nama baik Sleman dan Yogyakarta, khususnya dalam dunia sepak bola.
3: Slemania itu komitmen yang sudah disampaikan tadi untuk menjaga nama baik di Sleman dan Yogyakarta sepak bola utamanya.
2: Senada, Ketua Umum The Maiden, Randy Agung, menyampaikan komitmen supporter PSIM Yogyakarta untuk menjaga situasi tetap kondusif dalam kompetisi tersebut.
4: PSIM pun juga akan selalu menjaga beberapa hal-hal kita agar tetap kondusif di musim ini dan kita buktikan bahwa sepak bola adalah nomor satu bangsa.
2: Poin kesepakatan mencakup kewajiban mematuhi aturan lalu lintas, larangan membawa barang berbahaya atau senjata tajam, larangan menyalakan flare dan petasan, serta komitmen menolak tindakan anarkis dan provokasi, termasuk melalui media sosial.
0: Dari sepak bola, melawat ke kandang Madura United, klub PSIM Yogyakarta siap membalas hasil buruk di pekan kedua kompetisi Super League dengan membidik kemenangan. Beritanya hadir bersama Rozian Anwar.
5: Dengan pemain yang tersedia sekarang, mereka punya kualitas, punya kemampuan dan kapabilitas untuk mengisi kekosongan di lini tengah yang ditinggalkan oleh Adrian yang sudah mencetak.
6: Setelah kekalahan menyakitkan 0-1 dari tuan rumah Persebaya di pekan kedua, skuad Laskar Mataram PSIM Yogyakarta tetap bermukim di Surabaya untuk persiapan menghadapi Madura United. Manajer tim PSIM, Ihsan Mahar kepada RRI menuturkan, mengingat jeda pertandingan yang berdekatan dengan laga tandang ke markas Madura United, manajemen memilih mempertahankan tim untuk bersiap di Surabaya.
5: Jelang menghadapi Madura United pada laga ketiga pada Jumat malam nanti, persiapan tim tetap fokus berada di Surabaya, terutama program latihan untuk pemulihan pemain setelah menghadapi Persebaya sudah dilakukan. Begitupun juga persiapan secara fisik, taktikal dan juga mental juga sudah disiapkan oleh pelatih kepala bersama coaching staff dan juga official tim lainnya agar kami bisa bermain jauh lebih baik menghadapi Madura United.
6: Ihsan Mahar menegaskan skuad PSIM asuhan pelatih yang Paul van Gastel sendiri siap untuk membidik poin penuh demi mengobati kekecewaan pada laga sebelumnya.
5: Kami ingin meraih kemenangan pada laga ketiga nanti, sehingga sebelum FIFA Matchday Break nanti, PSIM sudah mencatatkan kemenangan di laga Super League musim ini.
6: Sementara itu, yang Paul van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta mengakui Madura berkembang pesat jika dibandingkan pada musim lalu. Ini dibuktikan dari awalan impresif Madura United yang mampu bertengger di papan atas klasemen sementara Super League musim ini.
7: Well, I think Madura indeed start very well. It's a totally different way of playing comparing to last season.
6: Saya pribadi melihat Madura memiliki start yang luar biasa pada musim ini, berbeda dengan penampilan mereka di musim lalu. Dan ini menjadi hal yang positif bagi mereka. Dan kami tetap harus bertanding ke sini meski di tengah jadwal yang terbilang berdekatan. Bagi saya itu bukanlah masalah.
7: Yeah, that's how it is. It's like they fix the schedule and so we have two away games. So for me it's not a problem.
6: Pertandingan yang akan berlangsung malam nanti di Stadion Gelora Pamelingan Pamekasan Madura akan menjadi tantangan berat bagi PSIM Yogyakarta. Selain performa impresif tuan rumah Madura United yang mencetak 2 kemenangan beruntun, skuad Laskar Mataram PSIM juga harus kehilangan 1 pemain asingnya akibat kartu merah ketika laga menghadapi Persebaya Surabaya. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meresmikan Forum Parlemen Nyawiji sebagai salah satu wahana untuk penyerapan aspirasi publik yang lebih efektif, khususnya dalam penyusunan regulasi daerah. Komisi 10 DPR RI mendorong evaluasi terkait pemutakhiran desil. Demikian warta siang kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nusantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Yang ni, apa kabar? Okey, semoga juga kabarnya baik ya. Saya semangat, tetap bahagia di hari Jumat kali ini. Nah, baik peniar. Okey, menemani kebersamaan Anda kalau suasana siang, boleh dong ya sesekali kita bicara tentang sambal. Waduh. Ya, walaupun mungkin saat ini Anda tidak bisa makan sambal, tidak bisa konsumsi sambal dengan alasan kesehatan, mungkin lagi sakit mah begitu ya. Tapi mungkin dulu Anda memang menyukai atau favorit sambal tertentu. Nah, apa sih sambal favorit Anda? Baik dulu ataupun sekarang. Silakan yuk untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Di 580333. Oh ya, terputus. Oke. Yang akan bergabung juga silakan nih pendengar. Anda bisa bergabung 580333. Untuk jumpa kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Sambal favorit Anda apa nih pendengar? Dinantikan ya untuk jumpa kita, baik dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Oke, apa kabar Ibu Satila? Waduh, seneng banget.
1: Baik.
0: Saya semangat ya Ibu Satila ya.
1: Oke.
0: Alhamdulillah, tetap sehat, tetap bahagia Ibu Satila. Terima kasih sekali. Nah, Bu Satila, pastinya kalau biasanya sih orang Indonesia begitu, kayaknya orang mancanegara juga suka ini. Oke, kalau sambal favoritnya Bu Satila apa sih? Kalau mungkin ada merek disebut sambal kemasan ya.
1: Kalau enggak sambal kemasan enggak terlalu suka, tapi sukanya sambal bikin sendiri.
0: Sambal bikin sendiri. Oh, asik nih. Jenis sambalnya apa nih Bu Satila yang disuka?
1: Sambal tomat. Cabe.
0: Oke. Betul.
1: Apa? Lauknya itu daun-daunan yang direbus. Wah, enak banget.
0: Waduh, asik banget. Sambal tomat ya berarti ya?
1: Iya.
0: Okay. Sambal tomat ini biasanya enggak terlalu pedes banget sih.
1: Iya. Makanya itu dicolekin daun-daun yang direbus, pepaya, maro daun pepaya,
0: apa asik lah, banget.
1: Enak banget.
0: Waduh, seru nih. Oke. Wah, iya deh, baik, luar biasa banget. Terima kasih Bu Satila. Menginspirasi nih yang mungkin kurang sayur, kurang suka sayur. Tipsnya dari Bu Satila pakai sambal.
1: Sayur ya, suka sama juga, semua suka. Okay. Tapi kalau sambal itu favornya sambal gitu, sambal tomat yang digosok. Terus makanya sama itu, sama kluban kalau di sini.
0: Oh gitu. Apa itu sayur-sayuran?
1: Ya, ada bayam, ada daun paya, ada daun singkong, ada daun apalah.
0: Oke. Iya, baik. Terima kasih banyak. Baik, Bu Satila. Silakan memendirikan lagunya yang apa ini, Bu Satila?
1: Lagunya apa, Jambu?
0: Lagunya ada Melly Goeslaw, Ada Apa Dengan Cinta, Mayang Sari, Tiada Lagi, Pilot Sepanjang Hidupku, ada Bening, kemudian ada Ratu Teman Tapi Mesra, Bintang Melly Keabadian.
1: Goeslaw, ya? Melly Goeslaw.
0: Melly Goeslaw.
1: Iya.
0: Yang Ada Apa Dengan Cinta?
1: Iya.
0: Oh, iya, baik. Mau dikirim-kirim salamnya nih buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Mbak Tesin, Mbak Andin, Bu Wikri, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Lili, Pak Rimbang, Mbak Peci Kreto, Mas Iful, Mas Andi, Mas Dodi, Mas Arti, buat semuanya aja, semoga tetap sehat, semangat. Mbak Dina.
0: Iya, dengan Dina Fabrina. Ya,
1: Mbak Dina setengah
0: jangkau. Oke, okay, baik.
1: Rezeki lancar. Kemawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya Bu Satila. Terima kasih. Oke, baik. Aduh, maaf pendengar, ada pengganggu saya di belakang ini. Hama, begitu ya, hama tanaman. Oke, yang sudah bergabung pastinya dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Bangga Musik Indonesia, siang Mbak Di.
0: Oke, selamat siang Bu Ali. Apa kabarnya Bu Ali?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh.
2: Sehat, lama gak ketemu di udara.
0: Iya nih Bu Ali, sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, baik, saya semangat, tetap bahagia juga untuk Bu Ali. Bu Ali, kita mau ngobrolin seputar sambal. Suka gak sih sambal? Sambal atau sambal sih nyebutnya?
2: Sambal ada bilang.
0: Oke. Okay.
2: Sambal.
0: Kayaknya lebih akrab di nyebutnya sambal soalnya. Okay. Kalau Ibu Ali gimana nih?
2: Ini Mbak, kalau terpaksa baru bikin sambal kecap, potong-potong ininya. Kalau nggak ada sambal rasanya kurang sip gitu loh.
0: Kurang sip gitu ya. Itu yang paling simpel, paling mudah bikin sambal kecap gitu ya.
2: Nggak, sambal kecap ya, ininya kadang digoreng, apa lomboknya, kadang dipotong-potong gitu aja, lombok seger gitu.
0: Wah,
2: kalau cuma malesnya Mbak, itu
0: gitu.
2: Yang sering itu bikin sambal ya seperti biasa sih, cuman saya nggak pakai terasi, karena aku itu kan kurang suka gitu loh terasi, tapi kalau disuguhin orang makan
0: okay.
2: Orang nggak mau ngambil. Itu tomat, lombok, bawang merah, bawang putih udah digongso, diulek, digoreng lagi supaya agak awet gitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Tapi saya paling suka itu sambal hijau Mbak. Cuman
0: favoritnya sambal hijau.
2: Sambal hijau, sambal mata itu enak Mbak. Cuman saya kan apa ya, ngambil yang simple aja deh, yang kebiasaan di rumah gitu.
0: Oke. Nah, itu dia. Wah, asik ya. Oke, Bu Ali, terima kasih banyak Bu Ali. Sambal ijo gitu ya. Oke. Okay.
2: Ya, enak ya sambal ijo itu Mbak Dina.
0: Iya, baik. Terima kasih banget. Tapi sini kayaknya mau praktek gitu Bu Ali. Oke, okay, baik Bu Ali.
2: Sekarang ini minta tolong Mbak Google apa aja sih bahannya gitu.
0: Tinggal tanya. Tapi kadang-kadang ini ya, ada yang apa ya di resep itu ketika dipraktekkan memang tidak apa ya sesedap kalau resep turun-temurun kali ya.
2: Kalau sambal hijau itu kan terkenalnya di rumah makan Padang
0: biasanya. Oke. Baik. Terima kasih nih Mbak Ali. Mbak Ali silakan mau dengerin lagunya yang mana nih?
2: Ada yang bening ya tadi disebut.
0: Bening boleh. Bening itu yang apa ya? Salam Semata kalau ini. Mau yang lain atau mau itu?
2: Yang apa Mbak Dina itu judulnya yang ada?
0: Yang ini Salam Semata.
2: Boleh itu aja.
0: Yang ini mau Salam Semata ya. Oke.
2: Salam barusan ada Ibu Satilah
0: ya. Iya betul.
2: Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Wigati, Ibu Lilis, Ikus, terus Pak Beni, Mbah Jadi ya sama Mbah siapa satunya itu loh kok.
0: Mbah Mus di Tanjung Pinang.
2: Mbah Mus, terus Mas Pak Saipul, Mas Ardi, Pak Hadi, Pak siapa lagi ya, Pak Widodo, Pak Puji, Pak Budi, terus Pak Saipul sudah, Pak siapa lagi ya Pak?
0: Malah lupa.
2: Pak Hasan,
0: semuanya
2: deh dulu. Mbak Dina, sehat dan bahagia selalu. Maaf kalau malam saya ngampung, nggak pernah.
0: Iya, Bu. Bali dinantikan kok ini nggak muncul gitu.
2: Untuk berat Mbak Dina.
0: Oh, udah keburu ngantuk.
2: Jam timur itu kan jam 8 sini, jam barat sudah mulai ya. Jadi kami masih belum ngantuk ya. Udah ikutan kadang-kadang gitu.
0: Okay.
2: Di bagian barat ini kan sudah jam 10 ya.
0: Selisih berapa jam sih ya, Bu? Oke, selisih 1 jam ya. Benar.
2: Sama timur
0: Di tempat Ibu Ali di
2: Pamekasan. Sama kita.
0: Sama ya.
2: Kecuali yang Balikpapan selisih 1 jam.
0: Oke.
2: Di Balikpapan. Iya, gitu. Mbak Dina ya.
0: Oke, dinantikan ya.
2: Enggak ngantuk.
0: Kalau pas lagi semangat lagi dengerin bisa gabung ini.
2: Doa terbaik pastinya. Selamat siang.
0: Sehat semangat, tetap bahagia ya Bu Ali. Terima kasih sekali Bu Ali yang sudah bergabung, tetap bahagia juga di situ. Tentunya kebersamaan kita dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Nah pendengar, kalau di Indonesia saya kira bahkan juga di luar negeri ya, sangat dikenal dengan namanya sambal. Ini jadi pembuat apa ya, nafsu makan jadi nambah gitu ya. Nah ada banyak sambal yang ada di Yogyakarta atau mungkin juga di Indonesia nih pendengar. apa sih yang menjadi favorit Anda? Mungkin saat ini lagi nggak boleh banyak makan sambal karena mungkin kondisi kesehatan tertentu, lagi ada yang sakit mah, atau mungkin kalau makan sambal jadi gampang, maaf ya, diare begitu ya. Tetapi pastinya di beberapa waktu lalu mungkin Anda sangat menyukai sambal-sambal tertentu. Nah, silakan nih, dinantikan 580333 untuk kebersamaan Anda dalam Indonesia Banget. Selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Dina.
0: Oke, okay, selamat siang juga. Dengan siapa ini?
3: Ibu Ama, Mbak Dina.
0: Ibu Ama, di Tamsis. Bu Ama, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ama di Tamsi, sehat-sehat ya. Ya, sehat semangat juga Bu Ama. Baik Bu Ama, kalau sambal favoritnya Bu Ama apa sih? Yang mungkin juga sering dibuat di rumah gitu.
3: Sambal rese, Mbak Dina.
0: Sambal rese?
3: Iya betul.
0: Rese itu ya, dari rese kayak rebon itu ya. Iya, ini punya ciri khas sendiri ya.
3: Iya,
0: cabenya yang merah kan?
3: Ikan, bukan. Itu maksudnya yang warna hijau gitu.
0: Oh, mau pakai yang hijau. Oh.
3: Itu mau hijau gitu.
0: Iya, iya, baik. Jadi mirip yang kayak di rumah makan Padang gitu dong ya.
3: Betul.
0: Oh, iya, betul. Wah, asik banget nih. Aromanya khas. Tapi itu bukannya teri ya, Bu, tapi rese ya?
3: Bukan, bukan.
0: Pakai rese. Wah, asik Bisa. Nih. Waduh, nyami banget itu. Oke.
3: Terus. Kenapa? Kalau yang
0: kemarin
3: kok seperti juga sih, kemarin nggak sambel di kemarin.
0: Oh gitu. Pas kompak lagi pada seneng sambel ini. Lagi pada seneng sambel gitu. Padahal gak janjian loh. Lagi pada seneng makan sambel gitu ya. Oke. Okay. Iya. Tapi memang ada ciri khasnya tersendiri tiap keluarga pada bikin gitu ya Bu ya. Oke. Ya baik Bu Ama, silakan Bu Ama. Mau dengerin lagu yang mana? Halo Bu Ama?
3: Lagunya? Apa lagunya?
0: Ada Novia Kolopaking, kemudian Bondan Prakoso, kemudian Bayu, lalu ada Wayang Yang Dongeng, Akhirnya Ku Menemukanmu, Kris Patih, ada Misteri Ilahi Ari Lasso, kemudian Nada Kasih Rio Febrian, Java Jeff, ada Power Slaves, yang mana ini? Yana Yulio.
3: Lagunya Len, dia nggak beri lagi dulu.
0: Lagunya Slang.
3: Lagunya yang lain dulu saya nggak lagi
0: lagi. Apa Bu?
3: Yang lain tuh, lagunya gitu.
0: Lagunya siapa? Pelan-pelan.
3: Dari itu. Januari.
0: Oh, Januari, Gigi.
3: Iya.
0: Lagunya Gigi. Ya, 11 Januari.
3: Bukan. Januari lagunya nyanyi Merin Sungai
0: yang saya. Yang nyanyi. Oh, judulnya Januari.
3: Maaf.
0: Sebentar. Januari itu. Aduh, kok enggak ada, Ibu? Januari ya? Yang nyanyi siapa, Bu? Januari, apa yang nggak ada ya Bu? Meriam Belina, Meriam Belina atau Meriam Belina yang lain? Meriam Belina yang lain. Sebentar. Kalau Meriam Belina yang lain gimana Bu?
3: Apalagi Mbak?
0: Kalau Meriam Belina yang lain, jangan pernah ragukan mulanya biasa untuk sebuah nama. Lalu walau hati menunggu begitu indah. Yang mana?
3: Ya untuk aja itu ada lagi.
0: Simfoni Rindu juga ada.
3: Ya iya.
0: Yang mana?
3: Yang itu Mbak tadi
0: sebenarnya. Simfoni Rindu untuk sebuah nama?
3: Ya simfoni aja itu Simfoni Rindu.
0: Simfoni Rindu mau dikirim salamnya?
3: Untuk
0: nah, terima
3: untuk,
0: kasih.
3: Untuk Ibu Ali Mas Yang, untuk Ibu Jatila juga, Mas Ipo, Mas Yang, untuk Pak Ben juga.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Saya semangat ya Ibu, Bu Ama.
3: Terima kasih.
0: Iya. Oke, terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semangat ya untuk Ibu Ama Simfoni Rindu. 580333 untuk jumpa kita pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia yang akan gabung. Oke, selamat siang Indonesia
4: Bangga
0: banget.
4: Bangga Musik Indonesia.
0: Apa kabar? Ada Mas Ipul di situ.
4: Apa kabar juga ada Mbak Dina di situ ya.
0: Sehat-sehat ya Mas Ipul.
4: Alhamdulillah.
0: Waduh.
4: Mbak Dina, tentunya ini siang-siang gini kabar-kabar Mbak Dina.
0: Aduh, seneng banget. Iya deh, saya semangat ya, tetap bahagia juga Mas Ipul. Terima kasih banget. Mas Ipul, ya, kalau bicara siang-siang itu kalau tanpa sambal kayaknya kurang afdol ya. Nah, biasanya suka makan sambal apa sih? Kalau Mas Ipul suka makan sambalnya apa ini?
4: Sambalnya.
0: Iya, ini betul. Sambalnya. Boleh, iya.
4: Kalau sambalnya tuh sih anu, Mbak. Sambal apa aja suka saya itu.
0: Oke, sambal apa saja suka?
4: Tapi paling suka kalau sambal lombok hijau.
0: Oh, kok pada suka yang lombok hijau nih berarti ya?
4: Iya, karena rasanya tuh ada gurih juga, Mbak, itu. Jadi lombok hijau tapi yang jangan yang keriting kalau bisa.
0: Gitu.
4: Yang agak besar-besar itu.
0: Lomboknya diluruskan dulu.
4: Ya,
0: malah rebonding. Oke.
4: Kemarin tak bawa ini di smoting bisa enggak, Mbak?
0: Oh, itu
4: enggak bisa,
0: Nyok. Gitu, aduh kan ini juga nggak bisa distrika dulu ya itu ya
4: nggak bisa
0: okay.
4: Kita makan sambal lu juga kita lihat masakannya juga sih Mbak. Nanti enaknya pakai sambal mentah atau
0: mateng ya.
4: Pakai terasi atau enggak itu kan kita saja ada sendiri sendiri Mbak. Kalau sambal itu kalau sayur bening itu kan enaknya kalau pakai terasi kan.
0: Oh iya betul.
4: Tapi kalau
0: disesuaikan masakannya ya.
4: Pakai terasi.
0: Benar.
4: Enak pakai sambal tomat aja.
0: Oh gitu.
4: Kalau lombok hijau sih buat makan apa aja cocok.
0: Wah asik ya.
4: Iya.
0: Oke baik. Terima kasih banyak Mas Ipul. Silakan Mas Ipul mau mendengarkan lagunya apa nih?
4: Aku rela.
0: Aku rela sebentar.
4: Aku rela makan cuma lauk sambal.
0: Weh.
4: Demi Mbak Dina Febrina.
0: Tapi ternyata teman-temannya banyak. Lauknya sambal tapi temannya banyak ya. Ini dari siapa sih aku rela?
4: Naif.
0: Oh, sebentar. Aku rela kok enggak mau muncul ya. Naif ya.
4: Naif, Mbak.
0: Naif ya. Oke, sebentar. Belum muncul Mas, sebentar. Tunggu. Oke, sudah siap. Baik, ditunggu ya.
4: Ya, bahkan ada Bu Ama ya. Selamat siang, saya tahu ya Bu Ama ya.
0: Oke.
4: Juga Bu Sati lah yang di Kokam. Bu Tuti udah masuk belum ini?
0: Belum nih Bu Tuti, ditunggu.
4: Oh, baru bikin sambal.
0: Aduh, lama amat bikinnya.
4: Iya, sebenarnya baru bobot labu kan.
0: Waduh, soe.
4: Bikin itu sambal gembrot.
0: Oh, banyak apa itu sambalnya?
4: Oh, Mbak, dia kan sukanya sambal jenggot.
0: Oh, aduh. Aduh, favoritnya kok ya jadi ngerti itu gimana ceritanya.
4: Juga okay. Untuk Bu Lilis ya, yang di Kependaman. Ada Bu Indra, Bu Kus, Bu Ali di Pamekasan juga. Mbak Christine, Mas Rianto. Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya. Ada Mas Dodi di Pakualaman ya.
0: Okay.
4: Pak Puji Puyeng, Mas Budi Santoso, Mbak Enes Rahayu. Tentunya yang di Garut ada Pak Ahmad Fauzi, Pak John juga selamat siang, Mas Ardi yang di Klaten, ada Bang Ramadan juga, dan tentunya untuk semua yang udah menyatu di Pro 1, selamat siang semuanya.
0: Okay.
4: Udah ketemu Mbak Dina?
0: Sudah ada, ditunggu ya.
4: Tapi nggak pakai skandal dong?
0: Waduh, ya nanti malah rasanya mendesah-mendesah semua. Lagunya malah ngeses doang.
4: Terima kasih atas waktunya Mbak Dina.
0: Terima kasih loh Mas Ipul.
4: Lalu, lancar setiap harinya.
0: Aduh amin. Mas Ipul juga sukses ya, nih yang dikerjakan lancar ya.
4: Amin.
0: Sukses banget. Oke, terima kasih sekali Mas Ipul yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Langsung nih pendengar, saya nantikan untuk kebersamaan Anda. Mas Rianto, apa kabar? Iya, gabung dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Lagunya Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa. Baik, ditunggu. Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa. Oke, dinantikan. Oke, ditunggu ya. Salamnya untuk Mbak Kakung Uti, kemudian Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest, ada Bu Tuti, Bu Rayu, Bu Satila, Bu Maria, Pak Kandri, Pak Klik, Pak Bambang, kemudian Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Pak Budi, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan Mbak semua. Mbak Dina, selamat tugas, sehat selalu, bahagia selalu, amin. Terima kasih Mas Rianto. Mas Theodorus Yudhistira, apa kabar? Oke, Mas Theo dari Magelang, lagunya Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Salamnya untuk semua teman Theo yang sedang ulang tahun, namanya Mbak Athena. Oke, yang lagi ulang tahun Mbak Athenanya, panjang usia, penuh berkah, penuh bahagia juga. Sebentar, ditunggu Terbuang Dalam Waktu, Bara Suara. Oke, ditunggu ya. Terbuang Dalam Waktu. Sudah siap sih kayaknya tadi. Oke, Bara Suara sudah siap. Ditunggu Terbuang Dalam Waktu. Baik, terima kasih untuk Mas Theo. Sehat semangat dan bahagia juga. Mbak Kristin, apa kabar? Mbak Kristin Puspasari ini, Mbak Kristin di Sorogenen, putarkan lagunya Kehilangan. Mbak Kristin lagi dengerin gak ini Mbak Kristin? Oke, dinantikan ya. Nanti lagunya dihadirkan. Mbak Kristinnya lagi gak denger ternyata. Oke, baik. Dan salamnya untuk Bu Umi, Bu Kos, Bu Rayu, ada Bu Merdiati, Bu Tum, Pak Adi Pundong, Mbah Mus, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Enes, kemudian Mas Adi Klaten. Oke, Mbak Hasan, Pak Iskandar, kemudian Pak Rejo Susilo, Mbah Mus, Pak Muslikin juga. Kalau sambal favorit Mbak Kristin itu sambal tomat. Asik nih sambal tomat ya. Oke, kita jumpa dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
5: Bangga Musik. Waduh. Indonesia bareng Bunda Dina. Pilek kayaknya.
0: Aduh, enggak dong, ngapain ini lagi pilek dong. Atau mau bilang kalau Mas Ardi lagi kepedesan nih.
5: Kok Mas Ardi?
0: Kok keliru? Mas Andi, hanya sama.
5: Iya, berarti bener pilek kan.
0: Apa kabar Mas Andi?
5: Mas Ipul, Bunda Dina pilek ini.
0: Ngapain juga harus pilek? Jangan gara-gara dong
5: makan sambelnya gak tanggung-tanggung.
0: Waduh.
5: Satu piring.
0: Aduh, gak suka kalau pedesnya banget-banget kayak gitu.
5: Mbak Dina.
0: Gimana?
5: Kemarin kan di RRI ulang tahun ya, ke-81 ya.
0: Iya dong, mau ngucapin ulang tahun.
5: Tapi itu dia Mbak Dina.
0: Kenapa?
5: Lagunya diperbarui Mbak Dina.
0: Aduh, terima kasih masukannya ya.
5: Iya, nanti Mas Andi bilang RRI Pusat lah.
0: Oke, lagunya minta ditambah gitu ya.
5: Iya, soalnya kan itu
0: yang keren-keren
5: Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak.
5: Iya, 81 ini umur yang enggak itu lah Mbak Dina, bukan kaleng-kaleng loh.
0: Waduh. Iya, terima kasih banget.
5: Gimana nih Bu Wigati nih?
0: Terima kasih ya, masukannya lagunya ditambah.
5: Iya, karena memang RRI Yogyakarta ini banyak peminatnya loh Mbak Dina.
0: Amin.
5: Iya,
0: aduh seneng banget.
5: Di Batam aja Pro 1 Batam itu katanya kalau nggak ada pendengar takut ya. Iya.
0: Iya.
5: Pendengar itu diperhatikan, makanya Mas Andi heran kok apa namanya Pro 1 Batam takut sekali kalau nggak ada pendengar gitu.
0: Gitu. Ya, padahal nggak ada yang dengar juga.
5: Iya. Padahal RRI iya kan itu loh apa update gitu kan.
0: Betul. Oke, terima kasih banget. Dikasih masukan luar biasa ini.
5: Iya, Mbak Dina. Okay. Karena udah 81 tahun loh.
0: Benar. Usia bukan yang 18. Sudah enggak kaleng-kaleng tadi kata Mas Andi ya.
5: Bukan 18 loh Mbak Dina.
0: Benar.
5: Karena Mas Andi kan apa ya? Sayang RRI Yogyakarta Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak loh Mas Andi. Iya. Selalu kasih masukan yang oke nih.
5: Ntar Mbak Dina dengerin lah RRI Tanjung Pinang itu lagunya keren-keren kali, yang terbaru ada dia. Padahal
0: gitu,
5: duluan
0: gitu.
5: RRI Jogja loh.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak loh Mas Andi ya.
5: Iya, karena kan biar kita banyak.
0: Mudah-mudahan juga lagi didengerin ini semua yang berkepentingan di RRI gitu ya. Biar bisa lagunya tambah oke gitu ya.
5: Harusnya sih RRI Jogja ini yang nomor satu loh, karena memang okay. udah lama RRI Jogja kan ya
0: Mbak Dina. Iya benar, betul.
5: Iya, kayaknya ini deh, apa RRI Jogja ini pelopor juga loh.
0: Oh, iya, seru nih.
5: Keren kan, apalagi penyiarnya Mbak Dina stand terus nih
0: kan. Apa hubungannya kalau yang itu?
5: Iya, soalnya, soalnya Mbak Dina nih kalau bisa harus dilestarikan.
0: Aduh, memangnya saya museum ini. Oh, gambarnya arca gitu ya. Ada aja ini.
5: Temanya okay. sambal ya?
0: Iya benar, nah, favoritnya apaan tuh?
5: Nah, apalagi temanya sambal pula ini.
0: Nggak nyambung lagi.
5: Enggak, kalau pedas, sambal kan identik.

0: Ya kalau lagi bepergian bisa repot itu nanti ya.
1: Iya, kalau di dalam pesawat mules, diare.
0: Iya, benar.
1: Nah, terus toiletnya cuma satu.
0: Ngantri lagi, aduh.
1: Nah, kan kecuali
0: iya, masa pesawat ini di pesawat toiletnya sampai ngantri.
1: Iya, karena kan namanya orang kalau makan sambel itu kan pada kalau yang nggak biasa ya mules.
0: Iya, benar.
1: Mbak Nina kasih lagu itu
0: apa ini lagunya?
1: Nah ini kalau ini ada berarti mewah.
0: Aduh.
1: Mantep nih.
0: Apa ini lagunya?
1: Tabola bale.
0: Aduh, kok malah tabola bale?
1: Tuh, tabola bale aja belum ada Mbak Dina.
0: Aduh, iya nih mas.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Nanti dimasukin.
0: Iya,
1: pakai itulah ada alat yang canggih tuh loh. Di itu udah datang alatnya loh Mbak Dina.
0: Aduh.
1: Iya. Kalau RRI Pro 1 ini dia minta sesuatu langsung dikirim loh Mbak Dina.
0: Wah gitu.
1: Iya, karena kan punya pemerintah.
0: Iya, satu lagi yang lain dong. Apa ini?
1: Tabola bale nggak ada, berarti tor monitor nggak ada juga kan?
0: Aduh, yang judulnya ini aja, yang pakai judul Persada aja.
1: Nah, kan?
0: Yang judulnya ini. Persada. Orang namanya Indonesia banget loh.
1: Iya,
0: berarti itu judulnya Persada aja.
1: Oh, nah ini yang ketiga nih kalau ada
0: berarti. Yang judulnya Persada ya. Jangan yang judulnya bukan Persada.
1: Oh, yang judulnya.
0: Yang Indonesia mana? Banget.
1: Nah, kalau ini enggak ada berarti ini nih.
0: Berarti enggak ada. Apa ini?
1: Dari Bondan Prakoso.
0: Bondan yang apa?
1: Ya sudahlah.
0: Oh, ya sudahlah. Kalau itu ada sih.
1: Benar.
0: Lah itu kan ya ada dari dulu-dulu. Ya kalau itu udah ada dari dulu-dulu ya.
1: Oh dari Mbak Dina belum lahir.
0: Ah ya jangan.
1: Okay. Ya pokoknya RRI ini kan apa ya. Apalagi Jogja nih memang
0: terima kasih ya dikasih ini ya. Antusias yang keren.
1: Iya. Karena memang Jogja kan ada 3 RRI yang dikangenin Mbak Dina.
0: Gitu.
1: Salah satunya Jogja, yang kedua kan Jakarta.
0: Asik ya.
1: Gitu. Asik karena memang itu dia ya, tanpa pendengar kayaknya kurang seru ya Mbak Dina.
0: Iya memang harus dong. Kalau enggak siapa dong yang mau dengerin.
1: Nanti kesian penyiarnya kan.
0: Ya memang dong.
1: Memang nggak ada pendengar pun penyiar tetap apa namanya tetap.
0: Ya lebih enak kalau ada pendengar dong pastinya.
1: Iya karena kan biar berinteraksi ya.
0: Iya pasti.
1: Iya Mbak Dina semoga sehat rezekinya lancar ya Mbak Dina.
0: Amin. Saya semangat juga ya.
1: Salam juga Bu Wigati udah masuk Bu Wigati.
0: Belum.
1: Oh itulah Bu Wigati dia mau bikin sambel dia.
0: Wih.
1: Salam juga buat Mbak Jadid. Pak Beni udah masuk Pak Beni?
0: Pak Beninya belum.
1: Oh iya lagi itu dia lagi
0: Bu Alinya sudah. Bu Amanya lalu, sudah.
1: Mau nyobain sambal rujak dia tuh.
0: Wah, Pak Beni ya. Tuh sambal kacang juga.
1: Iya itu kode keras
0: tuh Mas
1: Ipul tuh. Okay. Datang ke studio Mas Andi kalau dekat ke studio datang loh.
0: Wah asik ya.
1: Iya.
0: Ngapain ini ngasih sambal.
1: Iya dong, kan temanya sambel.
0: Gitu ya.
1: Pokoknya setiap tema nanti Mas Andi datang kalau
0: gitu.
1: Iya.
0: Batamnya langsung ditinggalin terus dong. Oke.
1: Iya, terus salam buat Mbak Andin. Bu Tuti udah masuk, Bu Tuti?
0: Belum, tadi kayaknya udah nanya ada yang itu.
1: Iya, terus salam juga buat apa? Buat Pak Ramadan. Pak Ramadan udah gabung lagi tuh Mbak Dina semalam. Kemarin.
0: Oh gitu.
1: Sama Mas Panji.
0: Wah ya, iya benar-benar. Bang Ramadan kadang-kadang muncul kok. Biasanya di pagi.
1: Iya okay. Makanya kemarin kan Mas Andi baru dengar. Biasanya kan dia edisi Ramadan dia. Mbak Jadid. Masuk Mbak Jadid. Apalah Mbak Jadid aja itu keren tuh. Kalau request
0: Mbak Jadi ya? Malah update banget loh. Oh benar, Mbak Jadi keren. Kalau request luar biasa kan? Itu.
1: Iya, biasa di luar deh.
0: Terus
1: salam. Okay. Salam buat itu Satila, Bu Guru, Rahayu, Umi, Bu Umi ya? Bumi di Serandaan ya?
0: Iya, betul, Bumi di Serandaan.
1: Iya, terus salam juga buat bule-bule tuh yang di itu Malioboro. Hmm. Lagi ketawa-ketawa tuh bule. Kalau Pak Le nggak ketawa dia.
0: Oh gitu. Ada aja ya.
1: Iya, Bapak.

0: Dina, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
1: Terima kasih ya Mas Andi, saya semangat dan sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu pendengar. Temani untuk kebersamaan Anda. Terima kasih banyak ya untuk Mas Andi. Sembari nanti ditunggu juga untuk WhatsApp-nya. Ini dia, ada apa dengan cinta untuk Ibu Satila, yang dirangkai juga untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan, Bu Ali ya. Salam semata dari Pening. Jangan lupa pendengar untuk WhatsApp-nya dinantikan ya, 0811271111.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Ada hutan di dalam goa, Goa Jamblang namanya. Letaknya di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk melihat hutan itu, ada 3 jalur yang bisa dipilih. Jalur jalan kaki atau menuruni goa vertikal menggunakan tali sedalam 40 atau 80 meter. Mengutip laman ID Times, Goa Jamblang terbentuk akibat proses geologi ribuan tahun lalu. Beragam tumbuhan purba ada di goa ini. Selain itu juga ada sungai yang mengalir deras. Uniknya lagi, 300 meter dari goa terdapat pemandangan yang disebut cahaya surga. Cahaya matahari yang masuk ke dalam goa melewati celah-celah goa. Terlihat sangat indah.

Okay, yang sudah hadir menemani untuk kebersamaan Anda, Meriam Belina ya. Simfoni Rindu spesialnya untuk Ibu Ama yang ada di Tamsi sana, semoga disuka. Dan juga ada salam semata untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan, Bali, semoga juga sudah menerkan ya. Okay, untuk Ibu Satila masih menerkan juga di situ. Dan baik pendengar, silakan yang akan bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Bangun, Bangga Musik Indonesia. Anda bisa bergabung di 580333, 580333, ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Yuk, silakan sekarang bisa langsung bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Okay. Iya, tadi sampai pada WhatsApp-nya ada Mas Theodorus Yudhistira di Magelang sana. Terbuang dalam rindu. Bara suara nanti ditunggu ya. Dan apa kabar juga? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang nih Mbak Dina. Semoga juga kabarnya baik. Dari Bu Rezeki di Kota Gede, apa kabar Bu Rezeki? Terima kasih banget sudah bergabung ya dalam Indonesia banget. Iya. Iya, mau nimbrung tentang sambal. Ibu sekeluarga suka banget dengan sambal, sambal dengan cabai rawit. Waduh, ini pedes ya. Cabai rawit merah. Bisa dibikin sambal tomat, terasi, bawang, baik mentah ataupun matang. Pokoknya semuanya suka sambal. Dan setiap hari harus ada sambal. Wow, ini kayaknya sambal yang bikinan sendiri ya Bu, bukan yang kemasan ya, yang beli begitu ya, tapi yang bikin sendiri. Oke, kalau disebutin namanya kayaknya tuh yang bikin sendiri deh ya. Lagunya Anggun Cipta Sasmi, Hanya Cinta. Oke, Hanya Cinta, ditunggu sebentar. Hanya Cinta, sebentar ya. Hanya Cinta dari Anggun. Oh, mana ini? Ditunggu sebentar. Hanya Cinta. Oke, ditunggu dulu. Dan salamnya untuk Bu Sulis di Sleman, ada Mbak Fitri, dan buat teman-teman yang sedang bekerja, buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Semoga Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, tetap jaya di udara. Aduh, amin. Terima kasih banyak untuk Mbak Dinanya, salam juga untuk semua penyiar di Pro 1 ya. Pokoknya sehat selalu dan bahagia. Terima kasih untuk Ibu Rezeki yang ada di Kota Gede, terima kasih banyak ya. Lagunya Hanya Cinta. Oke, sebentar. Kok ya belum muncul, ditunggu. Anggun, Hanyalah Cinta mungkin maksudnya ya Bu ya. Hanyalah Cinta, oke, sudah siap. Hanyalah Cinta, baik. Terima kasih untuk Ibu Rezeki. Ya, akan bergabung untuk line teleponnya kosong ya pendengar. Anda bisa langsung bergabung 580333 dinantikan untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Dan apa kabar juga untuk Bu Lilis? Terima kasih banget untuk Ibu Lilis yang ada di Kemendaman. Ya deh, selamat siang nih Mbak Dina, Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Salamnya untuk Ibu Kus, Mbak Markuning, kemudian Bu Tuti. Ada Bu Ali, Pak Hadi, Mas Ipul, Pak Budi Santosa, dan buat semuanya untuk Mbak Dina, selamat tugas ya dan sehat selalu. Kalau bisa mau diputarkan lagunya dari Dian Pramana Putra, Kau Seputih Melati. Asik nih, Kau Seputih Melati, baik. Kau Seputih Melati, oke. Ditunggu Kau Seputih Melati, baiklah. Iya, sebentar. Oke, sudah siap lagunya Kau Seputih Melati. Dinantikan ya untuk siapa ini tadi? Bu Lilis yang ada di Kemendaman, Kau Seputih Melati, Dian Pramana Putra. Terima kasih banyak untuk Mbak Ernest Rahayu di Temanggung. Apa kabar Mbak Ernest Rahayu di Temanggung? Semoga sehat, semangat ya. Tetap bahagia juga di situ. Ya, baik, selamat siang nih Mbak Dina, apa kabarnya? Dari Ernest Rayu di Temanggung, salamnya untuk Pak Puji Kreto, Pak John, Pak Yono, kemudian Pak Ramadan, Pak Budi. Ada Pak Rimbang, Pak Ahmad Fauzi, Mas Ipul, Mas Adi, Mas Rianto, Mas Teguh, Mbak Christine, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Narti, Bu Kus, Bu Tuti, Bu Indra. Lalu Bu Rahayu, Bu Maria, suka sih Bu Ali. Kalau saya suka sambal terasi, cocoknya dengan sayur bening atau sayur sop. Ada kerupuknya, ada gorengannya, tempe atau tahu bacem. Lagunya Cinta Terlarang, The Virgin. Oke, baik, Cinta Terlarang. Oke, ditunggu ya. Cinta Terlarang, The Virgin. Oke, baik, ditunggu. Cinta Terlarang. Ya, baik.
dinantikan untuk kebersamaannya Cinta Terlarang. Oke. Oke, baik. Yang sudah hadir temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Iya, baik, dinantikan untuk siapa nih? Untuk Mbak Enes Rayu yang ada di Temanggung. Pak Budi Santoso, apa kabar Pak Budi? Saya semangat juga untuk Pak Budi Santoso. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Salamnya untuk Bu Lilis, kemudian Mbak Ernest Rayu di Temanggung, lalu Bu Tuti, apa kabar juga? Kemudian Bu Ali, Bu Kos, Mbak Markuning, Mas Ipul, Pak Yono, Pak Adi, Mas Rianto, lalu ada juga Pak Beni, Mas Dodi, dan Mas Manya. Lagunya Ebit Gade, Kupu-Kupu Kertas. Kupu-Kupu Kertas, oke, ditunggu ya, Kupu-Kupu Kertas. Kupu-Kupu Kertas, baik. Oke, ditunggu. Baik, kalau begitu ke lagu dulu. Menemani untuk kebersamaan Anda pendengar. Sembari ditunggu ya buat kebersamaannya. Untuk line teleponnya silakan di 580333 dinantikan ya. Nah, ini dia untuk Mas Ipul yang ada di atas sana. Anda aku rela.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Okey. Asyik ya menemani untuk kebersamaan anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, tadi yang sudah hadir ya sudahlah. Untuk Mas Andi yang ada di Batam, semoga disukai Mas Andi. Ya sudahlah, sudah hadir ya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, ya sudahlah. Kemudian ada Akurela untuk Mas Ipol yang ada di Watas Naif juga sudah hantarkan ya. Dan pendengar, yuk silakan dong Anda bisa bergabung di 580333 sambil kita ngobrol seputar sambal nih, sambal favorit apa nih ya. Nah, silakan ya Anda bisa bergabung di 580333. Iya Mbak Kristin, lagunya sudah saya siapkan. Takutnya Mbak Kristin gak denger lagi kayak kemarin gitu. Sudah disiapkan kok lagunya. Ditunggu ya. Dan apa kabar juga untuk Pak Budi Santoso. Tadi lagunya Ebit GAD ada kupu-kupu kertas. Baiklah, terima kasih banyak. Oke, kita akan ke lagu menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Yang juga sudah merequest lagunya siapa nih? Hanyalah Cinta. Oke, sebentar ya. Mas Rianto yang tadi merequest lagunya Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa. Oke, ditunggu Siti Nurhalisa, Betapa Ku Cinta Padamu. Sebentar lagi dihadirkan untuk Mas Rianto. Kemudian untuk Mas Teo, Terbuang Dalam Waktu. Ya baik, dinantikan ya untuk kebersamanya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan ini dia spesialnya untuk Mas Rianto, Betapa Ku Cinta Padamu. Siti Nurhalisa hadir temani untuk kebersamaan Anda juga dalam Indonesia Bang.

Suara yang hadir terbuang dalam waktu. Nah, pendengar, tinggal sedikit waktu lagi saya temani untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Terima kasih ya untuk yang sudah bergabung ini untuk Mbak Christine yang ada di Sorokene. Penuh bahagia untuk Anda pendengar nantinya dalam Jogja sore ini. Rekan saya yang sudah cantik sudah siap dengan baju bunga-bunganya, Mbak Agatha Erna nih akan temani dalam Jogja sore ini.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Selamat sore, apa kabar pendengar? Meski sudah sore hari, mungkin ada di antara Anda panjenengan yang semangatnya masih pagi ya. Karena kanon katanya semangat ini berlaku baik itu di pagi, siang, sore maupun malam. Menandakan kalau masih bersemangat untuk menikmati hari kemudian melanjutkan aktivitas. Yang tengah melanjutkan aktivitas apapun itu, Jogja sore ini saya Agatha Erna bersama Anda.

Ya, pendengar, untuk sore hari ini Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 merupakan produksi dari RRI Yogyakarta ya. Pokoknya tetap bersama kami di sore hari ini.

0: Iya, baik pendengar, Anda yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya, Surakarta, Purwokerto, Semarang, dan sekitarnya. Segera saja kami akan menghadirkan Beranda Astacita Berjaringan Korwil 11. Sore ini produksi dari RRI Yogyakarta, temanya adalah pengembangan produk pertanian melalui ekonomi digital.
1: Beranda Astacita disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
0: Halo pendengar, selamat sore Anda yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya, kemudian Semarang sekitarnya, Purwokerto, Surakarta dan sekitarnya. Ya, kalau kita bicara mengenai kecanggihan transformasi teknologi, ini semuanya merambah ke berbagai sektor. Digitalisasi ada di mana-mana, termasuk program ekonomi digital, ternyata juga berpengaruh pada produk pertanian, ya. Di sore hari ini dalam Beranda Astacita Berjaringan Korwil 11, kita akan juga berbincang mengenai bagaimana pengembangan produk pertanian melalui ekonomi digital. Saya sudah bersama dengan Mbak Dinda Aslam Nurul Hida, SPMSI, selaku dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat sore Mbak Dinda.
2: Selamat sore Mbak Agatha.
0: Iya. Kabar baik, sehat selalu sore hari ini.
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Agatha gimana, sehat?
0: 11-12.
2: Luar biasa.
0: Iya. Semoga pendengar yang lain juga ya.
2: Amin, semoga sehat semuanya.
0: Amin. Nah, nanti untuk pendengar yang mau bergabung monggo saja ya. Silahkan bisa melalui line telepon kita di 02745803333. Sementara itu lewat WA kita ke 08112711911. Wah, ini kalau mengupas mengenai ekonomi digital dalam sektor pertanian, mungkin bisa disampaikan dulu di awal nih Mbak Dinda nih, maksudnya ya, seperti apa? Apakah semua yang serba digital atau seperti apa?
2: Baik, jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi digital itu sebenarnya kalau zaman sekarang mikirnya tentang sosial media, konten, marketplace gitu ya, si hijau, si orange gitu. Tapi ternyata kalau ekonomi digital itu sangat luas Mbak Agatha. Jadi kalau apalagi untuk pertanian gitu ya, jadi seluruh kegiatan, seluruh aktivitasnya dari hulu sampai ke hilir itu yang berkaitan dengan transformasi digital gitu. Jadi yang apapun untuk meningkatkan nilai tambah yang berhubungan dengan digital sudah dikatakan dengan ekonomi pertanian digital. Oke, seperti itu Mbak Agatha.
0: Nah ini kalau dulu itu kan kayaknya yang namanya pertanian begitu tuh kan yang berbau-bau tradisional saja ya.
2: Betul.
0: Tapi sekarang kok ada ekonomi digital, memang transformasinya itu seperti apa toh Mbak?
2: Baik, jadi kalau dulu kita dengar pertanian atau sekarang juga gitu ya dengar pertanian itu kan pasti teringatnya cangkul, caping gitu ya, lumpur. Nah kalau sekarang itu saya pengen ngajak nih Mbak Agatha, pengen ngajak seluruh pendengar itu kalau dengar pertanian itu jangan langsung berbayangnya itu gitu. Jadi kalau untuk dengar pertanian sekarang ayo kita mulai dengan mendengarnya itu bisnis gitu. Jadi kalau transformasi digital sekarang sudah banyak loh petani-petani itu yang sudah menggunakan WhatsApp sebagai menerima informasinya gitu. Jadi dari hulu sampai ke hilir sudah banyak sekarang pertanian itu atau petaninya sudah menggunakan digitalnya. Jadi jangan membayangkannya itu cuman cangkul dan lumpurnya, mungkin seperti itu Mbak Agatha.
0: Apakah ini yang akhirnya mendorong petani-petani milenial untuk ikut berkecimpung ya?
2: Betul. Jadi memang sekarang juga sudah banyak ya untuk regenerasi petani, yang petani-petani muda sudah mulai aktif di sosial media, di Instagram, di TikTok, sudah buat konten. Nah tapi juga tidak sedikit juga itu petani-petani yang di desa sudah menggunakan teknologinya. Memang belum secanggih dari yang milenial ataupun Gen Z sekarang. Jadi kalau petani-petani yang dia Gen X itu memang masih menggunakan sebatas WhatsApp atau aplikasi yang sederhana seperti itu.
0: Nah ini kira-kira apa toh yang biasanya bisa ditawarkan melalui apa aplikasi-aplikasi yang ada itu digitalisasi?
2: Ya baik, Kebetulan saya juga sekarang lagi ada di satu proyek namanya Koneksi, Mbak Agatha. Mm-hmm. Jadi Koneksi ini kita kerjasama antara UMY, IPB, Queensland University, dan BRIN. Kita jadi mencoba membuat satu aplikasi yang dimana aplikasinya namanya My Indah Diet. Mm-hmm. Jadi aplikasi itu bisa digunakan oleh dua mode, yaitu adalah mode petani dan mode konsumen. Mm-hmm. Jadi di petani itu kita bisa ngasih informasi tentang cuaca terkini. Kemudian kita bisa kasih informasi tentang budidayanya, apakah itu tentang hama, tentang penyakitnya, tentang pestisidanya gitu. Jadi sangat memungkinkan kalau petani sekarang bisa mengetahui kira-kira pertaniannya ini atau padinya ini kira-kira kenapa gitu ya. Jadi langsung bisa tahu dari aplikasinya.
0: Oke, baik. Nah, dengan kira-kira dengan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin lewat dunia digital seperti ini apakah berpengaruh juga kepada peningkatan nilai ekonomis dari hasil pertanian tadi?
2: Benar-benar. Jadi kalau tadi kita cerita tentang aplikasi itu kan memang di hulunya ya, karena agribisnis, kebetulan saya dosen di agribisnis, Mbak Agatha, jadi agribisnis itu memang hulu sampai ke hilir. Jadi dari pertaniannya, tentang budidayanya, pengolahannya, kemudian ke pemasarannya, sampai bagaimana cara memutuskan keputusan gitu. Jadi kalau misalnya cerita tadi tentang budidayanya, yaitu masih di hulunya, ada juga berangkat ke tentang pengolahannya. Di pengolahan juga bisa memanfaatkan tentang digitalisasi ini, tentang teknologi ini. Jadi kalau tadi di petani tentang aplikasinya, maka kalau untuk pengolahannya sampai untuk mendapatkan nilai tambahnya, juga bisa kita berinovasi. Misalnya, gimana sih caranya kita mengemas, nge-branding dari produk pertaniannya itu, kemudian kita buat storytellingnya, ceritanya, kemudian kita jual di sosial media, bahkan sampai mungkin bisa di marketplace. Jadi digitalisasinya itu bukan hanya di budidayanya saja gitu, tapi sampai ke hilirnya seperti itu.
0: Nah, ini kan panjang kali lebar tadi sudah disampaikan ya, bagaimana memanfaatkan digitalisasi yang ada untuk meningkatkan ekonomi petani. Tapi pertanyaannya adalah, apakah petani kita memang sudah memanfaatkannya, Mbak?
2: Nah, ini benar, Mbak. Jadi, saya ada ya beberapa kali survei gitu ke petani, dan bahkan dari tahun lalu mungkin ada mahasiswa-mahasiswa kita gitu yang sudah mulai riset tentang literasi digital. Jadi, mau mengetahui emang gimana sih petani-petani sekarang itu, apakah sudah melek digital gitu ya? Misalnya kan melek digital gitu. Jadi sebenarnya memang petani-petani sekarang memang sudah punya handphone atau punya smartphone, sudah menggunakannya, sudah mulai berkomunikasi dengan WhatsApp, atau bahkan sekarang beberapa desa itu sudah dibina oleh kelompok taninya atau koptannya itu sudah ada WhatsApp group untuk menyebarkan informasi. Tapi memang untuk yang usianya mungkin di atas 60 itu memang kesulitan. Nah, apakah itu dia kesulitan mengaksesnya dari internetnya kah, atau mungkin tidak punya paket atau gimana gitu ya, bahkan kan kita butuh internet, tidak ada wifi di desa kah atau gimana. Cuman faktanya memang mereka itu sudah menggunakan handphone, sudah menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi, dan ada beberapa yang memang sudah mulai mencari tahu informasi itu dari YouTube, atau sudah mulai melihat kira-kira di Google ini sakit apa dari tanamannya. Jadi memang dari tujuan kita dari aplikasi My Indah Diet itu untuk menjawab itu, Mbak. Jadi gimana caranya sih petani ini yang atau literasi digitalnya itu kurang, kita membuat aplikasi yang sangat mudah untuk bisa diakses oleh petani gitu.
0: Ini caranya untuk menggunakan ini, apakah memang sudah juga disampaikan ke petani-petani yang ada atau seperti apa?
2: Ya, baik. Jadi memang ini masih belum launching secara official gitu. Jadi kita masih datang ke petani-petaninya. Kemarin kita sudah di Sleman, kemudian kemarin saya, ini kebetulan saya baru tadi pagi nyampe Jogja, Mbak. Saya baru dari Kabupaten Bogor untuk memvalidasi dan mengkonsultasi kira-kira mudah nggak aplikasi digunakan gini. Jadi memang kita masih memastikan kalau aplikasinya ini sangat mudah digunakan gitu. Jadi gimana caranya si petaninya itu tidak perlu klik kanan kiri yang ribet, tapi bisa langsung tahu, oh ini ini penyakit apa di tanamannya, oh tahu harganya gimana. Jadi kita bisa tahu juga Mbak, kira-kira harga cabai sekarang itu naik atau turun gitu dari aplikasinya. Jadi memang kita masih berupaya agar aplikasinya itu mudah digunakan. Kemudian nanti setelah launching baru nanti kita berharap sih petani-petani bisa langsung gunakan dan bisa download dan gratis gitu.
0: Oke, baik. Nah, selain dari aplikasi ini, mungkin ada apa ya, semacam pengertian-pengertian begitu ya, di bidang pertanian, pengetahuan di bidang pertanian. Tapi apakah ada juga solusi? Katakanlah seperti petani yang mungkin lagi mengalami gangguan tertentu pada produk pertanian. Ya. Nanti apakah di aplikasi ini bisa juga digunakan nih, Mbak?
2: Oke, baik. Memang kalau untuk di budidayanya saja, kita memang masih sebatas dari hama dan penyakit, pestisidanya apa. Memang kemudian kemarin ada masukan, kalau kemarin kita masih mencantumkan pestisidanya yang kimia semua gitu. Tapi dari petani mulai kreatif gini, ada masukan coba dimasukkan yang organik gitu. Jadi ternyata sekarang pun petani sudah memanfaatkan hal-hal organik ataupun limbah-limbah yang ada di pertanian untuk menjadi pupuk dan pestisidanya seperti itu. Nah, itu di tingkat petani. Tapi kalau sekarang gimana sih untuk meningkatkan inovasinya? Kita juga sebenarnya bukan di aplikasi, tapi saya juga kebetulan dosen di mata kuliah digital marketing dari agribisnis. Jadi berhubungan dengan konten juga. Kalau tadi kan kita cerita ekonomi digital itu juga berhubungan dengan konten gitu ya. Jadi kalau misalnya si petani ini punya produk pertanian, hasil taninya yang hanya dijual begitu segar gitu ya, maksudnya langsung dijual, itu kan pas nilai jualnya rendah ya Mbak. Jadi kita gimana caranya untuk meningkatkan nilai jualnya, yaitu adalah value added gitu. Nah, kita berupaya petani-petani yang sekarang itu paham kalau misalnya hasil panennya itu harus ditingkatkan nilai jualnya, sehingga nanti untuk pembeli bisa memberi harga yang lebih tinggi gitu. Itu kan sekarang jadi masalah banget gitu ya, tentang harga. Kalau yang produknya segar itu pasti harganya, atau maksudnya dari panen langsung dijual itu harganya pasti rendah. Tapi kalau misalnya kita mulai dari hal kecil, kita grading gitu, hasil pertaniannya kita grading, kita pisahkan kualitas yang baik, kualitas yang sedang, kualitas yang jelek, kita dipisahkan, di grading, disortasi, itu membuat ada value added-nya, nilai tambahnya. Atau nanti sampai di akhir adalah outputnya sampai produk jadi. Misalnya contoh dia petani ubi gitu, nah jualnya kan tuh pasti murah, itu di bawah dari 10 ribu ya Mbak, kita tahu. Nah kalau misalnya kita ajarkan ke petani cara mengolahnya, menambah nilai tambahnya gitu, atau kan nanti dikasih inovasi untuk diubah jadi keripik dengan berbagai dengan topping dan yang lain gitu, itu akan menambah nilai jualnya.
0: Iya. Nah ini sebelum diluncurkan aplikasi ini, pertanyaannya sekarang apakah petani kita cukup siap untuk mengupgrade kemampuan digitalisasinya begitu?
2: Kalau saya sih optimis ya, optimis petani-petani kita itu akan siap untuk menerima digitalisasi. Bukan tidak ada tantangan atau tidak ada halangan ya untuk digitalisasi atau transformasi digital itu, tapi saya optimis kalau dengan adanya edukasi, dengan kita meningkatkan literasi digitalnya dari semua SDM kita, baik itu dari Gen Z, Gen Milenial, Gen X, atau petani-petani yang tua itu, akan bisa berkembang aplikasinya, akan bisa mudah diterima. Makanya kita di saat sekarang masih developernya, masih pengembangannya, kita gimana caranya membuat aplikasi itu yang mudah dipahami, yang bisa diterima oleh petani-petani gitu.
0: Oh iya, ini Mbak, kita nggak menutup mata ya. Betul. Kondisi tanah di negeri kita itu, meskipun sama-sama daerah tropis, tapi kan ada yang mungkin lebih subur, kemudian ada yang berkapur dan sebagainya. Betul. Apakah memang dari sistem digitalisasi ini petani akhirnya bisa tahu ya tanaman-tanaman apa saja toh yang bisa berkembang di wilayahnya, disebutkan juga dalam aplikasi ini?
2: Baik, jadi kalau di aplikasi itu memang tidak sampai menyentuh tanah gitu, kita masih ada pembedaan geografisnya memang di awal, jadi bisa kita pilih, kita itu diletaknya di Jakarta, di Jogja, Surabaya, atau di Kabupaten Bogor, itu pertama. Jadi bisa kan tahu ya, kita pasti beda. Itu untuk menyesuaikan dari tentang hama dan penyakitnya dan bagaimana budidayanya nanti. Cuman kalau untuk di aplikasinya memang belum secara detail. Itu mungkin bisa jadi tambahan ya, masukan gitu ya, betul sekali. Tapi kalau sekarang dengan kondisi petani dan beberapa survei terakhir itu adalah, sekarang petani itu juga sudah bisa atau sudah tahu menggunakan Google Lens, Mbak. Hmm. Jadi mereka itu sudah bisa ngefoto gitu ya, ngefoto kondisi tanah mereka, kemudian bertanya gitu ke Google, kira-kira ini bisa nggak ya ditanamin tanaman ini gitu. Mm-mm. Ini kira-kira tanahnya kenapa keras ya gitu. Mm-hmm. Jadi mereka sudah mulai lah Mbak, seperti itu memang. Kalau dulu ya, kalau tradisional, kan petani itu hanya berdasarkan pengalaman, hanya bertanya ke orang tua atau ke tetangga gitu ya, kira-kira ini kendalanya apa. Tapi sekarang sudah ada literasi digital, jadi mereka sudah mulai nonton YouTube gitu, atau bahkan sudah tahu petani lihat di TikTok aja itu kenapa gitu, Mbak.
0: Nah, ini nih Mbak, kita juga pengen tahu berkat pemanfaatan platform digital ini, inovasi produk pertanian apa yang berhasil dikembangkan. Nanti dijawab ya.
2: Oke.
0: Oke. Untuk pendengar, Anda boleh juga bergabung, monggo saja di line telepon kita 0274-580-333. Sementara itu WA kita ke 0811-2711-911. Tapi sesudah selingan yang berikut ini, tetap bersama kami di sore hari ini.

0: ya, ketika petani mengembangkan potensinya melalui digitalisasi yang ada, melalui ekonomi digital. Seperti yang kita perbincangkan di sore hari ini ya Mbak Dinda ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, nah ini tadi nyambung yang tadi tuh. Jadi pengen tahu contoh inovasi produk pertanian yang berhasil berkembang berkat platform digital itu seperti apa?
1: Baik, kalau tadi kita cerita tentang aplikasinya, memang aplikasinya kan masih developer gitu, jadi masih berkembang. Nah, kalau sekarang untuk inovasinya, mungkin saya mau cerita tentang mahasiswa agribisnis UMY ini, Mbak. Jadi yang udah aksi nyata gitu ya dari inovasi digital ini untuk pertanian itu. Kita sudah terapkan di mahasiswa agribisnis UMY. Jadi sekarang mahasiswa-mahasiswa itu ada lagi mengembangkan produk. Itu dia mengolah dari minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Nah, kemudian sekarang mereka sudah nge-brandingnya, nge-branding itu di sosial media dan sudah dijual gitu. Kemudian mahasiswa agribisnis UMY itu juga ada yang membuat produk dari ubi gitu Mbak, jadi cemilan gitu, ubi ungu jadi cemilan. Jadi dari daun kelor juga ada buat cookies gitu. Jadi kita di agribisnis UMY itu ada labnya Mbak, lab produksi di mana mahasiswa itu bebas gitu ya untuk explore apapun bahan pertaniannya, produknya apa aja gitu. Kemudian mereka mau buat bahan jadi apa atau produk apa nih yang lagi kekinian gitu ya, lagi disenangin sama masyarakat. Nah, mereka bisa buat di lab produksi itu. Kemudian karena saya kebetulan juga dosen dari digital marketing, jadi saya di sini juga mengajarkan gimana sih sebenarnya tips-tips buat konten gitu di sosial media. Karena kita tahu konten-konten yang ada di TikTok, yang ada di Instagram itu bukan ujuk-ujuk FYP, pasti ada strateginya gitu ya dari marketing-marketing itu. Jadi kalau mereka sudah punya produk, mereka sudah punya kualitas produknya itu, alangkah lebih baik kalau di branding gitu. Alangkah lebih baik itu kalau produknya ini juga bisa dikontenkan, bisa dikenal sama orang banyak. Makanya kalau misalnya kualitasnya baik tapi tidak terjual dengan baik atau tidak di branding dengan baik, kan sama aja gitu ya Mbak, nggak laku gitu. Jadi yang mahasiswa-mahasiswa agribisnis UMY itu sudah punya produk nih dari lab produksinya itu, kemudian kita buatkan sosial medianya, kita buatkan Instagramnya, kita buatkan konten-kontennya gitu Mbak. Nah kita juga di sana di agribisnis UMY itu punya lab studio, jadi kita punya yang kamera proper gitu Mbak, punya lab studionya. Jadi kita bisa misalnya foto produknya di sana gitu, foto produknya, baru kemudian dengan hasil foto yang baik, kita ada yang hasil foto yang bagus, baru kita upload di sosial media. Mungkin seperti itu Mbak Gerta.
0: Jadi memang ada langkah-langkah strategis tersendiri ya.
1: Betul.
0: Ketika akan memperbarui konten di platform digital tadi.
1: Betul. Jadi kalau kita lihat di sosial media itu, misalnya di TikTok itu kan ada yang FYP gitu. Jadi ternyata teorinya itu ada Mbak Agatha. Jadi ada namanya steps. Jadi steps itu adalah konten-konten, misalnya dia tentang storytelling. Nah itu dia bagian dari teorinya itu juga. Atau misalnya dia yang FOMO, fear of missing gitu. Jadi semuanya itu ternyata ada teorinya gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk konten FYP viral gitu. Jadi ada juga yang organik konten. Jadi sekarang kalau pertanian, bahkan untuk alumni-alumni dari agribisnis UMY, ada yang dia buat konten organik tentang hidroponik gitu ya, hidroponik. Jadi dia cuma ngekontenin gimana sih dia bertani, gimana sih hidroponiknya itu mulai dari bibit sampai jadi atau sampai panen gitu. Tapi secara organik gitu ya. Maksudnya dia buat konten sehari-hari, halo guys, ini sekarang tanamannya sudah berapa hari gitu, kemudian diupload, dan ternyata itu sangat banyak Mbak, sangat banyak orang yang menyukainya dan laku gitu, hidroponiknya malah laku, gitu seperti itu.
0: Oke, baik, semuanya serba digital ya.
1: Betul.
0: Karena sempat juga nih, mungkin juga dialami pendengar, beli makan begitu di salah satu warung makan ya, katakanlah martabak begitu.
1: Betul.
0: Kayaknya sepi pembeli, ya, tapi ternyata banyak yang pesan tapi via online.
1: Betul.
0: Ternyata lakunya di situ ya.
1: Di online malah ya.
0: Oke, baik. Baik, ini terima kasih untuk yang sudah bergabung di sore hari ini lewat WA kita 0811271111. Saya akan bacakan pertama dari Mbak Lala. Sore Mbak, yang ada di Jalan Magelang.
1: Oke.
0: Ketahanan pangan kan sekarang lagi digalakkan. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat agar generasi muda bisa mendapatkan cuan dari sektor pertanian? Satu lagi dari Mas Dani di Condong Catur, tantangan yang dihadapi petani dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran hasil panen seperti apa? Dua penanya mohon untuk ditanggapi, Mbak Dinda.
1: Oke, untuk pertanyaan pertama itu ya, dari Mbak Lala untuk ketahanan pangan gitu ya, Mbak. Jadi sama seperti yang pembukaan kita bilang di awal, Mbak. Kalau misalnya kita bilang gimana caranya kita ngubah mindset gitu ya. Kalau pertanian itu bukan cuma tentang budidayanya saja, tapi kalau pertanian itu ternyata bisnis gitu. Jadi untuk mengajak apalagi Gen Z atau Gen Z gitu ya, pasti lebih senang kalau ada cuan. Nah, kalau misalnya cerita tentang bisnis, pasti mereka pikirannya langsung cuan gitu.
0: Enggak hanya Gen Z sih sebenarnya.
1: Semuanya ya, Mbak. Semuanya
0: Gen X juga.
1: Gen X juga butuh cuan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ya, banyak banget gitu, kita sudah tahu bisnis pertanian itu, omsetnya itu tidak main-main loh ternyata. Bahkan ada yang MM-an, karena salah satunya adalah kita bisa ekspor. Nah, dengan ekonomi digital atau dengan transformasi digital ini, kita juga dengan mudah gitu ya, gimana caranya kita punya produk pertanian dan kita bisa ekspor, kita bisa cari pasarnya gitu, itu untuk meningkatkan untuk cuannya itu nih, Mbak. Tapi kalau untuk ketahanan pangannya adalah, yang pertama, kalau sekarang budidaya itu bukan dibilang tidak susah ya, pasti juga susah, cuman untuk mencarikan informasi dan solusinya itu sekarang sangat tersedia banyak informasinya, dari jurnal-jurnal, dari YouTube, itu sangat banyak. Jadi jangan takut gitu ya untuk mulai bertani. Jadi untuk meningkatkan ketahanan pangan juga kita jangan menyerahkan itu seluruhnya ke pemerintah gitu ya. Kita juga harus bergotong royong, kita harus juga sama-sama untuk meningkatkan ketahanan pangan kita. Mungkin seperti itu, Mbak. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, gimana tadi, Mbak?
0: Sorry. Tantangan yang ada di petani dalam memanfaatkan platform digital.
1: Yang pertama tadi memang saya bilang sudah banyak petani menggunakan smartphone gitu. Mungkin kalau dibilang memang masih menggunakan Android ya gitu. Dan sekarang pun aplikasi yang kita kembangkan itu memang masih untuk Android, belum bisa iOS. Tapi memang untuk tantangannya adalah, pertama, mereka itu masih sebatas bisa menggunakan WhatsApp. Jadi kalau misalnya dibilang tantangannya adalah untuk literasi digitalnya itu pasti. Jadi kita berusaha gitu ya, gimana caranya membuat aplikasinya itu sangat mudah dipahami oleh petani, dan kita berusaha gimana caranya memberikan edukasi kepada petani-petani gitu. Nah, tapi ditambah juga tentang internet. Jadi memang di beberapa daerah itu memang internet masih ada yang agak kurang bisa diakses gitu ya, Mbak. Kalau dibilang 4G juga, iya 4G, tapi ternyata susah gitu. Nah, untuk petani juga di situ letaknya kesusahannya, di internetnya gitu. Tapi memang tidak semua tantangannya seperti itu gitu. Cuman memang PR-nya adalah kita ya sebagai praktisi ataupun sebagai yang emang di bidang pertanian, sangat PR untuk membuat petani itu teredukasi, mungkin seperti itu, Mbak.
0: Baik. Nah, ini adanya apa sih kecanggihan digitalisasi ekonomi digital di bidang pertanian ini, apakah mampu juga memotong rantai distribusi yang panjang itu banget ya, atau gimana?
1: Kita cerita tentang supply chain ya, jadi rantai pasok. Karena pasti ujuk-ujuk tentang itu tuh rantai pasok. Nah, itu kalau misalnya saya buat di kelas tuh, asumsinya seperti ini. Kalau misalnya petani, kita beli, langsung datang ke petani, cabai contoh harganya Rp20.000 per kilo. Nah, kalau kita beli di supermarket ataupun di Superindo gitu ya, pasti harganya itu Rp60.000 gitu. Kenapa ya gitu saya tanyakan ke teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah tentang margin ya. Jadi marginnya itu memang tidak semuanya itu ada letak di retail terakhir. Jadi keuntungannya itu bukan di retail terakhir, tapi memang ada rantai pasoknya. Ada aktor-aktor di tengah-tengahnya itu yang memang berperan juga. Apakah dia di situ sebagai gradingnya, sortasinya, transportasinya, sangat banyak ya faktornya kalau cerita tentang rantai pasok gitu. Nah, pertanyaannya apakah digitalisasi ini bisa memotong rantai pasok? Menurut saya tidak bisa seluruhnya dipotong. Tidak bisa langsung ya si petani langsung ke si konsumen. Itu mungkin sudah banyak sebenarnya dicoba oleh Indonesia beberapa aplikasi seperti itu, tapi ada juga yang tidak berhasil. Jadi kalau saya bilang tidak bisa semuanya dipotong, tapi meminimalisirnya gitu. Mm. Gimana caranya kalau tadinya si petani hanya menjual oleh ke tengkulak ataupun dari warung lokal yang ada di sebelah rumahnya, mm-hmm. ini dia bisa langsung menghubungi dari si, contoh dari desa ke tingkat kotanya deh, mm-hmm. gitu. Nggak usah langsung keluar kota, ke kotanya. Dia minimal bisa mendapatkan akses itu. Dan digitalisasi itu sudah bisa untuk si petani mengakses itu. Contoh, misalnya dia bisa menggunakan Facebook. Di Facebook itu sangat banyak informasi tentang jual-beli, tentang produk pertanian gitu. Mm-hmm. Atau bisa dia langsung jualkan produknya itu di sosial media. Ya, bukan berarti si sosial medianya itu si konsumen yang langsung membelinya, tapi dari si pedagang-pedagang besarnya. Nah, itu secara tidak langsung bisa langsung memotong dari rantai pasoknya. Yang kalau tadinya si petani itu hanya dibayar oleh 20.000, bisa jadi dia meningkat gitu harganya, bisa jadi dia dapat 35.000 atau 40.000, seperti itu, Mbak.
0: Oh, jadi ini berarti akhirnya menuju ke salah satu keuntungan tadi ya?
1: Betul, ujung-ujung pasti ujuan juga ya, Mbak.
0: Karena bisa apa sih, mempersingkat ya? Mempersingkat,
1: ya, mengefisiensikan.
0: Mengefisiensikan ya. Uh-huh. Memotong biaya juga kali ya?
1: Betul, betul. Sebenarnya kalau kayak gitu juga ceritanya sangat panjang ya, Mbak, kalau digitalisasi itu. Sekarang juga ada namanya blockchain, Mbak. Semuanya sudah terdata gitu. Jadi bisa nge-tracking nih. Traceability atau visibility. Jadi bisa langsung nge-tracking si produknya ini sudah letaknya di mana, sudah di perjalanan kah, dari mana asalnya gitu. Sangat bisa digitalisasi. Makanya PR untuk kita, apalagi untuk Indonesia, untuk jadi negara maju, di pertanian itu juga harus difokuskan gitu, Mbak. Karena teknologi sekarang sudah sangat canggih gitu.
0: Oke, baik. Menyusul ke pertanyaan berikutnya, Matur Nuwun, Bu Narti yang ada di Cebongan. Nah, ini apa langkah yang perlu dilakukan agar transformasi digital pertanian dapat berjalan inklusif serta berkelanjutan, Mbak Dinda?
1: Baik, terima kasih Bu Narti untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk transformasi digital secara keseluruhan dari hulu sampai hilir, cerita agribisnisnya bukan hanya di pertanian saja, yang kita bisa lakukan itu pertama untuk meningkatkan literasi digital, sama seperti saya bilang tadi di petani. Kita berupaya untuk petani-petani sekarang itu untuk melek digital gitu. Jadi jangan takut untuk adanya transformasi digital, jangan takut untuk mencoba gitu, untuk tahu informasi yang ada sekarang. Itu sangat menguntungkan untuk petani. Petani bisa langsung update mengenai harga, bisa tahu tentang solusi apapun penyakit dari tanamannya, seperti itu. Kemudian untuk si next dari hulu ke pengolahannya gitu. Jadi kalau untuk pengolahan dari produksi-produksi sudah sangat bisa kita mendapatkan informasi di sosial media, kira-kira kebutuhan si konsumen itu apa saat ini, apakah memang konsumen butuh brandingan kah, butuh storytelling kah, atau apa, itu bisa kita akses kebutuhan konsumen. Karena memang produk yang baik itu juga adalah produk yang memenuhi dari kebutuhan konsumen. Jadi kita bisa dapat informasinya secara digital sekarang. Dan langkah lebih baiknya kalau si pengusaha atau UMKM yang diproduksi itu bisa memenuhi dari si kebutuhan konsumennya. Nah, kalau nanti di hilirnya, salah satunya itu adalah kan metode pembayaran ya. Metode pembayaran sekarang juga sangat dibantu oleh digitalisasi gitu. Sekarang sudah bisa transfer, sudah bisa menggunakan QRIS, sudah sangat ini ya, gampang gitu ya, Mbak Gata. Jadi itu juga salah satu mensupport dari digitalisasi dari pertanian sampai seperti itu. Atau yang terakhir adalah dari support support dari memutuskan keputusan gitu. Jadi petani juga sangat butuh edukasi tentang memutuskan keputusan. Apakah dia harus menjual hasil taninya sekarang atau dia harus nanam sekarang gitu. Sekarang ada AI ya, Ibu semuanya. Jadi AI juga sangat membantu untuk si petani harusnya. Jadi AI itu bisa menyediakan dashboard gitu ya, ataupun hasil dari analisis yang ada sekarang. Jadi si petani itu bisa tahu kira-kira saat ini dia itu baiknya nanam apa. Saat ini dia baiknya itu akan produksi apa dan jualnya kemana gitu, yang membutuhkan produk dari hasil dia itu siapa gitu. Jadi AI juga sangat membantu. Mungkin seperti itu Mbak Agatha.
0: Kalau kembali bicara mengenai hambatan, sebenarnya hambatan atau kendala paling besar itu apa sih? Apakah kendala akses internet atau ada yang lain juga ya dalam pengembangan ekonomi digital di sektor pertanian?
1: Sebenarnya sih internet, dibilang tadi saya sebutkan internet juga ya. Cuman kalau saya lihat-lihat dari mulai teknologinya, dari internetnya, fasilitas yang ada, kendala terbesar itu menurut saya sebenarnya SDM ya. Kalau bisa bicara tentang tantangan terbesar untuk digitalisasi itu adalah SDM. Yang balik lagi tentang literasi digital. Jadi kalau memang SDM-nya siap, SDM-nya juga optimis gitu untuk transformasi digital, saya rasa kendala-kendala itu sangat bisa diatasi gitu. Apalagi sekarang juga pemerintah juga ada internet untuk rakyat gitu ya, Mbak. Jadi sangat untuk support gitu petani-petani yang akan datang untuk mengakses internetnya. Jadi memang SDM kita sangat PR gitu ya. Sangat untuk tantangan kita gimana caranya mengedukasi dari setiap lini untuk literasi digital seperti itu.
0: Artinya kolaborasi antara petani yang milenial dengan petani yang tradisional itu memang tetap dibutuhkan ya.
1: Betul Mbak. Benar.
0: Kolaborasi. Oke, baik Mbak Dinda, juga pendengar Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini, waktunya tinggal 2-3 menit saja lagi. Adakah mungkin yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada mungkin generasi muda termasuk juga petani konvensional begitu, supaya bisa memanfaatkan ekonomi digital dalam produk pertanian harus seperti apa, Mbak Dinda?
1: Oke, baik. Untuk seluruh pendengar RRI, jadi kalau dari saya, balik lagi, saya sangat optimis untuk pertanian yang akan datang, mau itu dari generasi Gen Z, milenial, X, ataupun sebutannya tadi petani tradisional dan modern. Saya sangat optimis kalau kita bisa sama-sama untuk mengembangkan dari transformasi digital ini. Sekarang itu sangat tersedia teknologinya, sangat banyak, sangat mudah diakses. Jadi jangan takut untuk transformasi digital, tidak akan merugikan petani, apalagi untuk petani yang tua. Jadi jangan takut, kita bisa bekerja sama semuanya, dari mulai dari sektor pendidikan, pengusaha, itu bisa bekerja sama semuanya. Jadi mulailah coba untuk cari tahu, mulai coba untuk mengaplikasikan digital itu di budidayanya. Mungkin seperti itu Mbak Agatha.
0: Iya, baik Mbak Dinda, ini selamat siap-siap juga melaunching apa tadi aplikasinya.
1: Iya, mohon doanya nanti kalau sudah bisa di launching, saya harap sih semua petani di Indonesia itu bisa mengaksesnya gitu ya.
0: Amin. Kendala akses internetnya nggak ada ya? Semoga ya.
1: Semoga.
0: Karena masih banyak juga, kita nggak bisa menutup mata, banyak petani yang berada di daerah pinggiran dan berada di daerah pelosok ya.
1: Kurang akses itu, betul-betul. Iya. Sama satu nih Mbak Agatha.
0: Apa nih?
1: Karena saya dari agribisnis UMY, juga saya mau mengajak dia, Bapak Ibu, kalau punya anak bisa kuliah di agribisnis UMY gitu. Kita di sana, kita ini Mbak unggul gitu ya. Jadi kita di sana mengajarkan juga gimana sih sebenarnya pertanian itu untuk sekarang gitu. Apalagi nanti untuk yang ekspor dan lain-lain, kita semua ajarkan di sana gitu Mbak. Jadi mulai tadi SDM ya kendalanya. Jadi gimana caranya si anak muda sekarang itu mulai mau peduli ke pertanian Indonesia.
0: Oke. Baik, Mbak Dinda, terima kasih sudah bersama dengan kita di sore hari ini. Semoga makin banyak petani yang bisa memanfaatkan kecanggihan digitalisasi, makin banyak petani yang siap untuk memanfaatkan ekonomi digital untuk mengembangkan produk pertaniannya.
1: Amin.
0: Terima kasih sekali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Nah, pendengar, demikian Mbak Dinda Aslam Nurul Hida SPMSI, dosen program studi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan demikian, saya akhiri Astacita, beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini. Terima kasih perhatiannya.
2: Beranda Astacita, disiarkan Prosatu RRI Yogyakarta, Prosatu RRI Semarang, Prosatu RRI Purwokerto, dan Prosatu RRI Surakarta.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surakarta. Tentu nanti untuk menghadirkan Lintas DIY Jateng.

Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng. Menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: mati hingga pertengahan September 2026. Pemerintah daerah pun menetapkan status tanggap darurat guna mempercepat penanganan dampak kekeringan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
1: Serta kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pati.
2: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menetapkan status tanggap darurat kekeringan setelah luas lahan terdampak mencapai 1.700 hektar terkini. Angka tersebut jauh melampaui syarat minimal 1.200 hektar sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2013. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan status tersebut mulai berlaku setelah dokumen resmi ditandatangani seluruh Forkompinda.
3: Dokumennya kami buat supaya besok sudah status tanggap daruratnya bisa dilaksanakan, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait bencana kekeringan ini. Tapi kami sudah dibantu sama BPBS untuk mengatasi masalah kekeringan ini.
2: Kalakar BPBD Pati Martinus Budi Prasetyo mencatat kekeringan melanda 10 kecamatan dan 40 desa hingga pertengahan September. Selain itu tercatat pula 45 kali kejadian kebakaran lahan di 38 desa sejak akhir Juli hingga September ini.
4: Untuk dari sekian itu, yang kalau di dalam peta infografis yang kekeringan paling parah itu kita beri warna hitam itu Kecamatan Jatengan. Tapi ini kemudian yang bergerak juga ke arah warna kita beri warna merah itu wilayah Kecamatan Jaten, kemudian Winong. Jadi rata-rata berada di eks kawedanan Jatengan. Itu yang memang harus lebih banyak atensi.
2: Selain dropping air bersih, PMK Pati juga berencana membangun sumur dalam di desa-desa terdampak kekeringan pada 2027. PMK turut menggandeng Kementerian PUPR untuk mempercepat realisasi program penyediaan sumber air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan akan terus memantau perkembangan status tanggap darurat kekeringan hingga kondisi benar-benar pulih. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sudah dilaksanakan oleh BPBD baru sekitar sampai sekarang dari.
0: Untuk mencegah kasus penyelewengan dana nasabah, Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya penguatan pengawasan di sektor perbankan. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
6: Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap sektor perbankan. Langkah itu menyusul mencuatnya kasus nasabah yang mengalami kerugian akibat dugaan penyalahgunaan dana. Hal ini diungkapkan saat kunjungan spesifik Komisi 3 DPR RI ke Provinsi DIY pada Kamis siang. Ditemui usai acara, Wakil Ketua Komisi 3 Dede Indra Purnama Sudiro menyatakan, masyarakat telah menaruh kepercayaan kepada perbankan untuk menyimpan keuangannya secara aman. Untuk itu, perlindungan terhadap dana nasabah harus menjadi prioritas utama. Meski kasus penyelewengan dana nasabah terjadi di provinsi lain, politisi PDIP ini menekankan agar insiden serupa tidak terjadi di DIY dan wilayah lainnya. Menurutnya, perbankan harus memberikan rasa aman bagi masyarakat.
7: Kita menitipkan pesan, ada beberapa nasabah yang dirugikan, mungkin bukan di DIY, tapi jangan sampai itu terjadi di provinsi-provinsi lain, padahal itu bank pemerintah, tapi uang nasabah tidak terlindungi. Jadi karena situasi kan masyarakat ini juga menitipkan keuangan, keamanan itu diperbankan, jangan sampai uang itu raib digunakan oleh kepala cabangnya untuk investasi.
6: Selain itu, Komisi 3 juga meminta seluruh pihak baik kepolisian, perbankan, kejaksaan, maupun aparat penegak hukum lainnya untuk mengedepankan langkah pencegahan. Dengan demikian, hak nasabah dapat terlindungi dengan baik.
7: Perbankan maupun jangan sampai dirugikan dan bank harus mengembalikan uang nasabah. Sinergitasnya sudah baik tadi antara Polda dengan kejaksaan.
6: Lebih lanjut, langkah pengawasan dan pencegahan diharapkan dapat dilakukan dengan menyeluruh, sehingga kepercayaan publik pada lembaga perbankan tetap terjaga. Selain itu, perlindungan terhadap dana nasabah juga menjadi upaya dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen mengakui belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemaraunya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemkab Sragen adalah dropping air bersih. Berikut disampaikan Mulato Isaan.
8: Sampai saat ini sudah hampir 400 tangki yang sudah tersalurkan. Untuk masyarakat yang peduli, yang mau membantu masyarakat.

0: Pemerintah Kabupaten Sragen mengakui belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau. Hingga 2026, penanganan kekeringan masih mengandalkan distribusi atau dropping air bersih kepada warga di daerah terdampak. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan pemerintah daerah telah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini sebagai bagian dari langkah antisipasi. Menurut dia, kekeringan merupakan bencana yang dapat diprediksi sehingga pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan kebencanaan. Pada 2026, Pemkab Sragen mengalokasikan dana tak terduga sekitar 10 miliar yang dapat digunakan untuk berbagai jenis bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat. Sigit mengatakan masyarakat maupun pihak lain yang ingin membantu distribusi air bersih dipersilahkan berpartisipasi. Menurutnya, hingga saat ini kebutuhan air bersih warga terdampak masih dapat dipenuhi melalui mekanisme dropping.
1: Jadi kalau musim penghujan itu air tetap melimpah, hanya ketika musim keringnya terlalu panjang itu terjadi kekurangan air. Tapi alhamdulillah pemerintah bisa memenuhinya dengan dropping air.
0: Meski demikian, Bupati mengakui belum ada solusi jangka panjang yang benar-benar mampu mengakhiri persoalan kekeringan di sejumlah wilayah Sragen. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah pembangunan sumur dalam di beberapa kawasan rawan kekeringan. Namun hasilnya belum sepenuhnya efektif. Terpisah Kepala Pelaksana Harian BPBD Sragen Triyono Putra mengatakan kekeringan di Sragen sudah berdampak terhadap 14.200 jiwa atau 4.250 kepala keluarga di 8 kecamatan. Pemkab Sragen rutin melakukan dropping air bersih kepada warga terdampak kekeringan tersebut.
2: Pak Guyupan dari tiap hari ini ada terus ini, kita dropping terus bersama-sama manusia, peduli kemanusiaan ini. Pak Guyupan dan dropping harian tiap hari kita dropping terus dengan BPBD tiap hari 10 tangki, tiap hari 10 tangki ini untuk BPBD dan masyarakat semuanya yang juga bersatu padu.
0: Mengenai kendala operasional dan anggaran, BPBD Sragen telah mendapatkan tambahan alokasi dana BBM pada anggaran perubahan guna menyiasati efisiensi dan kenaikan harga bahan bakar non-subsidi. Kendati demikian, potensi kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober atau November mendatang tetap memicu kekhawatiran terkait ketercukupan anggaran. Sebagai gambaran, operasional pengiriman air bersih per tangki di wilayah Sragen secara mandiri berkisar antara Rp350 hingga Rp400.000. Harga tersebut bisa mencapai Rp600.000 jika pengambilan pasokan air langsung dari kawasan lereng Gunung Lawu karena jarak tempuh yang lebih jauh. Dari Surakarta, Mulatu Isan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Rembang mendukung akselerasi gerakan tanam padi bersama se-Jawa Tengah melalui penerapan metode pertanian modern. Berikut berita selengkapnya bersama Agus.
4: PMAS di sini benih yang lebih rapat, menimbulkan hasil yang lebih maksimal.
5: Pemerintah Kabupaten Rembang mendukung akselerasi gerakan tanam padi bersama se-Jawa Tengah melalui penerapan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi tanaman sekaligus mendorong produktivitas padi. Penerapan PMAAS dilakukan di lahan pertanian Desa Mojorumbun, Kecamatan Kaliori, dan wilayah lainnya. PMAAS menerapkan pola tanam dengan jarak yang lebih rapat dibandingkan metode konvensional. Pola tersebut memungkinkan jumlah tanaman dalam 1 hektar meningkat sehingga berpotensi menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Untuk benih yang biasanya cukup 30 kg, dengan metode ini membutuhkan 70-80 kg. Produksinya menjadi meningkat dari biasanya 7 ton menjadi sekitar 10 ton per hektar. Kabupaten Rembang mendapatkan target penerapan PMAAS seluas 2.070 hektar. Namun, melihat potensi lahan yang tersedia, Dinas Pertanian dan Pangan mengajukan perluasan penerapan hingga sekitar 3.200 hektar. Salah seorang petani, Marti, mengatakan penerapan metode tersebut menyasar lahan seluas 1,5 hektar di Desa Mojorumbun. Pemerintah turut memberikan dukungan berupa bantuan benih dan penambahan alokasi pupuk.
4: Untuk metode ini saat ini kurang lebih ada 1,5 hektar, sementara dikasih benih dan penambahan pupuk. Itu sangat terima kasih sekali, Mas. Kalau menurut banyak, kalau hasilnya meningkat.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Rembang, HM Hanis Kholil Barok, mengatakan penerapan metode ini menjadi bagian dari upaya pengembangan pertanian modern. Metode tersebut mengadaptasi teknologi pertanian yang diterapkan di Arkansas, Amerika Serikat. Meski memiliki potensi meningkatkan produktivitas, Haris menegaskan penerapan ini tetap akan dievaluasi berdasarkan hasil panen di Kabupaten Rembang.
6: Ini nanti ada replikasi ke daerah lain?
7: Ya, pastinya ada. Kita lihat dulu ini hasilnya. Nanti kita evaluasi kurang seperti apa. Nah, nanti kalau sudah sempurna, kita aplikasikan ke kelompok-kelompok lain di daerah lain.
5: Ungkap berharap dengan penerapan teknologi pertanian modern ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung penguatan produksi pangan di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar meluncurkan aplikasi SiHubCar pada momen Hari Perhubungan Nasional 2026. Bupati Karanganyar Robert Kristanto mengatakan, inovasi ini mempermudah warga mengadukan kerusakan penerangan jalan dan marka secara presisi sekaligus menandai kesiapan uji kir mobil listrik. Arga Diraksa melaporkan.
8: Meluncurkan salah satu aplikasi ini tentang pelayanan, salah satunya adalah penerangan jalan.
9: Pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perhubungan Karanganyar atau SiHubCar bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional di kantor Dishub setempat. Aplikasi berbasis sistem informasi geografis ini mempermudah masyarakat mengadukan kerusakan fasilitas jalan seperti penerangan jalan umum atau PJU serta alat memberi isyarat lalu lintas. Melalui SiHubCar, pelapor cukup menandai titik lokasi melalui peta GPS dan mengunggah foto yang secara otomatis langsung diterima petugas teknis untuk ditindaklanjuti. Bupati Karanganyar Robert Kristanto menyambut positif terobosan ini karena dinilai mempercepat respon petugas saat menerima laporan kerusakan lampu jalan dari warga.
8: Meluncurkan salah satu aplikasi ini tentang pelayanan, salah satunya adalah penerangan jalan. Jadi silahkan nanti masyarakat bisa menggunakan, bisa memberikan masukan-masukan kepada Dinas Perhubungan. Salah satunya penerangan jalan. Saya lihat tadi sangat-sangat luar biasa. Begitu ada laporan titik lokasinya di mana, langsung diketahui. Kemudian Dinas Perhubungan nanti akan hadir memastikan bahwa PJU kita hidup.
9: Selain menunjukkan aplikasi pengaduan di Subkaranganyar pada tahun anggaran 2026 ini juga mulai menyiagakan fasilitas pengujian kendaraan bermotor atau KIR khusus mobil listrik jenis angkutan barang dan umum. Kepala Dinas Perhubungan Karanganyar, Bambang Jatmiko, menjelaskan lantaran penanganan mobil listrik berbeda dengan kendaraan konvensional, pihaknya telah mengirim 2 personel untuk mengikuti pelatihan teknis di Tegal.
10: Personelnya kemarin kami sudah memberangkatkan dari BA 2 orang untuk melakukan pelatihan selama 3 hari di Tegal.
9: Adapun layanan kir mobil listrik angkutan ini dipastikan beroperasi penuh dalam waktu dekat, menyusul rampungnya proses pengadaan peralatan teknis dan kesiapan personel penguji. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
3: DLH PKP Purbalingga menyebut investor dari Petronesia Global Holding melirik pengelolaan sampah di Purbalingga untuk skala regional yang masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasana.
11: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman DLH PKP Purbalingga menyebutkan investor dari Petronesia Global Holdings melirik pengelolaan sampah di Purbalingga untuk skala regional yang masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga Nurdin Lutofa bahwa investor berencana mengolah sampah di Purbalingga menjadi RDF dan kompos. Diterangkan Nurdin, sebagai langkah awal, investor telah meminta data terkait volume timbulan sampah di Purbalingga. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut signifikan dari pihak investor setelah permintaan data tersebut. Jika kerjasama terrealisasi, Nurdin menuturkan pengelolaan tersebut tidak akan mengganggu pendapatan asli daerah PAD. Justru retribusi dinilai masih bisa berjalan dan berpotensi bertambah. Menurutnya Purbalingga juga memiliki nilai tambah karena sudah memiliki pasar untuk produk olahan sampah, salah satunya melalui kerjasama dengan Semen Bima, meski investor juga memiliki rencana penjualan kepada pihak lain.
12: Petronesia Global Holding Petronesia itu tidak sampai ke hilir ya, tidak sampai ke menghasilkan listrik atau apa ya, dia tetap keluarannya hanya RDF sama kompor. Kita kan sudah ada MOU dengan Semen Bima, itu salah satu poin plus kita itu. Tapi mereka sendiri pun punya plan ABC, kan retribusi tetap bisa jalan dan malah bisa nambah layanan. Itu berarti kan bisa meningkatkan retribusi pendapatan daerah, bisa naik, tapi sampah selesai. Kata Petronesia itu sistemnya pengelolaan secara biologi.
11: Nurdin menambahkan jika rencana tersebut berhasil direalisasikan di Purbalingga, teknologi yang direncanakan bukan berupa pembakaran sampah. Adapun saat ini teknologi tersebut disebut belum diterapkan di Indonesia dan baru digunakan di wilayah Singapura dan Eropa. Fitri Hasana melaporkan.
3: Pos pelayanan terpadu atau posyandu menjadi sarana bagi warga Sleman untuk mencegah keberadaan kasus stunting. Selain fokus pada tumbuh kembang anak, Posyandu juga turut memberikan makanan tambahan bagi ibu menyusui. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
13: Stunting menjadi problem yang masih terjadi di Kabupaten Sleman. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah stunting. Salah satunya adalah dengan gelaran pos pelayanan terpadu atau posyandu yang rutin dilaksanakan oleh warga Padukuhan Cebongan Lor, Kelurahan Tlogoati, Kapanewon, Melati, Sleman. Penanggung jawab posyandu anggrek Padukuhan Cebongan Lor, Muryuni, mengatakan posyandu selalu dilaksanakan satu kali dalam sebulan. Ini menjadi wadah bagi para ibu dengan anak balita untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan anak, mulai dari pemeriksaan berat badan, pemeriksaan lingkar kepala hingga lingkar lengan. Dia mengatakan anak yang terindikasi stunting seperti berat badan yang tidak kunjung naik akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Selain memastikan kondisi fisik anak, pihaknya juga turut memberikan makanan tambahan.
14: Tujuannya untuk mencegah stunting atau mengedukasi bagi ibu-ibu itu agar beliau-beliau itu memahami penyajiannya harus bagaimana. Misalnya ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, ada protein hewani, juga protein nabati. Kami dengan balita kami ada 50. Membagikan sama lansia itu kami bikin 100 porsi.
13: Muryuni mengatakan lansia turut diperiksa kesehatannya dan juga diberi makanan tambahan, mengingat posyandu anggrek kini turut menerapkan integrasi layanan primer yang menyasar pada semua siklus hidup manusia. Sementara, salah satu warga Cebongan Lor, Nia, mengaku rutin memeriksakan anaknya ke posyandu anggrek. Sejauh ini, anaknya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Nia juga menyebut dia rutin mendapatkan makanan tambahan dari posyandu.
15: Dan posyandu ini apakah biasanya rutin atau gimana, Mbak?
16: Ya, Mbak, rutin. Pemeriksaannya juga rutin. Berat badan, terutama itu berat badan, panjang adiknya. Terus habis itu lingkar kepala sama lilanya. Itu juga.
15: Selain diperiksa, apakah dapat makanan tambahan juga, Mbak?
16: Iya, kita dapat makanan tambahan dari sini.
13: Melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan pemberian makanan tambahan secara berkelanjutan, posyandu anggrek diharapkan mampu mendukung terwujudnya generasi yang lebih sehat, sekaligus menekan angka stunting di Kabupaten Sleman.
3: Unsut menjadi tuan rumah JCC 2026. Konferensi ini mempertemukan akademisi dan peneliti dari dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan ilmu kimia melalui kolaborasi dengan pengetahuan lokal dan sumber daya alam, dan selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
17: Universitas Jenderal Sudirman menjadi tuan rumah 21 Joint Conference on Chemistry atau JCC 2026 pada Kamis 17 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unsud ini, mengangkat tema Integrating Chemical Science, Local Knowledge and Natural Resources for Sustainable Innovation. Ketua Panitia JCC 2026, Roy Andreas, mengatakan konferensi tersebut diikuti hampir 300 peserta dengan jumlah artikel ilmiah yang masuk mendekati 100 artikel. Menurutnya, JCC 2026 tidak hanya membahas perkembangan ilmu kimia, tetapi juga mendorong kolaborasi antara ilmu kimia, pengetahuan lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan inovasi yang berkelanjutan.
18: Jadi kita ingin menjadikan bersama-sama ingin menyatukan, kan kita basicnya ilmu kimia, tapi kemudian kita tidak merupakan lokal wisdom. Nanti produk akhirnya adalah menghasilkan sebuah inovasi yang berkelanjutan.
17: Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah sumber daya di kawasan Gunung Slamet. Menurut Roy, kawasan tersebut memiliki potensi tanaman herbal yang dapat diteliti sebagai sumber obat, selain potensi energi panas bumi dan sumber pangan. JCC 2026 juga menjadi ruang untuk memperkuat jejaring antar perguruan tinggi. Roy menyebut sedikitnya 7 universitas terlibat dalam penyelenggaraan dan terdapat sekitar 15 hingga 20 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki program studi atau bidang kimia. Selain peserta dari dalam negeri, konferensi ini juga diikuti akademisi dan peneliti dari sejumlah negara, diantaranya Jepang, Cina, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, pelaksana tugas Rektor Unsud Profesor Dr. Ali Rohman mengatakan GCC merupakan bagian dari konsorsium perguruan tinggi di bidang kimia. Penunjukan UNSUD sebagai tuan rumah menjadi kesempatan untuk memperluas pengembangan ilmu sekaligus memperkuat jaringan dengan perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
19: Ya, GCC ini kan satu konsorsium ya, konsorsium yang di bidang kimia ya, itu apa, kita menjadi salah satu, kita sekarang ini ditunjuk menjadi tuan rumah, dan ini menjadi apa, peluang bagi kita juga ya, peluang bagi kita untuk pengembangan ilmu di bidang kimia dan lainnya, dan menjalin network dengan perguruan tinggi lain domestik dan internasional. Jadi yang dari Jepang, dari Cina, dari Malaysia ya, itu sudah bernetwork dengan kita, dan ini menjadi salah satu misi kita juga yang kita berusaha untuk menjadi universitas yang diakui dunia.
17: Ali menambahkan keterlibatan akademisi dari berbagai negara dalam GCC 2026 juga sejalan dengan upaya UNSUD memperluas jejaring dan meningkatkan pengakuan di tingkat dunia. Damara Sakti melaporkan.
3: Demikian info lintas DIY Jateng hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bila Anda menghadiri pesta di desa, utamanya di Jawa, Anda akan menemui suasana yang khas. Anak-anak muda berseragam menjadi pramu saji. Tradisi ini dinamakan Sinoman. Ada sejak abad ke-14. Melansir laman ugm.ac.id, tradisi Sinoman biasa untuk pesta pernikahan, sunatan, atau syukuran lainnya. Siapa yang menjadi Sinoman? Anak-anak muda, tetangga sekitar. Tujuannya untuk meringankan beban keluarga yang menggelar pesta, sekaligus menciptakan kebersamaan, solidaritas, gotong royong, dan kerukunan. Mereka bekerja dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Meski kini marak bermunculan catering dan event organizer, namun tradisi Sinoman di berbagai desa di Jawa masih lestari. Disinilah rasa persaudaraan dan gotong royong terus terjaga.

Iya, kala itu tahun 1980 dibawakan oleh Hall and Oates ya. Tapi di sore hari ini pendengar, kita nikmati melalui vokal dari Paul Young, era tahun 1985 dari album dengan judul yang sama. Lagu ini dirilis ya. Banyak penyanyi musisi yang akhirnya ya membawakan ulang seperti versinya ini Josh Benson, kemudian Al Jarreau, Lennon Stella, dan yang pasti David Archuleta. Baik, pendengar, tentu di sore hari ini kita masih bersama dalam Jogja sore ini dengan beragam aktivitas, dengan beragam suasana, meskipun mungkin cuacanya sama, apalagi di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Panas terik tadi siang, sekarang sudah mulai reda, karena memang sudah sore hari ya, sudah semakin sejuk saja. Saya masih akan terus menemani dengan beragam koleksi lagu di sore hari ini.

0: Lihat taman bunga itu. Indah tidak?
1: Indah sekali, Bunda.
0: Kamu tahu mengapa indah?
1: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
0: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
1: Maksud Bunda?
0: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
1: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
0: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu?

single utama dari kelompok vokal Warna. Di album perdananya di Blantika Musik Indonesia bertajuk Dalam Hati Saja tahun 1998.

Lagu ini diciptakan Anang Hermansyah, aransemen musik dikerjakan Pongki Barata. Lagu Rindu ini kembali dirilis grup Warna di tahun 2003 dalam album The Best of Warna, kompilasi

terdapat di albumnya berjudul Let It Be My Way, pemilik nama lengkap Andini Aisyah Haryadi ini mengajak Dipa Barus untuk mengaransemen lagu Rindu ini. Nuansa dance tahun 90-an begitu kental dalam lagu ini dengan tetap mempertahankan otentisitasnya.

Mampu menambah semangat di Jumat sore kali ini, mampu menambah kebahagiaan, keceriaan kita di sore hari ini. Tadi ada versinya Malik and Essentials ya, satu lagu yang juga pernah membawa hits Vina Panduwinata. Bukan hanya ketika membawakan lagu Burung Camar, ya kan? Gak tahu kenapa ya pendengar ya, setiap Jumat sore seperti ini mungkin sebagian besar di antara kita itu merasa senang, merasa gembira, merasa lebih apa toh? Kayaknya terlepas dari himpitan dan beban berat ya. Kalau efek psikologisnya saya membaca, namanya adalah Friday Anticipation Effect, efek antisipasi hari Jumat. Tentu memang dipicu rasa gembira karena akhir pekan itu sudah ada di depan mata. Nah, kadang-kadang yang namanya rasa bahagia, rasa gembira ini akhirnya memacu semangat juga untuk menikmati aktivitas. Entah itu mungkin meskipun sudah lelah dari tempat kerja, sudah lelah ketika berada di kepadatan lalu lintas, tapi akhirnya belok juga nanti ke swalayan atau supermarket terdekat, sekedar berbelanja. Paling tidak ya saya pengen masak sendiri di rumah begitu ya, ketika hari Sabtu atau akhir pekan besok. Mungkin ini yang coba Anda lakukan, coba kita lakukan. Selelah apapun di Jumat sore itu mungkin berbeda ketika kita lelah di hari-hari yang lainnya.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Lega ya pendengar ya, sudah di sore hari seperti ini suasana jadi lebih sejuk daripada siang hari tadi. Mungkin banyak di antara kita yang akhirnya gemrobios, bahasa Jawanya, keringatan yang luar biasa. Karena memang siang hari tadi terik panas, tapi di sore hari ini paling tidak suasana lumayan sejuk bisa kita dapatkan. Karena memang Yogyakarta ternyata menjadi wilayah dengan periode tanpa hujan terpanjang di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG mencatat sejumlah wilayah di Indonesia masih menghadapi musim kemarau panjang. Berdasar pemutakhiran data BMKG per 10 September 2026, Yogyakarta mengalami 131 hari tanpa hujan. Kondisi ini menjadi periode hari tanpa hujan terpanjang yang tercatat dalam pemantauan BMKG. Nah, pendengar, selain Yogyakarta, sejumlah wilayah juga mengalami kemarau panjang. Jawa Tengah, 130 hari tanpa hujan. Jawa Timur, 129 hari tanpa hujan. Informasi ini, pendengar, saya kutip dari rri.co.id.

0: pagi, Pak. Tumben nih, pagi ini di rumah aja.
1: Iya nih, aku lagi pusing. Aku habis nge-PHK. Sekarang nggak tahu mau kerja jadi apa. Mau buka usaha, juga bingung gimana caranya.
0: Tenang, masih ada jalan keluarnya. Mulai dari program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan semakin banyak bantuan untuk pendidikan yang disediakan pemerintah.
1: Wah, kalau ada kesempatan pelatihan, saya siap untuk menambah keterampilan diri demi masa depan yang lebih cerah.
2: Mari ambil bagian dari dukung program pengentasan kemiskinan. Bersama kita putus mata rantai kemiskinan.
3: Nikmat tapi pembunuh. Ya, itulah rokok. Melansir laman tagar.id, rokok berisi lebih dari 4.000 bahan yang ketika dibakar menghasilkan lebih dari 200 senyawa bahan kimia yang dapat merusak paru-paru. Rokok juga meracuni otak. Hanya butuh waktu 10 detik setelah asap dihirup, nikotin dapat sampai ke otak. Peneliti mengungkap setiap kali merokok akan mengurangi 11 menit dari usia hidup. Bagaimana dengan perokok pasif? Perokok pasif dapat terkena penyakit jantung dan pernapasan yang serius. Sementara untuk bayi, perokok pasif dapat menyebabkan kematian mendadak. Bagaimana? Masih ingin terus merokok?

Iya, memang kadang-kadang lagu itu bisa mengubah suasana hati ya. Dari yang tadi mungkin kurang bersemangat, mendengarkan lagu yang bersemangat jadi lebih bersemangat untuk menikmati sore hari ini. Kalau benar bisa mengubah suasana hati, kita akan menyiapkan diri, khususnya pendengar kaum muslimin muslimat, nanti menantikan waktu berkumandangnya azan maghrib dengan koleksi lagu islami.

0: مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. البخاري.
1: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanya menjadikan Yahudi atau menjadikan Nasrani atau menjadikan Majusi. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika pada masa para sahabat, sebelum adanya perintah hijrah, ada seorang laki-laki yang menghitbah seorang perempuan. Dia ingin sekali perempuan itu menjadi istrinya. Beliau adalah sahabat yang bernama Muhajir. Namun demikian, si wanita tidak mau ketika si Muhajir ini menghitbah wanita tersebut. Dia menolaknya. Kemudian si Muhajir merasa kecewa sekali. Tibalah ketika suatu saat ada perintah hijrah. Si wanita ini namanya Ummu Quwais. Ketika ada perintah hijrah, dia mendengar perintah itu, dia mengikuti sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah. Karena keluarganya juga mengikuti hijrah Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, si Muhajir kemudian karena dia masih ingin sekali untuk mengharap si wanita ini menjadi istrinya, kemudian dia berniat juga untuk berhijrah. Kemudian ia mengikuti hijrahnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan benar sampai ketika dia di Madinah, kemudian si Muhajir ini menghitbah lagi si wanita tadi, atau namanya Ummu Quwais. Kemudian setelah berhijrah ini, apa yang menjadi lamaran Muhajir diterima oleh Ummu Quwais dan dia menikah. Hal ini kemudian datang kabar ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man amiril mu'minina Abi Hafdin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Demikian Nabi bersabda. Dan setelah itu kemudian si Muhajir menyadari bahwa niatnya selama ini salah. Kemudian dia bertobat. Dia minta maaf pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meridhai apa yang menjadi penyesalannya. Kemudian keluarganya menjadi langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Bikulli syai'in fatarah, faman kanat fatarahu lil 'ilmi faqad naja." Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa hiya 'anil haqqi nufurun li'annahu 'ala khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah 'ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan, keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza ukrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhihi sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, ma jalallahu taala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wasalam min mashaqqati at-taklif hina raqiballahu taala fi dawatihim al-milal nat-taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

Masjid Gede Kauman merupakan tempat ibadah Kesultanan di Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, Masjid Gede menunjukkan bahwa Sultan tidak hanya sebagai penguasa pemerintahan atau Senopati Enggalogo, tetapi juga berperan sebagai wakil Allah, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah di dunia, dan menjadi pemimpin keagamaan Panotogomo di Kesultanan. Masjid Gede Kauman

0: dibangun tahun 1775 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Arsiteknya adalah Kanjeng Tumenggung Wiryokusumo. Penghulu pertamanya yaitu Kiai Fakih Ibrahim Tipodiningrat. Secara arsitektural, Masjid Gede Kauman menunjukkan ciri seperti masjid-masjid kuno di Jawa, yaitu beratap tumpang tiga dengan mustoko, berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan pawestren, serta terdapat kolam di ketiga sisinya. Komponen bangunan Masjid Gede Kauman tidak hanya bersifat fungsional, namun juga mengandung aspek simbolik. Atap yang bertumpang tiga bermakna sebagai simbol iman, Islam, ihsan. Sedangkan atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
4: Apa kabar pendengar di petang hari ini yang mungkin lagi berkemas-kemas? Lo kok? Ada di antara Anda panjenengan mungkin di petang hari ini yang sengaja berkemas-kemas karena akan bepergian keluar kota ya. Mumpung ini Jumat petang, besok hari Sabtu dirangkai dengan hari Minggu. Beberapa di antara kita ada yang menikmati libur di saat hari Sabtu dan hari Minggu atau berakhir pekan. Ceritanya mungkin jalan-jalan, sedikit keluar kota, di daerah-daerah sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi sudah keluar ya, dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ya apapun itu pendengar, selamat menikmati aktivitas di petang hari ini. Yang lagi berkemas-kemas, semoga nggak ketinggalan ya, apa yang mesti dibawa. Meskipun hanya bepergian keluar kota selama 2 hari, kadang-kadang kita butuh sesuatu ya, katakanlah seperti obat-obatan, kemudian uang tunai tetap meskipun banyak yang menggunakan dompet digital, ya kan, atau ya apapun itu termasuk juga kartu identitas diri Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Tidak sendiri loh ya pendengar ya, masih ada saya dalam Jogja sore ini di petang hari ini ya. Aha. Nah pendengar, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai 1 September 2026. Kebijakan ini berlaku di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali, termasuk juga di daerah istimewa Yogyakarta. Penyesuaian berlaku untuk 3 produk BBM non-subsidi, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Informasi mengenai perubahan harga disampaikan oleh VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora. Kenaikan paling signifikan terjadi pada produk diesel non-subsidi. Harga Dex Lite naik Rp4.000 per liter, dari sebelumnya Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Sementara itu, Pertamina Dex meningkat Rp4.050 per liter, dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Adapun harga Pertamax Turbo juga mengalami kenaikan. Ya, naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dengan demikian pendengar, terdapat kenaikan sebesar Rp1.300 per liter dibandingkan dengan harga sebelumnya. Selengkapnya monggo saja Anda bisa browsing, baca di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, pendengar, bukan hanya untuk menambah jumlah unit hunian, namun pembangunan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di daerah istimewa Yogyakarta harapannya terhubung dengan banyak hal ya, seperti tata ruang, kemudian transportasi, lokasi pekerjaan, fasilitas pelayanan masyarakat, sampai kemampuan ekonomi calon penghuni. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPSDM DIY, Kwaryantini Ampeyanti Putri mengatakan, hunian vertikal ini menjadi salah satu alternatif, tentu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Tentu makin relevan di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan, sekaligus juga kebutuhan hunian yang terus meningkat. Nah, karakteristik setiap kawasan perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangannya. Kebutuhan masyarakat, ketersediaan lahan, kemudian akses transportasi, serta dukungan infrastruktur menjadi sejumlah faktor yang harus diperhitungkan.

Ya, pendengar, tentu salam hangat untuk semuanya, orang-orang di sekitar Anda, orang-orang tercinta. Saya Agatha Erna segera mengakhiri kebersamaan kita di edisi hari ini. Ketemu lagi esok hari ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
4: satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter,
4: dan kemudian 52 anggota
1: tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia

0: tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
3: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
2: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
4: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
5: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
4: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
5: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
6: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
5: Guna mengoptimalkan screening TB,

0: Dinas Kesehatan juga telah membentuk Kelurahan Siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
2: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
3: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
2: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
4: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
2: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Alhamdulillah, pada tahun ini
6: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
5: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi, dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
6: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan Pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
7: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga, kementerian dan lembaga, dekan asda provinsi, kabupaten, kota, umum, dan ada dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
6: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Deklanas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
8: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
9: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
8: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
10: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti Westlake yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
8: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Rakim melaporkan.
1: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
11: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
12: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
11: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait, punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
12: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
13: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
12: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
14: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Ahyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
15: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
14: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
16: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan Alvin. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri. Itu keluar gambar buat kita, dan pasti kita akan banyak yang berani sebutkan mendatangi lapangan untuk melakukan sesuatu.
14: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Berikut persatu dari Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan Mimbar Agama Katolik edisi 18 September 2026 BKSN dalam hidup beriman. Selamat mendengarkan.

para pendengar setia mimbar agama Katolik dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik di RRI Yogyakarta. Puji syukur kepada Allah Bapa yang mengasihi kita atas penyelenggaraannya, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa dalam siaran mimbar agama Katolik. Dan hari ini kita akan mengangkat tema makna bulan kitab suci dalam kehidupan beriman. Maka untuk mengawali, kita akan mulai dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan anugerah kasih yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Hadirlah dalam setiap kehidupan kami dan aktivitas kami. Semoga kami senantiasa siap melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar membimbing dan menolong kami dalam setiap perutusan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga di bulan kitab suci ini semakin menyadari bahwa Yesus Kristus sebagai guru yang penuh kuasa untuk memberi keselamatan. Bimbing kami agar semakin mengenal pribadi Yesus Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah melalui kasih, keadilan, belas kasih, dan pengabdian kepada sesama. Sehingga melalui semangat arah dasar Keuskupan Agung Semarang yang juga mengajak umat untuk terus membangun gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan semakin sinergi dan berjalan bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

para pendengar setia dimanapun berada, tema bulan Kitab Suci Nasional tahun 2026 ini yaitu mengangkat tema Yesus Guru yang penuh kuasa. Wajah Yesus dalam Injil Matius mengajak kita semakin mengenal pribadi Yesus yang mengajar dengan penuh kewibawaan, menghadirkan kerajaan Allah melalui kasih, keadilan, belas kasih, dan pengabdian kepada sesama. Dan sabda yang kita dengar bukan hanya menjadi bahan permenungan, melainkan juga menjadi daya yang mengubah cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Maka sebagai murid-murid Kristus, sabda Allah menjadi inspirasi dan kekuatan bagi setiap pribadi. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, yaitu keselamatan, bisa kita rasakan. Bulan Kitab Suci Nasional merupakan salah satu momentum penting dalam kehidupan Gereja Katolik di Indonesia untuk menghidupkan kembali kecintaan umat terhadap Kitab Suci. Dan selama bulan ini, bulan September ini, umat diajak bukan hanya untuk membaca Alkitab sebagai sebuah buku keagamaan, melainkan untuk menjadikan sabda Allah sebagai sumber iman, pedoman hidup, bahan doa, serta daya penggerak bagi perutusan gereja di tengah dunia. Para pendengar setia, BKSN tahun 2026 memiliki kekhasan tersendiri. Tema yang diangkat oleh Lembaga Biblika Indonesia adalah Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius. Dan tema ini menempatkan Injil Matius sebagai pintu masuk untuk mengenal pribadi dan karya Yesus secara lebih mendalam. Dalam Injil Matius, Yesus tampil sebagai guru yang mengajar, membentuk murid, menafsirkan kehendak Allah, menyembuhkan, membebaskan, serta menghadirkan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakannya. Dengan demikian, Bulan Kitab Suci Nasional ini bukan sekedar kegiatan membaca atau mendalami teks-teks Kitab Suci. Lebih jauh, BKSN menjadi kesempatan bagi kita untuk bertanya, siapakah Yesus bagi saya? Apa yang diajarkannya? Apakah saya sungguh menjadi muridnya? Dan bagaimana sabdanya mengubah cara saya menjalani kehidupan sehari-hari? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena kehidupan manusia dewasa ini dipenuhi oleh begitu banyak suara, media sosial, berita, opini publik, iklan, tokoh masyarakat, influencer, dan berbagai bentuk komunikasi digital terus menawarkan gagasan mengenai apa yang dianggap benar, baik, sukses, dan bernilai. Dan di tengah begitu banyak suara tersebut, orang beriman membutuhkan sebuah suara yang dapat menjadi orientasi hidup. Maka bagi umat Kristiani, suara itu adalah sabda Allah yang mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus. Para pendengar setia, kita akan melihat kira-kira apa makna Bulan Kitab Suci Nasional. Bahwa BKSN pada dasarnya merupakan sebuah kesempatan pastoral untuk membawa umat semakin dekat dengan Kitab Suci. Akan tetapi, kedekatan dengan Kitab Suci tidak boleh berhenti pada peningkatan pengetahuan mengenai isi Kitab Suci. Tujuannya lebih mendalam adalah perjumpaan dengan Allah yang berbicara melalui sabdanya
dan terutama berjumpa dengan Yesus Kristus, Sabda Allah yang menjadi manusia. Di Konsil Vatikan II, melalui Diverbum menegaskan bahwa gereja menghormati kitab suci sebagaimana gereja menghormati tubuh Kristus. Dalam liturgi, gereja terus-menerus menerima makanan kehidupan dari meja Sabda Allah dan meja tubuh Kristus. Karena itu, kitab suci bukanlah unsur tambahan dalam kehidupan gereja, melainkan salah satu sumber utama kehidupan iman umat. Makna BKSN dapat dilihat sekurang-kurangnya dalam beberapa dimensi. Yang pertama, BKSN sebagai kesempatan untuk mendengarkan Allah. Kitab suci merupakan kesaksian tertulis mengenai karya Allah dalam sejarah keselamatan. Ketika umat manusia membaca dan merenungkan dengan iman, umat tidak sekedar mempelajari peristiwa masa lampau. Umat membuka diri terhadap Allah yang tetap berbicara kepada manusia. Di dalam Diverbum, gereja mengajarkan bahwa di dalam kitab suci, Bapa yang ada di surga datang menjumpai anak-anaknya dengan kasih dan berbicara dengan mereka. Dan Sabda Allah memiliki daya untuk menopang dan menguatkan gereja, meneguhkan iman, memberikan makanan bagi jiwa, serta menjadi sumber kehidupan rohani. Karena itu, membaca kitab suci seharusnya tidak hanya dilakukan dengan pertanyaan, apa arti teks ini? Tapi juga, apa yang hendak Allah sampaikan kepada saya, kepada kita, kepada komunitas, melalui sabda ini. Yang kedua, BKSN sebagai kesempatan mengenal Kristus. Dan BKSN di tahun 2026 ini, secara khusus mengarahkan umat kepada Yesus dalam Injil Matius. Hal ini sangat penting karena membaca kitab suci pada akhirnya harus membawa umat kepada Kristus. Paus Leo ke-14 dalam katekese mengenai Diverbum pada Februari tahun 2026 menegaskan bahwa kitab suci dalam kehidupan gereja membawa umat kepada pengenalan akan Kristus dan membuka ruang dialog dengan Allah. Ia juga mengingatkan bahwa kitab suci memiliki tempat yang hidup dalam komunitas gereja, terutama dalam liturgi. Yang ketiga, BKSN sebagai kesempatan menjadi murid. Maka tema yang diangkat yaitu Yesus Guru yang penuh kuasa mengandung konsekuensi penting. Jika Yesus adalah guru, maka kita dipanggil menjadi murid. Murid bukan hanya orang yang mengetahui ajaran gurunya. Murid adalah orang yang mendengarkan, belajar, mengikuti, dan akhirnya menjalankan apa yang diajarkan oleh gurunya. Karena itu, BKSN tahun ini hendaknya menghasilkan perubahan hidup. Dan pendalaman kitab suci harus membawa umat dari mendengar, memahami, merenungkan, percaya, melakukan, dan mewartakan. Jika seorang mengikuti pendalaman kitab suci selama 1 bulan penuh, namun tidak mengalami perubahan dalam cara berpikir, berbicara, mengambil keputusan, mengampuni, mengasihi, dan melayani, maka buah-buah bulan kitab suci tentu belum mencapai kepenuhannya. Para pendengar setia, sekarang kita mau melihat kira-kira apa tujuan bulan kitab suci nasional di tahun ini, tahun 2026. Secara pastoral, BKSN tahun 2026 dapat diarahkan kepada beberapa tujuan utama. Yang pertama, membantu umat semakin mengenal kitab suci. Masih ada umat Katolik yang merasa bahwa Alkitab adalah buku yang sulit dipahami. Ada yang jarang membacanya karena tidak mengetahui dari mana harus mulai.
Ada pula yang membaca kitab suci tetapi tidak mengetahui konteks, struktur, atau maksud teks itu. Maka di bulan kitab suci ini menyediakan ruang bagi kita, bagi umat, untuk belajar membaca kitab suci secara lebih baik. Dan umat diajak untuk mengenal Injil Matius, konteksnya, karakteristiknya, struktur kisahnya, serta cara Injil tersebut menampilkan Yesus. Yang kedua, membantu umat mengenal Yesus secara lebih mendalam. Tujuan utama membaca kitab suci bukan sekedar mengetahui informasi mengenai tokoh-tokoh Alkitab. Tujuan akhirnya adalah mengenal Kristus. Mengenal Kristus berarti mengenal cara berpikirnya, hatinya, kehendaknya, belas kasihnya, caranya memperlakukan manusia, serta jalan yang ia tawarkan kepada para murid. Yang kedua, yang ketiga, membentuk umat menjadi murid Kristus. BKSN hendaknya juga menghasilkan umat yang bukan hanya mengenal Yesus, tetapi mengikuti Yesus. Menjadi murid berarti bersedia dibentuk oleh sabda. Karena itu, setiap pendalaman kitab suci seharusnya memiliki dimensi transformasi. Setelah memahami teks ini, apa yang harus kita ubah dalam kehidupan kita? Yang keempat, menghidupkan budaya membaca kitab suci. BKSN seharusnya tidak menjadi satu-satunya waktu umat membaca Alkitab. Sebaliknya, BKSN hendaknya menjadi semacam pintu masuk menuju kebiasaan membaca kitab suci sepanjang tahun. Dengan demikian, di bulan September ini bukan menjadi akhir dari aktivitas kitab suci, melainkan awal dari kebiasaan baru. Yang kelima, menghubungkan sabda dengan kehidupan nyata. Kitab suci tidak boleh dipisahkan dengan persoalan manusia konkret. Sabda Allah perlu dibawa ke dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, relasi sosial, penggunaan media sosial, persoalan-persoalan dalam kehidupan, dan juga kepedulian pada kaum miskin, juga kehidupan dalam hidup bersosial dengan masyarakat. Prinsip ini sangat relevan untuk BKSN. Sabda yang kekal harus terus dibaca dan diwartakan secara kontekstual. Maka pada akhirnya, BKSN bukan sekedar program pendidikan iman, ia seharusnya menjadi gerakan pertobatan. Sabda Allah memiliki daya untuk menunjukkan kepada manusia siapa dirinya di hadapan Allah. Ketika membaca Injil Matius, umat dapat menemukan bahwa Yesus terus-menerus memanggil manusia kepada pertobatan, iman, kasih, keadilan, pengampunan, dan kehidupan sebagai murid. Karena itu, bulan kitab suci ini harus memiliki dimensi misioner. Umat yang telah mendengarkan sabda dipanggil untuk membagikan sabda melalui kehidupannya sehari-hari. Seorang ayah dapat mewartakan Injil dengan kesetiaan kepada keluarganya. Seorang ibu dapat mewartakan Injil melalui kasih dan pengampunan. Seorang guru dapat mewartakan Injil melalui pendidikan yang manusiawi. Seorang anak muda dapat mewartakan Injil melalui persahabatan yang sehat dan keberanian melawan budaya kebencian. Seorang pengusaha dapat mewartakan Injil melalui kejujuran. Seorang pekerja dapat mewartakan Injil melalui tanggung jawab. Seorang pengguna media sosial dapat mewartakan Injil dengan menyebarkan kebenaran dan menolak fitnah. Nah, dari urian ini, dengan demikian, pewartaan sabda tidak hanya terjadi dari mimbar gereja, sabda menjadi nyata melalui kehidupan kita, kehidupan umat yang dialami sehari-hari. Para pendengar setia, buah yang diharapkan dari bulan kitab suci ini, jika BKSN sungguh-sungguh dihayati, ada beberapa buah yang diharapkan muncul dalam kehidupan umat.
Yang pertama, umat semakin mencintai kitab suci. Yang kedua, umat semakin mengenal Yesus Kristus. Yang ketiga, umat semakin memahami iman Katolik. Keempat, umat memiliki kebiasaan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kelima, keluarga semakin terbiasa berdoa dengan kitab suci. Keenam, lingkungan dan komunitas menjadi tempat berbagi pengalaman iman. Ketujuh, umat mampu menghubungkan sabda dengan persoalan kehidupan. Kedelapan, umat mengalami pertobatan dan pembaruan hidup. Kesembilan, umat menjadi lebih siap mewartakan Injil. Kesepuluh, gereja semakin menjadi komunitas yang hidup dari sabda. Dan dengan demikian, keberhasilan bulan kitab suci nasional tidak diukur dari seberapa meriah kegiatan yang diselenggarakan, tetapi dari seberapa dalam sabda Allah berakar dalam kehidupan umat. Para pendengar setia, sebagai penutup, bahwa bulan kitab suci nasional tahun 2026 merupakan kesempatan berharga bagi kita untuk kembali ke pusat kehidupan iman, sabda Allah yang membawa kita kepada Yesus Kristus. Dan tema Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius mengajak umat untuk memandang Yesus bukan hanya sebagai tokoh yang dikagumi, tetapi sebagai guru yang harus didengarkan dan diikuti. Yesus mengajar dengan kuasa karena hidupnya sendiri menjadi kesaksian atas apa yang ia wartakan. Ia mengajarkan kasih dan mengasihi. Ia mengajarkan pengampunan dan mengampuni. Ia mengajarkan pelayanan dan menyerahkan hidupnya untuk manusia. Ia mengajarkan kerajaan Allah dan menghadirkannya melalui seluruh hidupnya. Karena itu, BKSN tahun 2026 seharusnya menjadi perjalanan dari mengenal sabda menuju kehidupan atau menuju menghidupi sabda. Para pendengar terkasih dimanapun berada, demikian urian kami dalam mimbar agama Katolik di hari ini. Semoga sungguh ini bisa menjadi inspirasi kita memaknai di bulan kitab suci nasional tahun 2026 ini. Saya Agus Seno Prabowo undur diri. Selamat berkarya, berkah dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi
3: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

Peringkat Persatuan RRI Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan drama radio edisi 18 September 2026, Papan Pengumuman RRI Malang. Selamat mendengarkan.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry, sorry.
0: Ah, bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil muter suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tahu.
2: Wes jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yok?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
4: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
5: Iya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
6: Aku...
5: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi mereka berdua

0: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
1: Gak begitu jelas sih, kayak suara printer ya?
0: Iya, itu di ruangan TU lama.
1: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
0: Pelaku?
1: Belum yakin sih aku, yuk ah.
0: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
1: Ya, orang kita di sini aja satpam gak tahu, nyari masalah dong, ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
0: Raka, pulang aja yuk.
1: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
0: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
1: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
0: Ini, sebaiknya... Ini... Sebaiknya kalian pulang. Wah!
1: Tika, tunggu.
2: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
0: Aish, merinding .
2: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
4: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
2: Nah itu.
4: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
2: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
4: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan.
2: Tapi
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya, boleh gabung.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Selamat malam mendengar Prosatu RRI Yogyakarta hadir di Ngobras Obrolan Komunitas malam hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 580333 ataupun 0812711911. Nah, pendengar, Anda bisa bertanya-tanya karena malam hari ini kita hadirkan tema menarik dari fanbase jadi wadah aksi bermakna. Nah, ini malam hari ini bersama komunitas My Rachel Miracle. Baik. Ini sudah hadir di studio Purwosatu RRI Yogyakarta. Ada Mbak Rohmi Dwi Saputri. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat nih, Kak.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah My Systemers ya.
1: My Stream. Iya.
0: Dan juga Miracles Jateng DIY.
1: Iya, betul sekali.
0: Mantap sekali. Ini hadir tidak sendiri.
1: Iya.
0: Bersama Kak Niken Anissa Putri, yakni juga My Streamers ya.
1: Mainstream
0: dan juga My
1: Miracle.
0: Iya. Jateng DIY juga.
1: Iya.
2: Betul.
0: Oh, padahal jauh-jauh katanya tadi dari Bangka Belitung.
1: Iya.
0: Sudah hadir di Prosatu RRI Yogyakarta. Ini dari fanbase jadi wadah aksi bermakna. Nah, seperti apa sih, Kak, fanbase ini?
2: Okay, fanbase ini adalah salah satu wadah bagi good friends, khususnya Miracles ini, yang dimana kita bisa mendengarkan lagu, salah satunya lagu artis kita yaitu Mesa Hira, seperti itu. Dan juga di samping selain di streaming juga kita bisa mengetahui aktivitas-aktivitas di luar streaming seperti yang udah kita lakukan sebelumnya, seperti kita melakukan donasi turun lapangan seperti itu pada saat bulan puasa tahun lalu. Maksudnya di awal tahun ya, seperti tahun itu.
0: Ini kalau Kak Niken Anissa Putri ini bergabung sejak kapan?
2: Saya gabung di Miracles itu pas di tahun lalu, Kak, tahun 2025.
0: Nah, kalau Kak Rohmi Dwi Saputri ini kapan juga bergabung dan ceritanya bagaimana bergabung di fanbase ini?
1: Okay, kalau sebenarnya sih kalau di fanbase itu cukup lama ya, dari 2011 itu sudah mulai masuk ke fanbase, khususnya dulu zamannya boyband lokal Indonesia itu sudah mulai tuh dari 2011 sampai 2015. Kemudian ketika era boyband sudah selesai, itu kita langsung ke konten kreator, fanbase konten kreator. Nah, itu ada anak-anak lokal Indonesia, Jogja juga ada. Terus lama vakum, nah balik lagi ke fanbase itu di 2015 di Mesa Hira ini. Di
2: 2025 ya?
1: Iya, 2025. Iya.
0: Nah, ini kalau sebelumnya di boyband sendiri dulu apa ini fanbase-nya?
1: Dulu Smash.
0: Smash Blast ya?
1: Iya.
0: Cenet-cenet ya?
2: Bener banget.
0: Nah, kemudian tertarik dengan fanbase yang saat ini tuh dari apanya dan bagaimana perjalanannya?
1: Okay, kenal Mesa, tahu Mesa itu dulunya ya belum dulu banget sih ya, baru kemarin. Itu awalnya dari salah satu kompetisi yang cukup terkenal ya. Nah, itu lewat nih di FYP di mana-mana nih, kok suaranya unik nih. Terus banyak yang bilang the next lady rocker Indonesia gitu. Terus akhirnya cuman sekilas-sekilas akhirnya kecantol nih, lama-lama kecantol, terus akhirnya gabung di Miracles ini gitu.
0: Kalau Kak Niken Anissa sendiri gabung di Miracles ini sukanya seperti apa sih dari lagu-lagu dan apa namanya aliran musiknya?
2: Okay, Kak, jadi itu aku ngikutin Miracles ini dari tahun 2005, tahun kemarin kan. Nah, pas itu aku nonton Indonesia Idol dan Mesa itu di top 6 ya kalau nggak salah. Mesa bawa cinta terakhir dan dia dapat jadi standing ovation. Jadi 5 juri itu berdiri semua. Jadi memang aku benar-benar jatuh cinta sih sama suaranya. Selain karakternya kuat, terus juga vokalnya juga luar biasa. Jadi fits banget buat musik aku, khususnya juga di rock itu sendiri, rock pop.
0: Jadi fokus lagu-lagunya rock pop gitu.
2: Dan juga kadang slow juga.
0: Nah, ini kalau dari komunitas yang Jateng DIY sendiri ini ada acara-acara khusus gak sih biasanya dari rekan-rekan sesama fanbase ini?
1: Kalau khususnya yang Jateng DIY ya, karena kan kalau Jateng DIY itu dua provinsi nih digabung. Jadi terkadang ada yang terpusat di Jogja, terkadang ada yang di Jateng gitu. Untuk apa ya, kegiatan-kegiatannya kita terpusat di Miracles Official, jadi di pusat gitu. Untuk kegiatan-kegiatan ada kemarin, ada, jadi kita di fanbase itu tidak hanya streaming atau menaikkan lagu idola kita, tapi di fanbase khususnya di Miracles ini kita juga ada sering berbagi ilmu, juga ada sharing tentang, kebetulan kan aku di dunia pendidikan, terus Kak Niken di dunia geografi nih. Jadi terkadang kita sharing nih sama teman-teman yang lain. Biasanya ada tentang bullying, kemudian ada tanggap bencana juga kemarin sempat, terus ada talent scouting juga. Jadi tidak hanya streaming doang gitu. Jadi kegiatan-kegiatan lain juga kita lakukan gitu.
0: Mayoritas dari fanbase ini dari berbagai kalangan atau seperti apa?
1: Kalau dari Miracles itu berbagai kalangan. Ada yang dari anak-anak nih masih sekolah.
0: Ada juga.
1: Ada yang masih SMP, SMA itu juga masih ada. Terus ada juga yang sudah ibu-ibu juga lumayan banyak gitu. Jadi semua kalangan ada di sini.
0: Kalau ketemu-ketemu gitu kapan sih biasanya?
1: Kalau ketemu nggak pasti ya Kak, seada waktunya kita. Misal hari ini ada yang slow nggak, kita kumpul yuk gitu.
0: Di mana biasanya kalau titik kumpulnya ini?
1: Kalau titik kumpulnya biasanya kalau ada event itu di Jakarta itu. Kalau nggak ya di Jogja tuh kita sering nongkrong-nongkrong juga gitu.
0: Yang anggota khusus Jateng DIY. Nah, kemudian kalau kesulitan dari fanbase sendiri ini gimana sih?
2: Iya Kak, jadi itu kesulitan kita di fanbase ini, kita selalu streaming juga, kita selalu ingetin juga buat streaming, dan juga kita selalu kayak mengingat kembali ke teman-teman mereka untuk misalnya tuh ada voting ataupun streaming, karena kan kesulitan ini merupakan salah satu cara kita tetap selalu bersama kan untuk mendukung artis kita, yaitu Mesa Hira sendiri. Tapi di situ juga kesulitan itu juga kita bisa di komunitas mereka Jateng Jogja juga, cara kita bisa ketemu juga itu menambah bonding kita sendiri seperti itu.
0: Kemudian ini ada yang bertanya via WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Halo, Ngobras Pro 1 ini dari Teo di Magelang. Mau tanya nih, apa saja tantangan terbesar saat mengorganisir teman-teman dari fanbase jumlahnya yang besar dan tersebar di berbagai daerah?
1: Oke, jadi kalau tantangan terbesar ya, mungkin kalau basicnya komunitas itu kan anggotanya pasti lebih banyak kan dibanding organisasi. Jadi pasti banyak kepala, banyak pendapat. Nah, jadi kita lihat nih pendapat yang baik, yang sekiranya membangun untuk kritik, saran dan sebagainya, itu kita lihat yang mana yang bisa kita follow up gitu.
0: Anggota-anggotanya sendiri ini ada laki-laki juga nggak sih?
1: Ada banyak, ada laki-laki, ada perempuan,
2: ya, berbagi gender.
0: Iya, tentu seru sekali ya bisa berbagi juga berbagai macam pengalaman tadi, dan juga berbagai macam hal-hal yang memang bisa di-sharing kepada sesama anggota gitu ya. Nah, ini kalau Kak Anissa sendiri sudah pernah ketemu juga nggak sih sama idolnya gitu?
2: Oh sudah Kak, saya sudah pernah ketemu Mesa Hira
0: di Jakarta.
2: Jakarta ya.
0: Waktu itu ketika di acara apa?
2: Kemarin itu di acara banyak Kak, jadi itu salah satu itu di anniversary-nya Miracle 1 tahunnya itu juga di Jakarta, terus di banyak sih. Iya, di konser-konsernya ya, juga seperti itu.
1: Konser di mana gitu, biasanya banyak nih fanbase-fanbase yang datang mensupport gitu.
0: Kalau yang di Jogja belum konser ya?
1: Belum, ya doakan ya Kak, semoga secepatnya bisa hadir ke Jogja gitu.
0: Nah, dengan adanya wadah komunitas sendiri ini, apa ya, hal-hal yang didapatkan selain dari tadi sharing berbagai macam pengalaman dan lain sebagainya, itu juga saling membantu satu sama lain gak sih rekan-rekan dari sesama anggota gitu?
1: Pastinya ya Kak, jadi untuk kita itu ada namanya ada C-spot ya Kak. Nah ya, itu untuk membantu teman-teman kita yang mungkin belum bisa streaming karena terkendala biaya atau apa. Nah kita patungan, nah kita apa ya sistemnya ini
2: Spotify ya,
1: iya, kayak subsidi silang gitu. Nah terus selain itu juga pastinya relasi ya, relasi kita jadi semakin luas, kayak aku ketemu Kak Niken yang dari Bangka, terus ternyata satu alma mater juga itu di komunitas Miracles ini.
0: Dan juga biasanya kalau misalnya ada acara di pusat dan lain sebagainya, perencanaannya bagaimana ini biar bisa pada datang dan terorganisir dengan baik ini?
1: Kalau ada acara gitu biasanya kita kan ada tim ofisialnya. Nah itu biasanya yang mengorganisir acara tersebut biasanya. Nah itu biasanya kita sistemnya pakai tiket gitu. Jadi siapa yang membeli tiket bisa mengikuti acara.
2: Iya Kak, jadi itu dari Miracles Official itu kan yang di pusat ya Kak, jadi itu dibagi berdasarkan region. Jadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, gak hanya di Miracles Jateng DIY, jadi bisa dikomunikasikan melalui Miracles Region itu sendiri Kak.
0: Rekan-rekan biasanya yang paling jauh yang datang dari mana saja sih?
2: Ada yang dari Kalimantan Kak.
1: Jawa Timur juga.
0: Oh banyak sekali juga pencintanya ya.
1: Ini Jogja kan, Jakarta jauh.
0: Berapa 12 jam ya naik kereta?
1: Kereta 6 jam.
0: Oh 6 jam?
1: Iya.
0: Cepat kali?
1: Iya.
0: Lumayan ya?
2: Lumayan Kak.
1: Lumayan buat pegel sih Kak.
0: Biasanya kalau ada acara gitu setiap setahun sekali pasti datang gak sih?
2: Wajib sih.
1: Iya, kalau memungkinkan datang kita pasti datang.
0: Nah ini rekan-rekan dari fanbase sendiri ini cara mensupport dari idolnya sendiri ini bagaimana sih agar selalu semangat dan juga karya-karyanya juga bisa dinikmati banyak orang gitu.
1: Untuk cara supportnya kita bisa biasanya ada streaming. Streaming itu bisa streaming dari lagu, bisa streaming dari music video. Nah itu kita lakukan setiap hari gitu, 24 jam malah gitu. Terus juga ada salah satunya request radio gitu. Ya, jadi setiap hari itu kita ada namanya request radio. Jadi kita keliling nih ke radio-radio, kita request lagu-lagu dari idol kita.
0: Gitu. Nah, streaming ini ada yang membedakan gak sih streaming sama streaming party gitu?
1: Oh, kalau streaming itu dia bisa streaming mandiri atau streaming party salah satunya. Nah, streaming party ini hanya saja beda di sistem streamingnya. Kalau streaming party itu dilakukan secara bareng-bareng gitu. Kalau streaming mandiri ya kalau ada waktu gitu bisa streaming mandiri gitu.
0: Oh, sendiri. Nah biasanya kalau streaming ini dilakukan di jam-jam berapa?
1: Kita biasanya kalau untuk YouTube itu biasanya di jam
2: setengah tujuh
1: sampai jam 8 itu biasanya kita streaming party YouTube untuk menaikkan views music video gitu. Kalau untuk yang lainnya itu kita ada suatu platform yang itu terkoneksi dengan salah satunya Spotify. Nah, itu di situ bisa streaming secara 24 jam. Jadi tinggal parkir doang, HP ditinggal bisa tinggal kemana saja itu bisa streaming gitu.
0: Oh, ditinggal di mana apanya?
1: Tinggal di mana saja. Jadi
2: sambil beraktivitas
1: lainnya tapi gitu bisa.
2: Bisa sambil streaming, jadi dibiarkan hidup untuk streaming lagunya selama 24 jam itu tidak masalah, tapi tetap masuk views-nya seperti itu, Kak.
0: Ya, lagu-lagu dari Miracle sendiri ini ada berapa sih saat ini?
1: Untuk Mesahira ini ada dua, yang pertama itu ada Merindu Lagi, itu remake dari Yofi Widianto. Kalau yang lagu kedua itu ada Di Ujung Minggu. Nah, itu karya atau yang ditulis langsung oleh Mesahira sendiri gitu. Yang menceritakan lagu ini tentang ayahnya. Kebetulan ayahnya itu sudah meninggal dari dia umur 2 bulan. Nah, dia tuangkan melalui lagu Di Ujung Minggu ini gitu.
0: Kemudian kalian sebagai fanbase kecintaan ke idol nih seperti apa sih? Cinta yang dilakukan nih seperti apa sih?
2: Besar sekali. Salah satunya join di sini di RRI Pro 1 Yogyakarta kan, kita juga turut berbagi juga salah satunya apa? Salah satu kita
1: cinta, ya contoh kita dan misalnya gitu.
0: Kemudian kebanggaan tersendiri seperti apa sih yang pernah dilakukan untuk idol?
1: Kebanggaan tersendiri ya, kayak apa ya? Nih loh, ini Mesahira nih, aku fansnya nih dari Mesahira gitu. Rasanya gitu ya kayak.
2: Iya, jadi kayak happy.
0: Gitu. Kemudian ya, menularkan rasa cinta ini bagaimana ke orang-orang yang mungkin belum tahu dan lain sebagainya gitu?
1: Oh ya, kita cekokin lah Mesahira. Ya. Kamu dengerin ini deh.
2: Dan juga kita biasanya juga kalau di Instagram kita pakai soundnya lagunya Mesahira, itu juga salah satu memperkenalkan ke kalangan publik dan juga request radio ini, Kak.
0: Tapi kebetulan kalian itu mengikuti dari idol kalian ini memang sedari dulu banget atau bagaimana sih proses perjalanannya?
1: Sejak Mesahira di kompetisi, Kak. Jadi ketika masih kompetisi
0: karena sering nonton TV ya, gitu ya berarti.
1: Nonton TV. Terus ada kompetisi ini, ada Mesahira ini.
0: Gitu. Oh. Kemudian saat ini komunitas yang ada di Jateng DIY ini hal-hal yang dilakukan nih dari adanya fanbase yang di Jateng DIY ini biasanya apa saja sih acara-acara, baik pertemuan, baik melalui online maupun offline?
1: Kalau untuk offline itu paling yang di deket-deket aja ya, Kak. Kalau untuk secara online itu kita banyak, jadi kita ada buat konten menggunakan lagu Mesa juga. Nah, itu terus juga ada streaming tadi, terus juga ada kasih gift gitu juga ada gitu. Jadi seringnya kita online sih berkomunikasinya gitu, karena kan jauh-jauh ya.
0: Iya. Kalau Ada teman?
2: Iya, waktu itu kan saya ada bergabung di Merkos di Bangka kan, Mas, di Sumsel gitu.
0: Banyak
2: Sumsel
0: juga sana.
2: Banyak juga, Mas. Jadi nanti kalau misalnya saya udah kan pindah ke sini kan, nanti saya juga mau kalau ada nanti sama Kak Omi, kalau kita bisa adakan untuk berbagi ke panti asuhan atau berbagi kegiatan sosial lainnya, nanti kita bisa laksanakan juga. Baik dari teman-teman online maupun yang offline seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain mau join di Merekos Jateng DIY, bisa banget melalui Instagram kita di Merekos Jateng DIY seperti itu.
0: Caranya bagaimana? Ada syarat khusus nggak?
2: Untuk syarat khusus nggak ada, Mas, bebas semua. Jadi kita berdampak buat semua, nggak hanya di Mesa Hira aja, tapi buat semuanya seperti itu di semua kalangan.
0: Biasanya aksi-aksi kalian para fanbase ini dinotis nggak sih sama idol?
1: Oh, sering ya.
0: Gimana itu ceritanya?
1: Alhamdulillahnya Mesa Hira itu termasuk salah satu yang selalu peduli dengan fansnya gitu. Jadi setiap kegiatan kita pasti dinotis sama Mesa. Ada yang di like, di repost ulang gitu.
0: Terus kalian itu sebagai fanbase apa ya, seintens apa sih untuk berusaha berkomunikasi dengan berbagai macam hal atau menyambungkan hal-hal yang memang untuk kemajuan Mesa Hira atau Miracle ini?
1: Komunikasi kita setiap hari. Setiap hari pasti kita selalu memantau nih, melihat gimana sih apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan kita berdua kebetulan salah satu tim streamingnya gitu. Jadi kayak Kak, ada yang kesulitan nih Kak, kok ini gak masuk ya, apa sih ya namanya, statistiknya lagu kok gak naik. Nah itu biasanya dibantu kita gitu. Jadi kita open 24 jam untuk Miracles, anggota Miracles untuk berkomunikasi gitu.
0: Tim fanbase ini ada apa aja sih dari bidang-bidangnya?
1: Divisi itu kita ada untuk yang pertama ada streaming, itu untuk memandu streaming dari YouTube, Spotify, kemudian ada naikin hashtag party juga gitu. Terus kemudian ada divisi kreator itu nanti kita buat tren-tren di TikTok gitu, kita buat video buat apa, buat tren gitu. Terus kemudian ada divisi radio, nah itu untuk request di radio-radio gitu. Terus juga ada divisi request event, jadi kita request Mesa Hira nih, misal di Jogja ada event apa, kita request
2: mengundang
1: questarnya lah, itu Mesa Hira gitu.
0: Udah pernah di ACC apa belum?
1: Untuk yang di Jogja sendiri ya itu belum, karena mungkin kalau orang Jogja sendiri pasar musiknya juga yang belum yang pop rock itu belum kayaknya.
0: Oh.
1: Kayaknya masih yang kayak apa sih ya, hipdut ya.
0: Oh, berarti genre ini mempengaruhi ya.
1: Iya,
0: dari
1: banget,
0: orang-orang ya. Berarti kakak-kakak berdua ini genre kesukaannya pop rock ini dari kapan sih?
2: Kalau aku dari Mesa Hira sendiri baru mengikuti rock pop ini Kak.
0: Kemudian rekan-rekan fanbase sendiri ini apa ya, selalu ini juga gak sih kayak bilang ke idolnya, kapan nih bikin lagu lagi, kapan nih bikin lagu lagi gitu gak sih kalau di Miracle ini?
1: Kalau itu pasti ya, setiap fanbase, setiap komunitas fanbase itu pasti ada yang sering bertanya seperti itu. Tapi balik lagi ya, itu kalau untuk soal lagu kan itu biasanya kewenangan dari pihak label gitu. Jadi kita hanya sebatas mengkomunikasikan ke idolnya gitu.
0: Kemudian perasaannya bagaimana kalau ketemu idol nih?
1: waduh, pasti deg-degan lah, apalah ya.
0: Udah foto bareng nggak sih berdua?
1: Udah, kebetulan ya, udah.
0: Udah semua.
2: Udah foto bareng juga udah.
0: Udah dia upload di sosmed masing-masing ya?
1: Sudah.
2: Foto ya, yang bareng mereka selain sama Mesaira juga sudah. Iya, jadi enggak. Jadi itu rame-rame kita foto di situ samanya Mesa.
0: Agenda-agenda terdekat apa sih biasanya rekan-rekan dari Miracle Jogja ini datang ini?
1: Paling agenda terdekat kita di ini ya, sebentar lagi itu anniversary ya Miracle.
2: Oh iya.
0: Keberapa?
1: Kedua tahun ya.
0: Oh. Iya. Yang di Jogja aja apa sama yang di pusat?
1: Sama yang di pusat. Jadi pusat. Miracles ini keseluruhan itu anniversary-nya sebentar lagi.
0: Tanggal berapa kalau boleh tahu?
1: Di 27 November.
2: Iya, 27 November.
0: Oh, ya deket banget ya.
1: Iya.
0: Sebulan lagi ya.
2: Iya.
1: 2 bulan lah.
0: September, Oktober. Oh iya ya, 2 bulan.
2: Iya, 2 bulan.
0: Persiapannya seperti apa biasanya kalau ada acara-acara anniversary seperti ini?
1: Biasanya kita dari tim official ya kak, itu mengadakan kayak fan meet gitu. Tapi biasanya kita terpusat di Jakarta. Doain bisa keliling Indonesia ya kak ya.
2: Biasanya kalau jauh-jauh melalui Zoom meeting, iya, atau OS itu kak di Telegram.
0: Oh, berarti mirip kalau fan meeting yang K-pop itu ya, yang dari apa namanya aplikasi gitu ya?
1: Iya,
2: iya seperti itu. Kalau misalnya jauh kan.
0: Oh, nah acara-acara yang seperti anniversary ini dihadiri berapa jumlah fanbase biasanya?
1: Biasanya kita terbatas kak, karena kan melihat kondisi dari idol kita kan gak mungkin melayani banyak fans gitu. Terus dari segi waktu juga kan kita melihat yang sekiranya bisa nih anak-anak pada bisa kumpul tuh kapan gitu.
2: Terus cepet-cepetan sistemnya war ya kak.
1: Sistemnya war.
2: Iya, jadi harus cepet-cepet banget biar dapet gitu.
0: Biasanya war ini gimana sih sistemnya? Di aplikasi kah atau bagaimana?
2: Jadi di G-Form ya kak ya.
1: Kalau selama ini kita masih pakai G-Form. Jadi cepet-cepetan ngisi link. Nah nanti ada konfirmasi melalui Gmail atau melalui
2: WhatsApp.
1: Telegram atau WhatsApp gitu.
0: Ada Rudi di Yogyakarta yang bertanya, selamat malam, hadir di Persatuan RRI Yogyakarta. Saya pengen bertanya, ketika bergabung di fanbase ini, bagaimana cara membagi waktu dengan kehidupan pribadi seperti pekerjaan dan hal-hal lainnya? Dari Rudi di Yogyakarta.
2: Oke, makasih. Kalau untuk saya sendiri kan emang full kuliah ya kak. Jadi itu paginya sampai sorenya kuliah, malam itu saya baru mulai untuk streaming atau mulai meramaikan link dan request radio. Kan biasanya malam hari ada ya buat request radio seperti itu kak. Untuk saya sendiri
1: yeah. Kalau untuk saya juga kebetulan bekerja dan itu ada freelance juga, jadi hampir penuh ya seharian itu. Jadi kadang kita menyempatkan di sela-sela mungkin istirahat atau pas lagi agak senggang gitu, kita sebisa mungkin untuk request streaming gitu. Dan kalau enggak biasanya di malam hari. Malam hari kan juga pasti terkadang sudah luang waktunya, itu baru bisa bukan menyempatkan sih ya, kayak sudah jadi kewajiban untuk streaming, untuk request gitu.
0: Ya, ada juga nih dari Sinta di Yogyakarta. Nah, dengan adanya fanbase dan lain sebagainya ini, kemudian ada batasan-batasan tersendiri nggak sih kepada idol dan sesama rekan-rekan fanbase yang harus dijalankan?
2: Mungkin kayak menghormati sesama ya kak, menghargai satu sama lain dan pendapatnya seperti itu kak, lebih kayak menghargai aja.
0: Ragamnya bagaimana sih setelah bergabung di fanbase Miracle ini?
2: Wah, banyak banget ya kak untuk beragamnya. Kan kita kan karena manusia ya, kita makhluk yang bersosialisasi ke orang lain, jadi itu sangat beragam sekali. Jadi kayak kita mengetahui nih bagaimana sifat-sifatnya juga ya kak.
1: Iya.
2: Jadi kayak kita kayak oh ternyata unik ya gitu dan lain sebagainya seperti itu kak. Jadi itu kita jadi mengetahui nih karakter, selain di karakter dan juga komunikasi juga dengan orang lain itu seru kak, bisa kenal dengan orang-orang baru, teman-teman baru seperti itu kak. Jadi lebih nambah networking juga ya kak.
1: Iya.
2: Iya. Jadi tuh senang banget gitu ketemu sama Kak Omi juga. Ternyata kita juga satu alma mater kan. Sebenarnya kita belum kenal kak. Baru kenalnya tuh pas di komunitas ini, ternyata kita sama-sama satu alma mater seperti itu. Makanya nyambung gitu, networking itu penting gitu.
0: Kemudian apa ya, ketika bergabung nih di Miracle Yogyakarta, ada perbedaan gak sih sama Miracle yang ada di Bangka Belitung?
2: Okay. Sama sih menurut saya kak, kalau dari perbeda sih tidak ada ya, karena kita juga sama-sama streaming atau tidak request radio seperti itu. Jadi seluruh region ataupun seluruh mereka juga sama-sama melakukan streaming seperti itu, jadi tidak ada pembeda.
0: Antusias dan kegiatan-kegiatannya juga sama atau berbeda juga?
2: Untuk kegiatannya juga sama, salah satunya streaming seperti itu kak. Nanti juga kalau misalnya dari regionnya mengadakan membagi kasih ataupun bingkisan ke teman-teman yang membutuhkan, itu bisa diagendakan seperti itu. Nanti juga kan sebelumnya di Bangka Belitung kan, nanti kalau di Jogja kita coba ya kak. Ya, ya karena saya baru join nih kan di Jogja di Agustus, terus ya semoga bisa terrealisasikan lebih cepat seperti itu kak.
0: Amin amin amin. Nah ini dari Yuda di Yogyakarta, sejauh mana sih fanbase ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekeliling?
1: Cukup, kalau menurut saya itu cukup bermanfaat, karena salah satunya dengan tadi sharing, ada kita sharing ilmu. Yang kemarin terakhir itu tentang tangga bencana itu kan hal yang krusial ya, gimana isu-isu megatrust bermunculan. Nah kita di dalam Miracles itu kita juga mengadakan sharing itu, jadi pastinya cukup bermanfaat juga gitu. Terus juga ada tentang bullying, mental health. Nah itu biasanya banyak nih yang curhat, kak aku gini gitu. Nah kita bisa mungkin terkadang orang tuh cuman butuh didengar kan. Nah kita hadir nih sebagai pendengar gitu. Terus juga kalau bisa memberikan solusi ya kita berikan solusi gitu. Terus ada juga kemarin yang talent scouting ya kak, yang kayak selanjutnya tuh mau studi yang bagus tuh mau gimana gitu, itu juga kemarin sempat ada gitu. Jadi ya kayak untuk kami ya itu cukup bermanfaat sekali untuk masyarakat sekitar. Terus juga ada kemudian yang dibilang kaniken itu berbagi dengan yang membutuhkan, itu juga kita lakukan di khususnya di bulan puasa kemarin gitu.
2: Ya di awal tahun lalu, di tahun tahun ini ya.
0: Ada juga ya. Ini dari Arinda di Yogyakarta juga. Nah ini ketika fanbase ini hadir dan juga bisa menjadi salah satu jembatan juga untuk idol untuk berbagi berbagai macam pengalaman, sharing dan lain sebagainya. Nah ini saat ini jumlah dari anggota yang Jateng DIY sendiri ini berapa banyak?
1: Kalau untuk Jateng DIY ini saat ini ada kurang lebih ada sekitar 50-an orang gitu, untuk khususnya yang Jateng DIY gitu.
0: Susah nggak sih mengumpulkan dari Jateng DIY ini?
1: Ya lumayan ya kak, karena kan mungkin dari segi tempat juga Jateng, DIY dua provinsi yang berbeda dan pastinya ada yang di sana, ada yang di sana. Jadi lumayan cukup sulit untuk mengumpulkan secara offline khususnya. Tapi untuk secara online kita ada grup atau ada wadah yang kita bisa berkomunikasi di situ. Jadi semuanya ada di situ gitu.
0: Baik. Wah, waktu kita gak terasa nih, sudah berada di penghujung acara nih.
1: Gak terasa,
0: Mungkin sebelum kita akhiri ngobrol semalam hari ini, ada yang pengen disampaikan kepada para pendengar Prosatu dari Yogyakarta, atau ada pesan-pesan khusus gak sih?
2: Ya, okay, buat teman-teman semuanya yang pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta, mungkin yang belum kenal Miracles ya kak, ya bisa langsung ke media sosialnya di Instagramnya Miracles Official, dan juga untuk regionnya khususnya di Jateng DIY itu di Instagramnya Miracles Jateng DIY seperti itu.
0: Baik, Kak Romi ada yang ingin disampaikan?
1: Untuk pendengar setia RRI Pro 1 Yogyakarta, jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Nah, kita pun terbuka untuk misalnya kalian ingin nih bergabung dengan kami di Miracles Jateng DIY, bisa langsung menghubungi kita di Instagramnya, bisa langsung follow juga gitu.
0: Pasti dapat berbagai macam manfaat ya,
1: iya,
0: dari
1: pastinya
0: pertemanan dan fanbase ini ya,
2: iya.
0: Hal-hal positif dan juga kebahagiaan dan apa ya, menjadi salah satu motivasi juga untuk maju ya.
1: Iya, iya. Benar.
0: Terima kasih Kak Romi dan juga Kak Anissa sudah hadir di studio Prosatu RRI Yogyakarta sharing-sharingnya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semakin solid buat Miracles dan juga buat Miracle dan
1: Mainstream. Mainstream itu tim streamingnya Mesahira.
0: Okay, gitu. Thank you sudah hadir.
1: Okay,
0: sehat selalu, banyak berkah buat kalian.
2: Amin.
0: Ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan.
1: Amin. Semoga kita bisa bertemu.
0: Baik, terima kasih juga para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta malam hari ini yang sudah bergabung berinteraksi di WA kami 0811271111. Selamat malam, selamat mendengarkan acara-acara kami selanjutnya.

Peringkat persatu dari Yogyakarta hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Anda bisa bergabung bersama kami malam hari ini di 580333 ataupun 0811 271 1911. Nah, malam hari ini sudah ada playlist lagu-lagu dari lagu-lagu lama kami. Ada dari Kos Plus, ada dari Benyamin S, ada juga dari Edisi Litonga, ada dari Waljina, dan masih banyak lagi. Nanti bisa bergabung ceritakan sama Rifa Hanafi, pendengar persatu RRI Yogyakarta itu dari muda sampai sekarang itu mengidolakan penyanyi siapa sih? Dan kenapa suka para sama penyanyi tersebut dan bagaimana cerita-ceritanya? 580333 ataupun 0811 271 1911. Malam hari ini ada Bu Yaskia di Alkit. Gabung Ruang Rindu Mas Hanafi, semoga selalu diberikan kesehatan. Kalau aku dari dulu sampai sekarang suka sama lagu-lagu dari Kos Plus, Kos Bersaudara juga, karena memang lagu-lagunya itu nikmat didengarkan dan memiliki berbagai macam lagu yang tentu hits juga. Salam buat semua pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, salam sehat, salam bahagia, sehat selalu buat Mas Hanafi dan selamat bertugas. Ada bergabung juga malam hari ini Pak Suradi di Sleman. Kalau aku lebih suka lagu-lagu dari Meriam Bellina. Nah, lagu-lagunya juga bagus-bagus dan menjadi salah satu hits-hits juga pada masanya. Mas Hanafi, selamat bertugas, dan pendengar Persatu Radio Yogyakarta, selamat mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih sudah menyatu. Nanti kita bacakan kembali WA-WA yang sudah masuk ataupun pendengar yang ingin bergabung di line telepon kami di 580333. Kita dengarkan lagu-lagu terlebih dahulu untuk Anda para pendengar Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kuah Pliu merupakan salah satu makanan khas tradisional dari Aceh dan menjadi makanan favorit masyarakat di Aceh sejak zaman dulu. Salah satu bumbu dasar dalam membuat makanan ini adalah bumbu pliu atau yang lebih dikenal dengan patarana. Pliu sendiri merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Bagi masyarakat pedesaan di Aceh, minyak kelapa ini biasanya dijadikan minyak goreng yang disebut dengan minyak reti. Sedangkan sisa atau ampasnya dijemur kemudian dijadikan pliu yang merupakan bumbu dasar dari kuah pliu itu sendiri. Isian kuah pliu sebenarnya hampir sama dengan sayur lodeh pada umumnya. Hanya saja yang membedakan kuah pliu dengan yang lainnya adalah asam sunti yang dicampurkan ke dalam kuah pliu. Asam sunti merupakan olahan fermentasi belimbing wuluh yang sudah dijemur selama beberapa waktu di bawah sinar matahari yang sangat panas. Kemudian diberi garam agar awet dan bisa tahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Asam sunti yang berasal dari belimbing wuluh inilah yang merupakan salah satu tambahan bumbu yang membuat kuah pliu berbeda dari sayuran pada umumnya. Bagi masyarakat Aceh, kuah pliu bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya. Setiap keluarga mempunyai resep turun-temurun yang unik dan nagih, menjadikan setiap sajian kuah pliu memiliki keistimewaan tersendiri.

Pendengar masih kami temani di Ruang Rindu. Dan juga masih kami hadirkan beragam acara menarik untuk Anda. Sudah bergabung malam hari ini Mas Andi di Batam, semoga selalu diberikan kesehatan. Katanya suara Pro 1 di era digital agak kecil. Ya Mas, semoga bisa agak keras ya. Saya selalu buat Mas Andi dan semua pendengar Pro 1 dari Yogyakarta tanpa terkecuali. Ada Bu Retno di Kalasan, Mas Hanafi ada di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Bu, kalau aku punya penyanyi yang paling favorit adalah Vina Panduwinata. Menjadi salah satu lagu-lagu yang menyenangkan untuk didengar. Namun malam hari ini saya ngikut aja lagunya yang ada di playlist. Semoga sehat dan bahagia selalu buat Mas Hanafi dan semua keluarga. Malam juga buat Pak Bari di Jeti Sendang Sari Pajan Bantul. Kirim salam buat anak-anak tercinta, cucu-cucu tercinta dan semua keluarga. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

Ada juga malam hari ini yang mendengarkan Pro 1 RRI Yogyakarta. Bapak Handoko, selamat malam. Semoga selalu diberikan kesehatan. Salam buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta tanpa terkecuali. Lambaian Bunga dari Kosendatmo. Semoga menjadi lagu-lagu untuk para pendengar Pro 1 yang bisa membahagiakan. Terima kasih, kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Nanti bisa bergabung kembali.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Tahukah Anda tidur dengan lampu redup dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan penuaan? Saat tidur di dalam gelap, tubuh menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam anti penuaan. Sementara jika hormon melatonin berkurang akibat cahaya buatan saat tidur, maka akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Nah, siapkah Anda mematikan lampu saat tidur demi kesehatan?

0: Baru gambar apa sih?
1: Gambar pohon.
0: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi gak bisa tumbuh.
1: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
0: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ya menanam pohon lah.
1: Kalau nggak ada lahan?
0: Ya kan bisa pakai pot.
2: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Pendengar masih kami temani di ruang rindu Melodi Memori Musikal Buan yang masih bisa bergabung bersama kami di line telepon 580333 ataupun 0811 271 1911. Kita sapa Bu Nani dari Bantul, Yogyakarta, Bu Satila, kemudian ada Pak Puji Kraito, Bu Kus dari Kentungan, Bu Muji dari Bogor, dan semua pendengar-pendengar lainnya juga. Bali Santi, lama gak gabung juga.

Ada Bu Fatima di Kadipaten. Selamat malam Mas Hanafi, Kabung Ruang Rindu, Melodi Memori Musikal. Bu, aku penyanyi paling favorit dari dulu sampai sekarang adalah Ruth Sahanaya. Tergabung dalam Tiga Diva juga. Suka sama Kresh Dayanti juga dan Titi DJ. Malam hari ini lagunya pengen dengerin dari playlist Pro 1 Lili Suryani, Tiga Malam. Selamat bertugas buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Matur nuwun. Mbak Ayu dari Maluku juga selamat malam. Selamat mendengarkan. Mbah Mus dari Tanjung Pinang. Pak John Rumbia juga selamat malam. Semoga selalu diberikan kesehatan. Masih menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta dengan koleksi lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendengar masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal, Bu. Selamat malam buat Bu Satila. Semoga selalu diberikan kesehatan, Ibu Nje. Buat Pak Hasan juga selamat malam. Ada juga di grup WA Pro Satunya. Kita sapa satu persatu. Ada Mas Twiki Angkoro. Ada juga Bu Atun di Trisik. Bu Sri Murdiati. Ada juga dari Bu Siti di Banguntapan. Ada Bu Yayu di Jalan Paris. Semoga selalu diberikan kesehatan semuanya.

Bu Umi Serandakan juga semoga selalu diberikan kesehatan. Dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta yang malam hari ini baru mendengarkan, Bu Ama juga di Jalan Taman Siswo, Bu Wigati, Bu Ali dari Wonosobo dan juga Madura, masih menemani kebersamaan Anda di Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그런 막 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Tahukah Anda siput mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan cahaya selayaknya kunang-kunang? Pendaran cahaya pada diri siput berfungsi sebagai komunikasi antar individu. Ketika siput melihat pendaran cahaya siput lainnya, maka ia akan mendekati. Ketika kedua siput saling mendekat, maka disitulah terjalin proses komunikasi dan berkelompok untuk berbagi sumber makanan atau untuk mencari pasangan. Fakta unik lain dari siput adalah cangkangnya. Selain berfungsi sebagai perlindungan, cangkang siput juga dapat berfungsi sebagai paru-paru.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau kontel aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Pendengar pasti kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Selamat malam Mbak Christine dari Sorogenen. Semoga selalu diberikan kesehatan. Salamnya buat semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta tanpa terkecuali. Terima kasih ya Mbak Christine ya, sudah hadir di Ruang Rindu malam hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Rifana Virus tutup Ruang Rindu malam hari ini. Melodi Memori Musikal Bu, ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberi

0: dan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda, Indonesia merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 bahasa daerah dari 67 bahasa Indo yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

0: lihat deh, banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Berbahagialah dengan yang kita miliki. Dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki. Sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menegaskan tidak pernah memberikan izin juru parkir maupun aktivitas perparkiran di sisi utara kawasan alun-alun selatan atau Alki Yogyakarta. Hal tersebut merespon insiden viral di media sosial terkait keluhan pengelola food truck yang mengaku diminta membayar uang parkir sebesar 1 juta per hari untuk dapat berjualan di lokasi tersebut. Nah, Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Yogyakarta, Imanuddin Aziz, menjelaskan jika mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perparkiran berserta ataupun teknisnya, lokasi kawasan alun-alun selatan tidak memiliki jukir berizin resmi dari Pemkot Yogyakarta.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi, berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: Pendengar Bersatu RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini. Dan juga pendengar, aturan penolakan makan bergizi gratis memicu keraguan orang tua karena potensi intervensi dari pemerintah pusat ke sekolah negeri. Orang tua mendesak evaluasi total dan sanksi tegas terhadap penyedia makanan akibat banyaknya kasus keracunan siswa. Kekhawatiran atasi risiko kesehatan membuat bagian orang tua mewanti-wanti anaknya agar berhenti hati-hati hingga menolak terkait dengan berbagai macam makanan yang memang kalau dibau, dicium, sudah menunjukkan bau basi. Pendengar, hal tersebut menjadikan kewaspadaan dari orang tua.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika Semboyan Kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Tanggal 8 September 2014 yang lalu, seorang juara dunia peselancar dari Brazil, Leonardo Menyon, sedang mengikuti turnamen internasional. Pada perempat final, ia dijagukan untuk memenangi kejuaraan itu. Tapi pada pertandingan perempat final itu, dia didiskualifikasi karena di tengah ketika ia berselancar pada limit waktu tertentu, dia melihat ada seorang yang tengah tenggelam. Dan demi melihat itu, maka dia meraih dan menolong orang yang akan tenggelam itu. Perbuatan itu pastilah perbuatan baik, tapi dengan demikian ia kehilangan kesempatan untuk meraih mahkota juara dunia peselancar tahun 2014. Sudah barang tentu kejadian itu menghebohkan, dan dia dengan tersenyum menepi dan para penonton bersorak. Kemudian dia mengatakan, nyawa seseorang lebih mahal dari kejuaraan apapun.

Gero, saya sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Sabtu 19 September 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Yogyakarta. Senang sekali ya di akhir pekan di hari Sabtu 19 September 2026. Ria Agustin temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai kuat dengan tauhid di tengah gempuran akhir zaman yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Teguh Hoirullah Esos dari Bina Ruhani Islam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Dan juga kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta akan tersaji dalam Warta Pagi. Seperti biasa pendengar, info Anda juga bisa Anda ikuti dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini. Di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya juga akan tersaji dalam Warta Berita Pro 3. Dan juga pendengar, opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa, nantinya kita akan berbincang mengenai ketika ruang publik menjadi panggung kebudayaan Yogyakarta. Dengan narasumber kita Mas Riangga Yudas selaku arsitek Studio Tanah Seniman FKY 2026 dan juga Mas Anang Saptoto selaku kurator dan direktur artistik Organizing Committee Aksara 1 FKY 2026. Nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita. Nah, pastinya kami juga akan menyajikan informasi terkini dan juga koleksi lagu yang enak untuk didengar dalam musik dan informasi. Dan juga pendengar, kita akan hadir dengan Dialog Jogja siang ini dalam Ruang Disabilitas. Kita akan berbincang mengenai pelibatan disabilitas dalam proses pembangunan desa yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Intan atau Mbak Intan Rohmawati, selaku penggerak komunitas disabilitas di Nglipar Gunung Kidul dan juga community organizer dari Sabda. Dan tentunya pendengar, Anda bisa bergabung via telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah pendengar, sebelum kita memasuki program Mutiara Pagi, kita akan hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda.

0: Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa solawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai kuat dengan tauhid di tengah gempuran akhir zaman. Dan pastinya saat ini kita sudah bersama dengan Ustadz Teguh Khairullah Esos dari Bina Ruhani Islam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar sehat ya Ustadz Teguh?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ria. Mbak Ria gimana kabarnya?
0: Iya, alhamdulillah sehat juga nih Ki Ustadz. Iya, baik. Iya. Ustadz, kali ini kita akan berbincang mengenai kuat dengan tauhid di tengah gempuran akhir zaman. Nah, seperti yang kita ketahui ya Ustadz, gempuran di akhir zaman ini banyak sekali ya sekarang ini. Maraknya perzinaan, terus juga judi online juga bisa dikategorikan, dan juga kejahatan-kejahatan kriminal yang lainnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih, apakah ada tips-tips kuat dengan tauhid ini di tengah gempuran akhir zaman? Monggo bisa disampaikan tausiahnya sekitar 10 menit ke depan, Ustadz.
1: Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, pendengar dimanapun Anda berada, semoga semuanya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentulah marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada kita. Sehingga pagi hari ini tentunya kita masih diberikan kesempatan untuk saling mengingatkan. Mungkin ada sebagian kaum muslimin datang ke masjid, kemudian melaksanakan solat sunnah fajar dan melaksanakan solat subuh. Dan alhamdulillah ini berupa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan kita. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, dan kepada seluruh umatnya. Semoga kita pula termasuk daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, hari ini kita benar-benar hidup di era dan di mana batas antara yang hak dan yang batil itu sangat menjadi tipis. Gempuran akhir zaman terasa begitu kuat dan menerjang, menerpa keimanan kita. Dan tentunya terlebih lagi anak muda, arus globalisasi, modernitas tanpa filter, liberalisme pemikiran, hingga pudarnya nilai-nilai syariat Islam, seolah itu menjadi hal yang lumrah dan dipertontonkan setiap detik melalui ya sosial media yang kita genggam setiap harinya. Teramat banyak yang kita lihat pada akhir-akhir ini, hal-hal yang mungkin ketika keimanan itu tidak kuat, kita menyatakan hal itu biasa saja atau hal itu tidak ada salahnya dan tidak melanggar syariat. Mungkin karena kita berpandang demikian, karena kita belum tahu ilmunya, atau kita belum kuat keimanannya. Karena di akhir-akhir ini kita melihat benar-benar

0: ya, teramat banyak yang dipertontonkan kepada kita, hal-hal yang terkadang di luar logika, bahkan di luar syariat Islam. Ya, contohnya seperti perayaan ya yang mengatasnamakan Islam, ya yang baru-baru ini mungkin viral, perayaan satanik dan segala macamnya, yang itu mengatasnamakan agama Islam, ya, yang mengatasnamakan agama Islam dan acara agama Islam lagi, dan juga dengan berbagai macam kehancuran dan kerusakan yang ada, perzinahan seperti dibicarakan tadi, perjudian dan lain sebagainya, dan itu sangat mengerikan bagi diri kita dan juga generasi-generasi kita. Dan ini telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari akan fenomena yang kita dapatkan saat sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail lil muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bergegaslah melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah atau ujian atau cobaan itu. Bagaikan potongan malam yang gelap gulita, seseorang pada pagi hari dalam keadaan beriman, namun pada sore hari dia menjadi kafir. Atau pada sore hari dalam keadaan beriman, namun pada pagi hari dia menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan di dunia. Hadis ini bukan sekadar ramalan, melainkan sebuah peringatan, warning kepada kaum muslimin. Bayangkan perubahan status keimanan itu bisa terjadi secepat mungkin hanya karena godaan harta, jabatan, popularitas, dan syahwat dan syubhat duniawi. Lalu apa yang menjadi benteng pertahanan kita? Jawabannya adalah tauhidullah. Tauhid bukanlah sekedar kalimat lisan la ilaha illallah, melainkan sebuah keyakinan mengakar kuat di dalam hati, membuahkan kepatuhan total, amal perbuatan, dan mengesakan Allah dalam aspek kehidupan kita di dunia ini. Orang yang bertauhid tidak akan mudah goyah oleh standar kebenaran yang selalu berubah-ubah, karena standarnya ataupun sandarannya hidupnya hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 27, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah mengukuhkan atau meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Ayat ini juga menegaskan bahwa kunci keteguhan di dunia, terutama di akhir zaman yang penuh syubhat ini ataupun syahwat ini, adalah akar tauhid yang kokoh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan betapa beratnya mempertahankan iman di akhir zaman bagaikan memegang bara api. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas zamanu sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'ala al-jamri." Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang sabar di atas agama mereka, di antara mereka adalah seperti orang yang memegang bara api. Mengapa seperti itu? Sampai memegang bara api? Karena jika dilepaskan, tangan akan selamat dari panas, namun iman akan hancur. Sebaliknya, jika dipertahankan, tangan terasa sakit karena cemoohan, tekanan sosial, dan godaan di akhir zaman ini. Namun bagi seseorang yang bertauhid, ridha Allah jauh lebih mahal harganya dibandingkan kenyamanan ataupun kenikmatan dunia yang semu ini. Tentu banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah memberikan informasi atau kabar, ya. Di antaranya Rasulullah sallallahu mengatakan, sungguh akan menimpa umatku apa yang telah menimpa Bani Israel, bagaikan sendal dengan sandal, sangat mirip. Dan sesungguhnya Bani Israel itu terpecah 72 golongan, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Para sahabatnya pun bertanya, siapakah ya wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Maksudnya sunnah para Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabat Nabi. Dan juga di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun kepada seorang hamba sahaya dari Habasyah. Karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib di atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Karena setiap perkara yang diada-adakan ada sesuatu bid'ah, yang setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dan tentunya langkah praktis yang bisa kita lakukan pada akhir zaman ini, yang pertama adalah memperbanyak mempelajari ilmu agama yang sahih. Tauhid tidak akan kokoh tanpa ilmu. Belajarlah mengenali Allah, ya, tentunya dengan ilmu-ilmu yang ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian menjaga lingkungan dan pertemanan yang saleh. Sungguh lingkungan ini sangat berpengaruh bagi diri kita. Ya, terlebih lagi dengan apa yang kita genggam sekarang, yaitu sosial media, itu juga sangat berpengaruh kepada kita. Ya, setiap hari sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa dengan keteguhan hati. Rasulullah SAW yang dijamin maksum, seseorang ya yang dijamin dia masuk surga, masih berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kita meluruskan niat dan orientasi hidup di dunia ini. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk apa kita ya diberikan kenikmatan di dunia ini? Kita harus paham itu. Sinyal-sinyal yang Allah berikan kepada kita, apa dan kemana kita harus arahkan itu. Ya, tentunya semuanya kita jadikan orientasi kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadikan akhirat pula sebagai tujuan utama, dan dunia sekedar ladang untuk mencari bekal menuju kepada akhirat kelak nanti. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita kembalikan ke moderator.
1: Iya, baik. Baik Ustaz, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 0274580333 dan juga di line WA di 0811271111. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung, coba kita sapa. Iya. Iya, terputus. Mungkin bisa dicoba kembali di 580333. Di line WA nampak sudah ada yang bergabung, Ustadz. Ini dari ya, Pak Wahid yang ada di Jalan Imogiri Barat. Apa yang harus kita istiqomahkan agar iman dan tauhid kita tetap kokoh, tidak terkontaminasi dengan kemajuan zaman saat ini? Dan juga di line WA ini ada yang bergabung dari Pak Agung yang ada di Pogung. Ada kalanya dalam hidup kita berada di titik terendah, Ustadz. Nah, ketika rezeki kita terasa sempit, bagaimana agar kita tetap yakin akan kasih sayang Allah? Bagaimana tips agar kita tetap berada di jalannya? Nah, dua itu, Ustadz. Namun jangan dijawab dulu. Kita akan rehat sejenak dengan yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kita sering membuat banyak rencana. Ingin lulus di waktu tertentu, bekerja di tempat impian, membangun hubungan yang indah, atau mencapai sesuatu di usia tertentu. Semua sudah dibayangkan dengan rapi. Tapi, hidup kadang punya cerita yang berbeda. Apa yang kita susun dengan penuh harap bisa berubah dalam sekejap. Saat itu terjadi, hati sering bertanya, kenapa harus begini? Padahal aku sudah berusaha. Kenapa justru berbelok? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ini mengingatkan bahwa pandangan kita sangat terbatas. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Tapi Allah melihat seluruh perjalanan kita menilai hari ini. Sementara Allah mengetahui apa yang akan terjadi bertahun-tahun nanti. Rasulullah SAW mengajarkan untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Artinya, tugas kita adalah berusaha, bukan memaksa takdir berjalan sesuai kemauan kita. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kalau hari ini hidupmu tidak sesuai rencana, bukan berarti semuanya gagal. Bisa jadi Allah sedang mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik, meski sekarang belum terlihat. Karena tidak semua jalan memutar berarti tersesat. Kadang justru dibelokkan yang tak kita inginkan, kita menemukan tempat terbaik yang tak pernah kita bayangkan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhusnudan kepada apa yang Allah pilihkan kepada kita. Amin, amin, Allahumma amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi dan tentunya kami masih berbincang mengenai kuat dengan tauhid di tengah gempuran akhir zaman dan pastinya juga masih bersama dengan Ustaz Teguh Hoirullah Esos dari Bina Rohani Islam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Ya, Ustaz tadi sudah ada beberapa yang bergabung namun sepertinya di line telepon juga ada yang bergabung. Coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam Mbak Dina, Mbak Arya.
2: NJ, monggo Pak Beni yang ada di Condong Catur.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam wabarakatuh.
3: Pak Ustaz, mau nyuwun diberi penjelasan tentang surat At-Taghabun ayat 11.
2: Surat nopo?
3: At-Taghabun ayat 11.
2: At-Taghabun nggih. Oh nggih.
3: Ini kalau kemauan Mbak Ria dan Pak Ustaz,
2: iya.
3: Pari nipun penjelasan, matur nuwun sangat.
2: Enggih, matur nuwun Pak Beni.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Enggih, Ustaz itu tadi Pak Beni yang ada di Condong Catur. Monggo, langsung bisa dijawab satu persatu.
4: Oke, ngapunten Mbak Ria, pertanyaan iya. Pertama tadi bagaimana bunyinya ya?
2: Pertanyaan pertama tadi dari Pak Wahid. Apa yang harus kita istiqomahkan agar iman dan tauhid kita tetap kokoh, tidak terkontaminasi dengan kemajuan zaman saat ini?
4: Oke, baik. Tentu jawabannya semuanya kembali kepada diri kita, bagaimana kita memanage ketauhidan itu. Ya, tentunya cara istiqomah agar kita kuat dengan tauhidullah di akhir zaman ini dengan berbagai macam problematik yang kita lihat ataupun yang kita hadapi sendiri. Tentunya yang pertama tadi kita menyebutkan memperbanyak datang ke majelis ilmu, ya, datang ke majelis ilmu. Kemudian setelahnya kita memperkuat pula dengan mengerjakan amal soleh, amal baik. Dan itu sungguh sangat bisa ya melunakkan hati kita dan menguatkan pula hati kita agar ya keimanan itu tidak luntur dengan begitu saja. Ya. Dan yang paling terpenting, meminta lewat zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sungguh daripada zikir-zikir yang kita bacakan ataupun doa-doa yang kita panjatkan, itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Jangankan kita, Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sebutkan di akhir, yang di mana Nabi yang disebut dengan maksum, sempurna dan sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya, beliau sallallahu berdoa, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati ini, teguhkanlah hatiku ini di agamaku ini, ya, di agama Islam tentunya. Maka itu hal-hal yang tentunya bisa menguatkan kita agar kita tetap optimal, ya, ketauhidannya di kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya tadi mendatangi majelis ilmu, datangi majelis ilmu yang di mana kita mendapat pensyarahan keilmuan yang benar-benar sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya, bukan hanya pengajian ya, membahas masalah dunia, namun tentang perkara akhirat. Ya, terlebih lagi juga ketika membahas tentang tauhid, membahas tentang kematian, ini juga sangat bisa meningkatkan keimanan hati kita. Demikian Mbak Ria, insya Allah.
2: Iya, baik Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, Ustaz, tadi dari Pak Agung yang ada di Pogung, ada kalanya dalam hidup kita berada di titik terendah, Ustaz. Nah, ketika rezeki kita terasa sempit, bagaimana agar kita tetap yakin akan kasih sayang Allah? Bagaimanakah tips agar kita tetap berada di jalannya? Pak Agung yang ada di Pogung dan juga line WA, line telepon maksud kami, tadi ada Pak Beni di Condong Catur, terjemahan dari surat At-Takabun ayat 11. Monggo Ustaz.
4: Oke. Baik, dari Pak Agung dari Pogung tadi, ketika kita di dalam titik terendah, ya, titik di mana mungkin rezeki kita seret atau sedikit, pertama yakinilah. Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa bal lajju fi 'utuwi wa nufur. Siapakah dia yang mendapat, yang dapat memberikan rezeki jika Allah menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Dan juga di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa, ya, mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Poin yang pertama yang harus diketahui dan harus diyakini adalah Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, itu harus 100% yakin. Ya, bahkan kita ajarkan kepada anak-anak kita, misalnya anak kita meminta uang kepada kita, ayah atau papa, aku minta uang misalnya, ya. Nah, ajarkan kepada anak kita, mintalah dulu kepada Allah. Nah, nanti kita kasihkan uang itu dan kita katakan, uang ini Allah yang memberikan atas apa yang telah engkau doakan wahai anakku. Misalnya. Ya, pertama ini yang harus kita yakini, bahwasanya rezeki itu Allah yang memberikannya. Ya, tidak ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kita. Ya. Kemudian poin yang kedua, ya, harus kita sadari dan harus kita mengakui, selain rezeki daripada misalnya yang dikatakan uang, ya, namun di sisi lain mungkin Allah juga masih melebihkan rezeki kepada kita.
5: ataupun kenikmatan kepada kita. Salah satu contohnya, ya ketika kita masih dalam kehidupan di dunia ini, Allah masih berikan kenikmatan untuk berbicara, kenikmatan untuk melihat, kenikmatan untuk mendengar, masih bisa bernapas dan segala macamnya, masih bisa berjalan, ya, masih bisa bergerak, ya. Ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Nah, terkadang kita mungkin Allah berikan ujian sedikit namun langsung goyah, namun langsung keimanannya menurun. Ya, sampai-sampai ya mungkin ada sebagian orang mengatakan Allah itu tidak adil, naudzubillah. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Bahkan Allah melarang kita untuk jangan berputus asa. Sampai Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa atas rahmat Allah. Dan yakinlah bahwasanya ya dengan ketauhidan, dengan ketakwaan kepada Allah, Allah mesti akan memberikan rezeki. Dan rezeki itu Allah sebutkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Dan juga tadi poin yang sebelumnya kita sebutkan, perbanyak bersyukur apa yang ada pada yang Allah berikan sekarang ini, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Dan janji Allah ketika kita bersyukur, Allah mesti akan tambahkan nikmat itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, ketika Tuhanmu memaklumkan jikalau engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Namun kalau engkau kufur, ya, ingatlah azab Allah sangat pedih. Ya, maka juga kita terus mengingat-ingat ayat ini, mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan pedihnya azab, sehingga kita tidak menjadi hamba yang kufur, tidak menjadi hamba yang ingkar kepada nikmat. Ya. Intinya kita berbanyak bersyukur kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, bertakwalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan membukakan seluruh permasalahan yang ada, yang menyelesaikan masalah kita semuanya. Ya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, mungkin itu yang bisa menjadi penguat bagi kita, ya, ketauhidan ini yang penting. Rasa keimanan yang tumbuh di dalam hati. Memang kita tidak terlihat dengan rasa ini, namun bisa kita rasakan. Ya, biasanya kita bisa mengenal dengan rasa sedih, rasa bergembira, dan rasa kekhawatiran dan lain sebagainya. Kita bisa rasakan. Nah, rasa itulah yang ditumbuhkan. Rasa benar-benar yakin bahwasanya Allah lah yang maha penolong. Allah lah yang maha mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita. Demikian Mbak Ria.
2: Iya, baik. Ustadz, untuk pertanyaan dari Pak Beni yang ada di Condong Catur, terjemahan dari surat At-Takabun ayat 11. Namun jangan dijawab dulu Ustadz, sepertinya ada telepon yang bergabung. Coba kita sapa. Iya. Terputus kembali ya, pendengar bisa dicoba kembali di 580333. Ada pertanyaan juga via WA dari Pak Ade yang ada, Pak Adi yang ada di Berbah maksud kami, Ustadz. Ingin menanyakan, banyak ulama yang berseteru membuat bingung umatnya. Nah, bagaimana memilih ulama yang lurus, Ustadz? Monggo. Masih ada dua pertanyaan yang belum terjawab, Ustadz.
5: Ini kita jawab dari Bapak siapa? Pak Wahyu,
2: Pak, Pak Beni yang ada di Condong Catur.
5: Pak Beni, surah At-Taghabun ayat 11. Ya. Surah At-Taghabun ayat 11 bunyinya, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ayat ini sungguh memberitakan kepada kita suatu bencana tidaklah akan menimpa seseorang kecuali atas izin Allah dan ketentuannya. Siapa saja yang dia beriman kepada Allah, niscaya dia akan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk, hidayah kepada hatinya untuk berserah diri dalam menjalankan perintah dan ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan darinya. Maka dalam ini terdapat penyemangat untuk orang-orang yang beriman agar mereka lebih bersabar dalam menghadapi ujian di dunia ini. Bahwasanya tidak ada satu ujian pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin dan kehendak Allah. Namun bagaimana seharusnya sikap orang yang beriman terhadap ujian ini? Ya. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia menerima takdir Allah dan dia bersabar, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Jadi dalam Allah memberikan hidayah itu ada syarat bagi kita untuk memenuhinya, yaitu kita menerima takdir Allah, menerima dan bersabar atas ujian Allah, dan Allah pun akan memberikan hidayah keimanan itu ke dalam hati kita. Tatkala seseorang mendapatkan ujian, maka Allah mengetahui tentang musibah tersebut, mengetahui bahwa musibah tersebut menimpa seseorang, mengetahui sikap orang tersebut terhadap musibah yang dia alami. Dan juga Allah mengetahui isi hati seorang hamba yang terkena musibah, apakah dia bersabar ataukah tidak sabar. Jika dia bersabar, maka ada balasannya. Dan jika dia tidak bersabar, juga ada balasannya. Oleh karenanya Allah berfirman, barang siapa beriman kepada Allah, ya, dan ini berkaitan dengan hati, yaitu bersabar, ya, niscaya Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Demikian. Yang terakhir tadi, bagaimana cara memilih ulama, ya?
2: Iya.
5: Ya, tentunya di akhir zaman ini, terlebih lagi kita yang awam, kita tentunya dalam perkara ulama ini kita benar-benar harus teliti dan hati-hati. Tentunya bukan hanya dengan anggapan semata ataupun dengan dengan pendapat sendiri. Namun kita harus melihat secara keseluruhan. Yang dimana secara umum ulama yang harus kita pilih itu adalah memang ulama-ulama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Memang jawaban ini secara umum. Ya, namun yang harus kita ketahui adalah yaitu ulama-ulama yang memang mengajak dan menyerukan kepada keimanan dan ketakwaan. Ya. Karena banyak juga yang dikatakan ulama menyerukan kepada ketidakbenaran ataupun ketidakjujuran, ada juga. Ya. Namun kita bisa melihat dengan kacamata itu bukan dengan kacamata diri kita sendiri, namun dengan kacamata ilmu. Makanya kenapa kita ingin melihat bagaimana kepastian keilmuan seseorang itu atau kepakaran keilmuan seseorang, ya tentunya dengan ilmu. Ya, kita tidak bisa menisbatkan atau kita tidak bisa mengklaim seseorang itu sudah dianggap ulama atau tidak, kecuali mayoritas ulama-ulama yang lain pun mengatakan dia adalah seorang ulama yang saleh. Ya, tentunya ini juga di dalam lingkaran para ulama juga ada pengakuan-pengakuan yang memang itu menguatkan kaum muslimin agar menuntut ilmu kepada para ulama tersebut. Dan ini jawabannya saya menjawab secara umum, karena kita tidak tahu mana yang benar-benar. Intinya kita tidak menaruhkan harapan kepada manusia, ya, hatta kepada seorang ustadz ataupun orang alim. Karena kita katakan tadi, ya, karena kita katakan tadi bahwasanya status keimanan dan kekafiran itu sangat mudah berubah. Namun tentunya orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu para alim ulama, insyaallah semoga Allah kuatkan dan kita terus doakan mereka agar terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar bisa memberikan pencerahan kepada para umat dan dijauhkan daripada ulama-ulama yang su'u. Maksudnya ulama-ulama yang su' itu adalah ulama yang buruk, ulama yang mengajak kepada lingkaran syaitan dengan sampai kita tergelincir demikian. Namun jelilah kita dengan ilmu, tentunya ilmu yang ilmiah, ya, kita melihat dengan kacamata ilmu, bukan kacamata pendapat si fulan dan si fulan. Demikian jawabannya.
2: Iya, baik. Itu tadi jawaban untuk Pak Adi yang ada di Berbah. Ustadz, ini ada satu lagi yang bertanya via WA. Namun jangan dijawab dulu ya Ustadz, kita akan...
5: Iya.
2: Iya, akan angkat telepon yang masuk dari pendengar. Coba kita sapa. Iya, assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Monggo Bu Sri.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang soleh. Ini Pak Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dunia ini adalah ladang ujian ya Pak Ustaz. Kita sakit, kita sehat, orang yang kaya, orang yang miskin, ada yang pangkatnya tinggi, ada yang pangkatnya rendah. Ini ladang ujian ya Pak Ustaz. Keinginan kita itu, ujian kita itu lulus sampai ujian yang terakhir di daerah penghabisan. Husnul khotimah. Ini mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, di line WA ada Bu Narti yang ada di Cebongan. Apakah ada doa agar kita tetap istiqomah dalam agama kita Ustadz? Nah doa itu monggo bisa dijawab dengan singkat Ustadz.
5: Oke, yang pertama tadi inti pertanyaannya apa coba, bisa menangkap gak Mbak?
2: Iya, dunia ini adalah ladang ujian dan keinginan kita pastinya kita lulus dari ujian tersebut. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut seperti itu, Ustadz.
5: Tentunya keinginan kita di dunia ini ataupun ujian yang Allah berikan di dunia ini adalah menguji keimanan kita. Ya. Tentunya kita memilih yang hak ataukah yang batil. Ya, kita bisa memilih keinginan yang kita yang disebutkan ujian itu juga. Ya, kita memilih dengan cara yang benar ataukah yang batil. Sehingga disitulah nampak perbedaannya. Kalau kita keinginan itu berupa ujian yang memang harus memaksakan diri kita kepada kebenaran, maka jalanilah dan bersabarlah atasnya. Namun ketika ujian itu ataupun keinginan itu berjalan pada syahwat dan syubhat, maka tahanlah diri kita dengan sampai kita tergelincir. Ya, kita sekarang bisa dengan mudahnya dengan mudahnya kita bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Ya, tentunya kita bisa memilih itu. Ya. Dan ujian selama di dunia ini ya tidak akan ada habisnya sampai benar-benar ya kita meninggalkan dunia ini. Ya, maka manfaatkanlah kehidupan ini ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun ujiannya mudah kita jalani.
8: Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya melampaui batas daripada hamba tersebut. Ya. Jadi orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sanggup melaluinya. Namun ya itu tergantung kepada diri kita, kepada keimanan kita, apa yang terbetik di dalam hati kita sehingga mengeluarkan kata-kata yang baik ataupun kata-kata yang batil. Demikian jawabannya.
2: Iya. Satu pertanyaan lagi tadi Ustadz, apakah ada doa ya agar tetap istiqomah di dalam agama kita?
8: Oke, baik. Doa yang tentunya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pun sering dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ketetapan hati agar Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hati kita itu di agama Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi kita bacakan ya ketika ceramah pembuka tadi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di agamamu. Ya, jadi ini juga salah satu doa yang harus sering dibacakan oleh seseorang muslim agar terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditanamkan keimanan di dalam hatinya dan semoga Allah memberikan hidayah kepada hatinya. Nah, kemudian untuk doa-doa yang lainnya juga banyak sebenarnya, ya. Dan tentunya kita sebutkan salah satunya saja yang mudah untuk disebutkan, yang mudah untuk dihafal, ya muqallibal qulub, tsabbit qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ini doa yang tentunya harus sering-sering dibacakan oleh kaum muslimin, oleh seseorang muslim untuk menjaga keimanan dan ketauhidannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya.
2: Iya, amin, amin. Terima kasih Ustadz, semua pertanyaan dari pendengar sudah terjawab. Dan karena memang keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri Mutiara Pagi di pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan mengisi Mutiara Pagi. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga sehat selalu ya Ustadz Teguh.
8: Iya, sami-sami Mbak Ria.
2: Iya, Assalamualaikum Ustadz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi dengan tema Kuat dengan Tauhid di Tengah Gempuran Akhir Zaman yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Teguh Khairullah Esos dari Bina Rohani Islam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Terima kasih pada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebanyakan memang kami itu nyoba gabungin antara pengetahuan lokal, ketukangan, material.
1: Memerintahkan Kasatreskrim dan Kasipropam untuk melakukan penyelidikan.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, 9 seniman menggarap sisi artistik Festival Kebudayaan Yogyakarta FKY 2026. Polisi sedang menangani dugaan pungli terhadap pelaku UMKM di Alun-Alun Selatan. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

Pelaku seni di DIY merasa gembira dapat kembali memeriahkan Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY yang berlangsung 13 hingga 19 September 2026. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.

0: Dalam sepekan, Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY telah menyedot perhatian masyarakat Yogyakarta. Dipusatkan di lapangan Pemda Sleman, berbagai pertunjukan, atraksi, dan ragam seni budaya ditampilkan. Misalnya saja pada Jumat 18 September, pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan jatilan, musik keroncong, mocopat project, dan Jumat gombrong. Selain itu ada pula talk show dan lokakarya yang mengangkat isu aksara, kesantunan, seni, serta pengetahuan budaya. Putra penari jatilan mengaku senang dapat tampil di ajang sekelas FKY. Dirinya pun berterima kasih kepada Pemkab Bantul yang telah memberi fasilitasi kepada para seniman untuk berkarya di FKY.
1: Terima kasih banyak kepada Dispet Bantul yang telah memfasilitasi kami, seluruh tim Kabupaten Bantul, dan semoga ini menjadikan ruang bersama untuk kita semua.
0: Hal senada juga diutarakan oleh Jasmine Aulia Putri yang menjadi anggota kelompok seni tari dari Bantul. Jasmine turut bangga dapat memeriahkan event FKY tahun ini.
2: Terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Bantul yang sudah memfasilitasi semua untuk menari di FKY 2026 ini.
0: Sarjiman selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan atau Kunda Kebudayaan Kabupaten Bantul menyatakan, Pemkab Bantul tidak hanya membawa kontingen kesenian, tetapi juga menampilkan keragaman kuliner yang menjadi budaya khas di Kabupaten Bantul.
3: Dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Kunda Kabupaten Bantul dalam kesempatan ini mengirimkan berbagai macam perwakilan dari unsur budaya yang ada di Kabupaten Bantul, termasuk kulinernya, untuk mengutip Festival Kebudayaan Yogyakarta yang diadakan di Sleman.
0: Pada FKY tahun ini yang mengambil tema aksara merupakan estafet dari pentalogi tema yang telah disusun sejak tahun 2023 lalu, yaitu pangan, kemudian tema benda di 2024, adat istiadat di 2025, dan tahun ini aksara, hingga tahun depan atau di 2027, yaitu bertema ritual. FKY kali ini tak hanya melibatkan seniman dari 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga beberapa seniman dari daerah lainnya di luar Yogyakarta.
4: 9 seniman terlibat menggarap artistik berbagai sudut Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY 2026. Karya mereka tidak hanya hadir dalam pameran, tetapi juga diterapkan pada infrastruktur, panggung, papan informasi, pasar, dekorasi, hingga tata kelola sampah selama festival berlangsung. Selengkapnya disampaikan Wulan Anita.
5: Visual kan juga termasuk bagian dari bahasa. Nah, dengan bekal
6: Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY 2026 mengusung tema besar bahasa dengan tajuk aksara. Melalui tema ini, FKY turut mengajak masyarakat untuk melihat bahasa yang tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi. 9 seniman terlibat menggarap artistik berbagai sudut Festival Kebudayaan Yogyakarta 2026. Setiap hari, pengunjung FKY bisa menyaksikan karya baru yang dibuat seniman melalui kolaborasi langsung dengan komunitas masyarakat. Salah satu seniman, Riangga Yudas dari Studio Tanah, menjadi seniman infrastruktur yang mendesain area pasar FKY 2026. Merespon memori kolektif dan arsip visual pasar tradisional yang komunal, mereka merancang epicentrum berupa pohon artifisial.
7: Kami dari Studio Tanah, bagian desain infrastruktur di area pasar ini. Studio Tanah secara umum, kebanyakan memang kami itu nyoba gabungin antara kelokalan, pengetahuan lokal, ketukangan, material. Biasanya kita tabrakin dengan sesuatu yang modern atau kontemporer gitu. Kita tuh ngomongin pasar dulu secara general gitu. Bahwa pasar itu memang kita ngelihat dari beberapa arsip visual gitu, ngelihat bahwa pasar itu sebenarnya yang tradisional kebanyakan itu berada di ruang lapang, kemudian seringnya mengelilingi di bawah pohon.
6: Sementara itu, Geger Boyo, sebuah kolektif seniman yang berdiri sejak tahun 2017 di Yogyakarta, membawa kembali nuansa pabrik gula Beran yang sudah puluhan tahun tutup dan hilang jejak bangunannya. Dalam instalasi megah dari 2 panggung di Aksara FKY 2026, panggung Taling dan panggung Tarung.
5: Setiap tempat yang punya sejarah itu kadang-kadang hilang saja gitu, apalagi sejarah-sejarah lokal gitu. Padahal sebetulnya kita bisa belajar tentang banyak hal dari sejarah lokal. Terkait dengan aksara tadi, kan bahasa, sebetulnya kan visual kan juga termasuk bagian dari bahasa. Nah, dengan bekal itu kami tertarik untuk menghadirkan semua hal yang berkaitan dengan visual-visual pabrik brand ini gitu. Semua hal ini itu adalah cerita yang saling tumpuk-menumpuk di dalam satu lokasi, termasuk sekarang.
6: FKY 2026 berlangsung di lapangan Beran Sleman pada tanggal 13 hingga 19 September. Masyarakat bisa menikmati berbagai sajian kesenian dan kebudayaan di FKY 2026, diantaranya adalah pawai budaya, pasar budaya, panggung budaya, hingga pameran seni terapan. Di samping itu, pengunjung juga bisa menemukan berbagai permainan tradisional, berbagai stan makanan, hingga minuman tradisional, dan pojok baca.
4: Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY menjadi salah satu momentum yang memperlihatkan kebudayaan dapat dibawa lebih dekat kepada masyarakat melalui berbagai aktivitas seni dan budaya. Kehadiran kegiatan kebudayaan di ruang publik membuka kesempatan bagi masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga terlibat dalam proses penciptaan dan apresiasi karya. Berikut tanggapan masyarakat tentang FKY 2026 yang berhasil kami himpun.
8: Di sini kami berada di FKY 2026 dan perasaan kita sangat senang banget ya di sini. Ya. Seru sekali, banyak teman-teman.
9: Pengalaman baru.
8: Iya, banyak hal-hal baru, banyak seru-seru banget. Semoga tetap FKY di 2020 yang akan mendatang lebih baik lagi, lebih heboh lagi.
10: Kesan saya mengikuti FKY ini sangat luar biasa. Saya mendapatkan pengalaman menari dengan teman-teman penari dari berbagai wilayah, kabupaten, dan kota yang ada di Yogyakarta. Pesan saya untuk acara ini, semoga tetap berlangsung sampai generasi selanjutnya.
11: Kesannya seru banget, asik, keren, jesus. Pesan dari saya, semoga tetap berlangsung terus dan sukses.
4: Pendengar, mengusung tema besar bahasa dengan tajuk Aksara, Festival Kebudayaan Yogyakarta 2026 mengajak masyarakat melihat bahasa sebagai pintu untuk membaca kembali kebudayaan Yogyakarta. Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan peneliti Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Ekonomi Kreatif Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yohanes Adi Satyoko.
12: Mas Adi, ini berkaitan dengan Festival Kebudayaan Yogyakarta yang mengangkat tema bahasa dengan tajuk aksara. Bagaimana Mas Adi melihat budaya ini kemudian juga menjadi bagian dari bahasa ini? Silakan Mas Adi.
13: Baik, Mbak Prima, terima kasih. Festival ini sebenarnya menjadi sebuah respon budaya dan tradisi terhadap kemajuan peradaban, terhadap kemajuan zaman. Ya, terhadap kemajuan dan perkembangan manusia. Jadi festival ini tidak hanya menjadi bagian dari sebuah festival atau pesta atau sekumpulan acara-acara, tetapi memang saya melihat kemasan ini menjadi salah satu kemasan untuk menjangkau mereka-mereka yang perlu mengetahui tentang bahasa, khususnya aksara. Ya. Karena sebenarnya kata aksara itu sendiri itu kan bisa dikatakan sebagai satu bahasa yang lama, arkais, katakanlah seperti itu. Sehingga mungkin untuk generasi muda, mereka itu enggan menengok apa itu aksara, apalagi apa itu bahasa, fungsinya apa. Tetapi dengan Festival Budaya Yogyakarta ini menjadi sebuah umpan atau sebuah undangan bagi khususnya ya generasi muda untuk kembali mengenal ya bahasa, khususnya aksara ya, supaya mereka bisa mengetahui kekayaan yang mereka miliki yang sebenarnya ada tetapi kurang ditengok, kurang digunakan, kurang diperhatikan ya. Nah, salah satu usaha untuk mengenalkan kembali aksara itu memang harus melalui kemasan-kemasan yang dapat bersentuhan langsung dengan generasi muda. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan di Festival Kebudayaan Yogyakarta ini menjadi sebuah cara untuk merangkul kembali, khususnya generasi-generasi muda itu untuk kembali tahu, kembali memahami bahwa mereka mempunyai kekayaan aksara.

0: komunikasi untuk lebih menukik pada sasaran-sasaran yang tepat gitu. Misalnya untuk anak-anak, bagaimana mereka bisa secara aktif untuk kembali mau peduli, mau menggunakan, dan bahkan menyebarluaskan aksara-aksara yang mereka miliki ya. Tidak hanya sebagai satu bentuk hiasan, sebagai suatu bentuk ya kekayaan, tetapi benar-benar bisa berfungsi kembali dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Itu Mbak Prima.
1: Mas Adi, sarana apa yang kemudian juga bisa digunakan supaya teman-teman muda ini juga betul-betul bisa mencintai bahasa dan menggunakan aksara sebagai bagian dari seluruh sektor kehidupan begitu, Mas Adi?
0: Saat ini yang menjadi tren dunia itu adalah ekonomi kreatif berbasis budaya lokal ya. Jadi dengan adanya aksara ini, kita bisa menggunakannya sebagai bagian yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita bisa mentransformasi aksara ini menjadi berbagai produk-produk yang kreatif yang bisa bernilai ekonomi. Misalnya dengan adanya kaos bertuliskan aksara-aksara yang sudah dimodifikasi dan muncul nilai estetiknya, sehingga para penggunanya pun akan bangga menggunakannya. Kemudian gelang juga bisa seperti itu. Kemudian kalender dengan aksara. Nah, kemudian juga misalnya musik-musik yang mungkin ditata, diaransemen yang terkait dengan aksara dan lain sebagainya. Jadi mungkin ranah industri kreatif itu menjadi salah satu wadah yang bisa digunakan oleh generasi muda supaya mereka bisa kembali untuk bersanding dengan aksara, kemudian mereka juga memanfaatkan aksara tersebut dan bahkan bisa secara fungsional dihadirkan sebagai bagian kreatif yang bisa menghasilkan nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi ini kan menjadi satu hal yang memang sangat diperlukan oleh manusia atau masyarakat. Nah, melalui aksara, nilai-nilai ekonomi ini bisa dimaksimalkan. Tentunya melalui kreativitas. Ya, kreativitas dari mereka-mereka yang mampu melihat alih wahana, transformasi dari aksara menjadi satu bentuk industri kreatif yang memang diminati oleh masyarakat dan pasar. Begitu Mbak Prima.

0: Polresta Yogyakarta menegaskan telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner dengan menggunakan food truck di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
1: Selamat siang rekan-rekan media. Terkait yang beredar di media sosial yang terjadi di Alun-Alun Selatan Kota Yogyakarta.
2: Viralnya kasus penggunaan liar atau pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner Bolo Sego yang berjualan menggunakan food truck di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta membuat Polresta Yogyakarta turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Kasih Humas Polresta, Ibtu Dani Hasan kepada awak media Jumat siang menuturkan, Kapolresta Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Ari Setiawan Wibowo telah menginstruksikan untuk membentuk dua tim khusus dari Satreskrim dan juga Propam untuk menangani kasus itu. Hal ini karena dugaan pungli tidak hanya dilakukan oleh juru parkir dan juga preman, tetapi juga oleh oknum aparat kepolisian.
1: Menginstruksikan dan memerintahkan Kasatreskrim dan Kasih Propam untuk melakukan penyelidikan. Jadi itu tim yang dibentuk oleh Bapak Kapolresta sedang berada di lapangan dan sedang melakukan pengumpulan data-data. Jadi mohon diberi waktu untuk tim bekerja di lapangan.
2: Sementara itu, pemilik usaha kuliner food truck Bolo Sego, yaitu Diah Laili Fardisa alias Mbak Diyi, menyatakan dirinya sudah memperoleh surat izin resmi dari pihak Keraton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat untuk berjualan di kawasan Alun-Alun Kidul. Namun beragam pungutan liar yang datang membuat dirinya merasa tidak nyaman berjualan di kawasan milik keraton tersebut.
3: Nah, begitu H-1, malam harinya aku dapat telepon dari timku yang mencarikan tempat ini. Dibilang, Mbak, ini ternyata kita ada tarian dari tukang parkir sebesar 12.500.000, Mbak. Aku kaget, loh kok akeh banget, Mas, iki opo? Gini, Mbak, penjelasannya, karena kan yang dipakai truk kita itu biasanya kan dipakai area parkir. Jadi karena dipakai truk kita dari jam 2 sampai jam 10 malam, paguyuban parkirnya itu butuh kompensasi. Dan biasanya sehari itu 2 juta sampai 2 juta.

0: setengah juta. Jadinya kita dapat angka segitu. Terus saya bilang, Mas, kita omsetnya dapat segitu aja belum pasti. Aku mau dinego. Iya Mbak, ini coba tak nego 1 juta per hari. Kuwi wae rasane ning gone atiku ki, ya Allah, parkir tok 1 juta gitu. Tapi piye kondisinya? Publikasi sudah kemana-mana bahwa besok kita jualan di alun-alun Kidul.
1: Food truck Bolosego mendapat izin berjualan mulai 16 hingga 20 September 2026. Namun sebelum mulai berjualan, karyawan Bolosego beberapa kali diminta membayar berbagai bentuk iuran dan kompensasi. Salah satunya kompensasi kepada juru parkir yang merasa dirugikan akibat penggunaan lahan untuk food truck Bolosego. Pihak keraton sendiri, lewat Penghageng Kawedanan Hageng Panito Putro, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono menegaskan tidak terlibat dalam pungutan liar yang dialami oleh kru Bolosego.
2: Polresta Sleman hingga kini belum menemukan alat bukti terkait dugaan paksaan menggugurkan kandungan dan perselingkuhan yang menyeret mantan santriwati dan mantan pengajar Pondok Pesantren As-Solihah Sleman. Vika Azalea melaporkan berikut ini.
3: Sampai saat ini yang melaporkan ke kami hanya satu, kami juga tidak tahu nanti pengembangan atau penyelidikan lebih lanjut.
4: Unit PPA Satreskrim Polresta Sleman menyampaikan hingga saat ini belum menemukan barang bukti terkait dugaan paksaan menggugurkan kandungan maupun tuduhan perselingkuhan yang menyeret mantan santriwati Pondok Pesantren As-Solihah Sleman. PS Kanit PPA Satreskrim Polresta Sleman Ibtu Cahya Fitria menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait dugaan tersebut.
3: Baik, untuk yang menggugurkan tadi memang masih dalam penyelidikan atau tadi ditemukan alasan tersebut. Terkait perselingkuhan kami juga belum ada bukti-bukti tersebut sampai hingga saat ini.
4: Diketahui korban dan terduga pelaku telah saling mengenal cukup dekat. Setelah lulus, korban kemudian mengabdi di pondok dan membantu keluarga tersangka. Terkait perlindungan terhadap korban, Cahya mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait.
3: Untuk perlindungan terhadap korban sendiri, kami sudah melaksanakan koordinasi tentunya dengan dinas terkait. Di sini UPT BPPA Kabupaten Sleman dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Jadi dari instansi-instansi tersebut nanti yang akan kolaborasi untuk kepentingan yang terkait untuk korban.
4: Cahya menambahkan hingga saat ini, baru satu pihak yang melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian. Namun pihaknya masih membuka kemungkinan adanya pengembangan dalam proses penyelidikan.
2: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora DIY memanggil Kepala SMA Negeri 1 Sentolo dan Balai Dikmen Kulon Progo menyusul insiden dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum petugas keamanan atau satpam sekolah. Wahyu Suryo melaporkan.
5: Menindaklanjuti dugaan pelecehan seksual di SMA Negeri 1 Sentolo Kulon Progo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta memanggil kepala sekolah dan Balai Dikmen setempat. Kepala Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta Suci Rohmadi menegaskan bahwa pihak sekolah dan penyedia jasa keamanan atau vendor telah melakukan evaluasi. Oknum satpam baru-baru ini telah ditarik dari tugasnya di sekolah dan dialihkan ke unit lain oleh pihak vendor.
6: Evaluasi misalnya terkait dengan syarat kerjasama dengan vendor penyedia security misalnya, maka itu perlu juga nanti ada syarat misalnya tes psikologi misalnya, supaya mengetahui terkait dengan kondisi psikologis dari si security tersebut.
5: Mengenai isu yang beredar bahwa siswa pelapor mendapat ancaman pengeluaran atau intimidasi, Suci menegaskan informasi tersebut tidak benar. Pihaknya menjamin perlindungan penuh bagi korban maupun pelapor serta memastikan hak pendidikan siswa tetap terpenuhi.
6: Tidak ada intimidasi yang dilakukan. Karena apa? Itu hanya klarifikasi sebenarnya. Si anak itu menyampaikan dan menyadari kekeliruannya mengupload video yang mengatakan di situ ada kata-kata pencabulan. Tapi kalau pelecehan, iya. Sekolah pun mengiyakan. Kemarin merangkul. Saya sampaikan apa ya?
7: Merangkul.
5: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Suci Rohmadi juga memastikan aksi merangkul yang dilakukan oknum satpam masuk dalam kategori bentuk pelecehan sesuai aturan Permendikdasmen tentang pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh PPA Kulon Progo dan Polsek Sentolo. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga meminta vendor melakukan evaluasi total terkait perekrutan dan tes psikologi personel, serta mengancam akan memutus kerjasama jika vendor tidak kooperatif.
2: Pendengar, berikut kita simak komentar pagi ini bersama Rosian Anwar.
1: Pendengar, Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY kembali digelar tahun ini. Festival tahunan ini sudah dimulai pada 13 September dan akan berakhir hari ini, 19 September 2026. Mengangkat tema besar berjudul Aksara, ada hal menarik pada FKY edisi ke-38 kali ini. Gubernur yang sekaligus Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono X, membacakan sebuah geguritan atau puisi Jawa berjudul Sabdo Budoyo Kenongo Poyogyo. Kira-kira bait geguritan itu berbunyi seperti ini. Tembung sinambung, sambang sinambang, karyo kinario, rakit rinakit, raket rumaket, rikat tirakat, bangun binangun, serawung sinawung, sareng regeng sinengkuyung gayeng. Dalam geguritan yang disampaikan Sultan atau Ngarso dalam itu, Yogyakarta digambarkan sebagai ruang yang dibangun melalui perjumpaan. Ada bahasa yang saling disambungkan, karya yang dikerjakan bersama-sama, serta masyarakat yang saling menyokong dengan cara bergotong royong. Dalam konteks kebudayaan, geguritan yang disampaikan Sultan berkaitan erat dengan perjumpaan antara pelaku seni dan publik atau pengunjung yang bergerak dari panggung pertunjukan menuju ruang-ruang budaya yang lebih dekat dengan keseharian mereka. Dan memang itulah yang membuat eksistensi FKY tetap langgeng hingga saat ini. Sultan seakan ingin menyampaikan pesan bahwa identitas Yogyakarta sebagai kota budaya dibangun dari perjumpaan, interaksi, diskusi dan kerjasama yang saling menghargai dan sama-sama mengangkat martabat masing-masing pihak. Yogyakarta menerima segala bentuk kebudayaan dan keragaman yang ada, dan hal itulah yang menjadikan Yogyakarta benar-benar istimewa. Selamat menikmati riuhnya kebudayaan di FKY tahun ini. Saya Roshan Anwar, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 9 seniman menggarap sisi artistik Festival Kebudayaan Yogyakarta FKY 2026. Polisi sedang menangani dugaan pungli terhadap pelaku UMKM di Alun-Alun Selatan. Demikian warta pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pagi pendengar, seneng banget ya karena ini di akhir pekan hari Sabtu. Pastinya banyak pendengar yang libur gitu ya, libur dari aktivitas pekerjaan yang mungkin juga full dalam seminggu ini ya. Dari Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar di seputaran Kota Baru, tampak dari kaca jendela Pro 1 ini cuaca cerah gitu ya. Dan nantinya kami juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di area Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Bandara YIA yang akan disampaikan oleh perakirawan-perakirawan dari BMKG DIY. Nah pendengar, seperti kita ketahui ya, meriah banget selama kurang lebih sepekan ini ya, dari tanggal 13 hingga 19 September karena dilangsungkan Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY di lapangan Pemda Sleman ya, Beran ya. Dan pastinya beberapa seniman, dan ini ada 9 seniman yang terlibat menggarap artistik berbagai sudut FKY 2026. Dan nantinya kita juga akan melengkapi tema atau topik kita terkait dengan Festival Kebudayaan Yogyakarta dalam opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa. Nantinya kita akan berbincang mengenai ketika ruang publik menjadi panggung kebudayaan Yogyakarta, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Mas Riangga Yudas selaku arsitek Studio Tanah Seniman FKY 2026 dan juga Mas Anang Sabtoto selaku kurator dan direktur artistik organizing komite Aksara 1 FKY 2026 dan nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita. Pendengar, di info Anda kali ini, seperti biasa, Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda, sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya. Boleh banget ya, Anda sampaikan di sini, di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Mungkin informasi mengenai agenda kegiatan di kampung Anda, atau mungkin ada informasi terkait event tertentu yang mungkin menarik untuk dikunjungi, atau juga info arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Yogyakarta, dan juga informasi apapun ya, bebas pendengar, yang pastinya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini. Kami tunggu hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di Jogja pagi ini.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini ya, hari Sabtu 19 September 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 19 September 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan kondisi cuaca untuk wilayah DIY untuk hari ini di pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari juga diperkirakan cerah berawan. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin, dominan dari timur laut hingga selatan, dengan kisaran kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta, hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yang mana masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di area Bandara YIA yang pastinya untuk hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan Slamet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Sabtu 19 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan, di mana jarak pandang mendatar berkisar antara 8 hingga 10 km, sudara antara 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 70 hingga 93%, dan angin dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Slamet, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, pastinya di hari ini, hari Sabtu, Anda sudah beraktivitas gitu ya, karena memang di pagi hari ini cuacanya cerah, cocok untuk beraktivitas apalagi di luar ruangan. Nah, mungkin beberapa dari Anda pendengar mungkin juga sudah berada di ruas jalan tertentu di Kota Yogyakarta. Berikut akan kami sampaikan informasi mengenai arus lalu lintas di ruas titik-titik tertentu yang kami kutip dari laman cctv.jogjakota.go.id. Di Jalan Malioboro terpantau lengang ya pendengar, karena memang untuk Car Free Day ya di hari Sabtu dan juga Minggu. Dan nampak beberapa pesepeda gitu ya, sepeda roda 2 melintasi Jalan Malioboro. Dan di kanan kiri trotoar ini pengguna jalan sudah banyak yang beraktivitas. Ada yang jogging, ada yang sekedar jalan-jalan santai, dan juga ada yang duduk sambil menikmati pemandangan ya. Di titik 0 km terpantau lengang ya, tidak terlalu ramai, hanya 1-2 yang melintas gitu ya. Dan di kanan kiri trotoar pengguna jalan sudah beraktivitas, ada yang jogging dan juga ada yang berswafoto. Kita menuju ke simpang PKU Muhammadiyah terpantau lancar. Di simpang Wirobrajan terpantau ramai lancar, simpang Gondomanan juga ramai lancar, simpang Ibu Ruswo terpantau ramai lancar, simpang Legasari juga terpantau ramai lancar pendengar. Di simpang UST terpantau lengang. Kemudian kita ke simpang SGM terpantau lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Di simpang Gedong Kuning nampak CCTV ini berkabut pendengar dan terpantau lancar. Simpang Mantri Gawen juga terpantau lancar dan tidak terlalu ramai. Kemudian kita beralih ke Jalan Jogteng Wetan, maksud kami simpang Jogteng Wetan di Jalan Palangtitis ini terpantau ramai lancar. Kita menuju ke simpang Jogteng Kulon juga terpantau ramai lancar, simpang Patang Puluhan ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Di simpang Taman Sari CCTV juga tampak berkabut ini pendengar, terpantau ramai lancar juga dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Kita ke simpang Tungkak terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Di Jalan Menteri Supeno juga terpantau ramai lancar. Dan informasi tadi kami kutip dari laman cctv.jogjakota.go.id. Pendengar, sesaat lagi jangan lewatkan kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.